5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

0: Natasha simpan anda bertampung ya setiap lagu ke mujur masuk angkir ngat semi final ACSJ ke 9 eh Mel. Ya. Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Iya, nama dia lantai nanti Spain menang ya.
1: Oh, Spain menang.
0: Dia nang tim Spain ya.
1: Menang kena ke tipis ya, tadi Sam lawan kenikannya ke ujung-ujung
0: ya tadi nih. Ujung-ujung ya nih baru city goal nih.
1: Iya.
0: Dah bakal game pagi kemarin nih.
1: Ya, pagi kemarin mayuah gua ya.
0: Oh, nampak. jadi di nang tim kan. Nang tim Spain ke Argentina
1: ya. Nara nyokong siapa-siapa aku Sam. Lawan ku kene ke ukai orang minat main bo de Sam meta meda bekenyaja.
0: Amat. Okey, angka ta meda ke Spain menang lo tim Spain ke kota ni meh.
1: Nda. Dempo de Sam.
0: aku nanti nitiah ke Argentina mel. Lawan ke Spain menang.
1: Bakal lihat kiap mati deh.
0: Nak ke bakal lihat. Kira ke nasib sih dah Spain banyak tadi.
1: Ya,
0: Mel. Apa mayuh gue orang yang ke Argentina atau deh Mel. Lapan tim sih dah tu nang menyekorah main nang steady lah. Kenyawa sih dah ya ke berengkah lembuhnya.
1: Ya betul.
0: Okay, nyak tuang langsak mimit meh berkawal ngau World Cup ke baru dah tembau pagi tu tadi. Nah, Mel.
1: Ya, kira ke habis meh World Cup 2026 tu.
0: Ya, okey, bak tahun 2026. Okey, jadi kita nyau pulai baru meh bakal selama penghidup kita. Okey, lalu program kita bakal selama muka email. Jam ke penudi itu 2 pagi wai. Kami dua email baru gap goleng kita pagi tu. Kira santai-santai aja kita email. Kena kita ngambil mood. Lepas pagi hari 1 tu kita lemah amat ke ngepun hari ngepun ke minggu baru.
1: Ya.
0: Jadi mai topik ke boleh kena kita ke begagai-begagai kena kita ngericah ke pagi hari 1 meh.
1: Ya. Tambah mega gaya hari di Bandaraya Kuching pagi tu hujan mesti di luar dia lagi mengkam mesti tadi Sam ayah aku ke keluarga lama tadi. Maya kan urun kawak pagi tadi pun
0: mesti meh.
1: Hujan. Mesti banget aku mai aku ke hari semarahan yang kita
0: kau hujan tu sudah sebilik sudah mesti kini lebih ke nyabak pagi tadi
1: okay. Hujan ke ganti air mata kau deh tadi
0: topik tua santai-santai punya ketua kena tua bertunai berkakai ngebala peningal mai topik pelakon tu ni Mel.
1: Nanti jemak nuan diambil jadi pelakon. Nama watak tik dikerendok ke nuan.
0: Betul.
1: Dek Sam, nama watak.
0: Oh, aku dulu ni.
1: Nama dek milih topik tu dek.
0: Okey.
1: Mesti bisa angan-angan menjenin korang.
0: Nanti aku diambil orang pelakon Mel ni. Watak ke kak dibayi aku tau ke kak dikerendok ke aku nya. Watak orang malas dendam.
1: Ya, aku kak.
0: Okey nama Mel. Kalaban aku geram amat aku meda kes-kes bakal kes bully dia tu Demel. Aku rindu Siti cerita Koreanya tissue lessonnya. Apo cukup rindu aku meda ceritanya. Asaika akaknya di wataknya. Akaknya di hero nya. Kalaban rindu meda ya malas dendam ke orang ke udu membuli orang bukai. Pas sekolah tau ke siapa-siapa aja meh ke dibully. Jadi inti nuan bisi pengeriang tadi pu kau lati kau aku sambil medaknya Demel pu rindu nanti aku nemu bukut bakal laki ya ambil huruf bukut aku orang ke udung buli orangnya kakau aku rindu yang medak sidak tim sidak tu malah dendam orang ke udung membuli orang jadi orang kena membuli orangnya tadi ditinyak sirai baru dibuli sirai baru rindu puas hati di medak Mel ya. Nanti aku diambil berlakon aku kak watak ke berkenyap. Tau ke merinsak dulu Mel. Merinsak dulu. Aku gak nyadi nama tu senang dulu. Aku kak merinsak dulu ujung ya.
1: Senang. Baru kira ke senang. Jadi CEO menyamal.
0: CEO menyamal tahu.
1: kira ke anak orang merinsak adanya. padahal bisi waris retal juta-juta
0: ya, baru ya aku nabur ke duit bomua ya. Tidak dek tanya aku ya gak aku lakukan ya. Baru aku nabur duit gitu ini hanya nanti aku diasuh harap lakukan namanya tanya meh apa kan daya menyukur aneh semina angan-angan aja amnya tadi mel nih nanti aku lakukan wataknya gak boring deh mel jadi nanti nuan deh mel
1: nanti aku lagi ku nyawat ya lagi kita nyawat ya ngambil malah peningin atau lagi bangkai mati si radio
0: oh kan nanti nama ke mel nih mau ku mel tekan jadi datin mel
1: oke lu terus ngelawa Facebook kami YFM Iban tau kena taikan nama watak nanti kita dekat diambil orang berlaku nama watak ke dikerenok ke kita kita kan jadi nama
0: kak jadi nama kak jadi macam-macam eh hotel tu kan jadi orang jahit kini ini mel kak jadi ini orang indah orang kini tau ke nama-nama meh ke dekat kita pelakon tu ya meh macam watak nah, mel ya, kan jadi polis kak kan jadi driver bilun kak macam-macam eh dah tahu lagi kita tahu berkongsi ke komen kita peninggal ya Tuan Merindang peninggal dulu Mel bedau macam komen peninggal atau Ari Heli
1: pelakon
0: pelakon nombor ini Mel boleh bedau
1: boleh ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gamau orang ke sama kau kita sekolah subak
5: nanti sekolah primary ingat bola kaku mel kalau kaku berpansa kau ke sama sekolah sama sekolah meh berperniang perniang ya hari ni udah perniang aku itu perniang dini aku mendak itu subak ya udah kelama antara baru nama sanonya meh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besainya gedung
4: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
5: Ngulami mata apa budi yang?
4: Kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata Sam hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nalai ikan
6: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Okey, dua pagi wai. Bayu Ahmad dah komen peninggal kita ke pagi tu nama Mel. Kau macam tu Dominic Untur tu Mel. Selamat pagi Dominic Untur. Nanti nyemak ya diasuh orang jadi pelakon kau ya Mel. Asai aku kau ya aku kak jadi CEO menyamar. Tu bunyi ke padar tadi ni Mel. Yeah. Mula-mula ya hidup merinsak kau ya. Hanya pengalaman orangnya baru ya nemu aku kaya kau ya. Bunyi kenuan tadi. Aku nyo terpengaruh pada drama Dracin nya de kaya mu. Mang. Rindu muda bala CEO menyamar malah sedam ke ya muda sidaya angkat baru dah nyade lebih mencabar lagi ke ya nanti cuma megai watak pelakon bertukar tubuh ke ya laki ke induk ke pelakon nama ke ya atau Mel reinkarnasi nama ke ya
4: aku nak menemukan
5: okay. Ya tu rindu jadi nama tak kak jadi CEO menyamar mula-mula merinsak ke ya udahnya baru penghujungnya orang nemu ya kaya bakal kau tadinya nama tak aku kai CEO menyamar ke kau tadi
4: reincarnation tadi ya ke kena kan penjemaan semula roh
5: itu amat rindu ke drama sida Dracian tu ni drama Cina Dracian drama Cina okay
4: jadi Alex Candai selamat pagi ke hari rantau Panjai Sibu ku ya beberi hari kami di Sibu pagi tu ku ya aku nanti diberi peluang berlakon sigi kak magai watak orang jai ku ya bukan nama laban bak dunia nata tu puas jadi orang mana yang nak kalah dihargai ku ya
5: lalu kan jadi orang jai
4: kak magai watak orang jai kan uji ke dia
5: kan jadi orang jai
4: kan jadi orang jai
5: laman puas di jadi orang mana ya deh Mel nyuruh nyuruh bambi uli ya orang kita kelalu mana
4: ya betul
5: jadi dia dahnya udah ya sedar baru ya lalu pengujung jadi orang jai dahnya puas hati deh ya ngasuh kita puas hati ya bapak aku nanti ya amat-amat jadi pelakon bapak aku menjadi mawat tak
4: jadi laban nanti kita meda orang ke belakon tu tadi deh dia behind the scenes sedap ya bisi mada watak megai watak orang jahit tu tadi. Pedis gi hari megai watak orang mana. Laban sidak ya mesti ka kena ke menghayati wataknya. Bapak kali teknya.
5: Maka orang jahit sama maman.
4: Ya, ya, ya.
5: Nanti benda cerita Korea. Nama dah jahit. Nang jahit sama maman.
4: Ya, ya, sampai tua pedih hati medak ya. Ngai medak ya deh.
5: Okey tu Rishi sirah ke pagi tu Mel. Nanti ya meh nyemak diambil orang jadi pelakon. Dia suh orang jadi pelakon. Watak kekak dibaik data datin kaya
4: mak
5: datin nah okey nama kaya ngicak kuliah berkaya ngena garik ke lawa-lawa belama kaya lawan bisi wardrobe atau ke bisi baju ke disponsor orang kadang tadi tahu ke nanti kita akan ngena baju ke tempo ke mana-mana tahu meh tanya di datin tu ya boleh di nemu datin eh Mel jadi madam ngarah-ngarah orang.
4: Ya.
5: Siapa ngai?
4: Ya.
5: Jadi dek apa mau meh pelakon aja.
4: Ya, betul Sam.
5: Pulai ke rumah kita ada reor. Okey, Thomas Jalin tadi nih Mel. Okey.
4: Alex Candai.
5: Alex Candai. Okey, itu Thomas Jalin, kau nama ni Mel. Sama. Nanti ya aku ya, ya kak nyadi hura jai kau ya. Laban sigi kak sigi ya penyakit amat balau remana ngai ya, nyadi stari yang kau ya sigi kak penyakit ya amat balau remana kau ya kak ngai nyadi stari yang ngai nyadi stari yang nyata ngai nyadi remana ya kan nyadi rejai laban nanti tu ada pelakon tadi Mel ne nanti ya pelakon jai dikelola ngau pelakon jai berkecita Hindustan cerita ini kau kita nya jarang ya pelakon stari yang tau ke pelakon remana laban dia nang sesuai ngau urajai.
4: Ya.
5: Bisa sih kau pelakon Bollywood ke melut-melut mata petua airnya soba.
4: Saya kena mulu tertinggi.
5: Jarang ya pelakon mana Mel. Lapan ya nanti pelakon mana lagi. Narindo Romanta. Ya sesuai ke lakon urajai.
4: Dan bisa ke watak ya pelabak ku maneh saya ku.
5: Bisa tang siti dua aja. Nama beda ya sigi kumai sigi urajai kita. Sigi kelala.
4: Maka nya me sem watak demo di pelakon Hindustan Johnny Lever nya. Ya demo kena nama ya nama nya. Ada lucu-lucu ya. Ada
5: watak lucu. Ya nak uliah ya serius.
4: Ya.
5: Ya sigi lucu-lucu. Ni buah ya ke mua ya jangan udah ngasuh dia ketawa nama ya
4: betul
5: yang nak uliah jadi cigu yang nak uliah jadi orang
4: hero.
5: Lawyer kini nak uliah oh mua ya bedak ya aja udah ketawa dia bedak tu punya kau
4: okey Ian Will selamat pagi ku nanti aku diambil orang berlakon aku kan jadi heroin DJ Sam ia kenyadi CEO penyamanya tadi ke ya kenyadi heroin dek tok Sam hari hidup yang merinsak nyentuk kenyamai ku ya itu cuman yang kurang ke Sam
5: kenyadi CEO aku
4: kenyadi heroin wan kenyadi kan hero tadi CEO ya tok heroin dek
5: kenyadi heroin lelah sekali tukar ku watak ya
4: nama ne
5: tukar watak tanya ya jadi tanya mate
4: Mana yang kita nanti orangnya dah bugulai ngau kita merinsa. Nah, ngau kita tengah soal hanya di mat deh.
5: Aw pihak ne, amat kena tanda ne Mel. Okey, hanya Yen Will ke pagi tu. Mami ini bisa ne.
4: Pai baca lagi, baca
5: sen. Okey, nanti bisa peluang ko ya. Ya, nyamai lagi aku watak nyabak aja ko ya. Tang atau ya laban ya kak mami ini tu dah Mel tang ya ba aku Mel watak orang ke udu nyabak tu susah Mel laban di alu nak tahu nak ngeluar kai mata maya
4: ya. Di ngeluar kai mata pen nanti di nak menghayati wataknya pen tetap orang ada ketek gi tek gi lah di mesti kak macam menjiwai gi wataknya
5: betul ya ya pekeni deh Dei baru dah dah break tarina ngobagai ngobala kaban. Lalu tiba-tiba alu berlakon mayanya alu bak se nama tu sin nuannya nuannya baik alu kalanya nuannya baik berkeni kemudah kedai ya nanti baku pelawak aku meh nanti sin nyabai atau kuata orang ke udu merinsak udu nyabai nyabai tu cukup pedes tah mami ni ni tu engkau ya ngasai kenya nyamai menyata dek nemel kenya kesenang agi ku ya lama nadai lama sekejap aja ku ya apo kayak kenya ya pedes agi nyamai agi di wata ke baka ketawa ketawa kenya kini lapan ti nyabai tu lagi nanti nak nemu nyabai apa kini nano director ke kita
4: ya dan ketawa ketawa tu pun nak ga kene ke sesenang baka ke di jangka tua jasem lapan tua tu tadi belak kun ukai bakat ukai tua tu aja mayu orang bedak tua kadang-kadang uliah kena tu ya tua mahayati wateknya pada depan semua orang tua berlakon watek tu tadi deh hanya ya kena kita mesti bisik pengkhayatan mek orang
5: ya harap ke nanti mami nini tu ambil rup lakon harap ke nemu spontannya bak meh pedih amat mansat kai matanya tekalannya ni alah nadai sidak director pelakon bukainya kak pulai kini ne mel nganti nuan kakak nyabak
4: tang bisik sem aku kalau selalu aku tu rindu meda behind the scenes sampai berpuluh-puluh kali sidak ya tag benda kini ke utai ke bapa bapa sikin ja nya bapa kali tag nya sem kena sidak ya kini ke labas dikena sidak ya milih ni scenes ke paling mana muas kati
5: ya lah tang tanya tadi muka aku amel nanti baka bisik aku meda nama tu pelakon tu tadi ya ke senior-senior ya ku dah lama ari kita nama tu nyo kelalu lama nuan nama tu scene nya tadi ngai ke sida ya sida ya labah udah profesional eh nganti nuan nyo kenyabak dulu ngai ke sida ya tadi mulai masa deh mel labah semuanya udah di tentura time agak tapi buka kalau berlaku anu orang tu lagi mai ha dua itu berlaku okey mami apa ke pagi tu nanti ya aku ya semua ya diambil menjadi pelakuan ya kak jadi stari yang oleh terbaik atas langit ku ya terbaik baka biluan ya aku ya kalau buka mami apa tu nyuka baka sida tu tu mama baka sida dracian itu cerita keliak semua tu ya tu ada lagi cerita terbaik ni.
4: Bisa kak Sam, nama cerita kung fu kata terbaik pun kayaknya. Dia nak dek kenapa nanti dia kalah mada cerita cerita kung fu tu deh. Nanti ya tato tato atau buah dah lalu nolin kebot ke? Nama dia tak aku nya. Aku kak main main nak game macam apa? Kami seram nyade kau. Dia nak ya kak main kena ke tempat belakangnya lalu beri kuasa gitu buah pangan diri. Aduh. Nah kan semua main kita lagi bedau tahu tahun 20-an tahun 2000 banyak lagi kerendah banyak banyak cerita Cina kungfu-kungfu banyaknya cerita-cerita kungfu
5: ingat hari pun kayu ngagai pun kayu
4: ya,
5: siti
4: ya, ya, betul
5: kini nak mami apa tu boleh mejin ko mel
4: Rino
5: ya terbaik kayu siti ngagai kayu si
4: ya nak sebenarnya Sam aku
5: ya bisa tali semua
4: ya bunyi ke tanya dia tadi main nama watak ke nyak me siti watak ke di kerenok aku nama Sam
5: terbaik
4: ukat ya baka kini ke bisa seni pertahanan diri kurang deh dia ukai terbaik kini ke baka dia ngerkek orang dia udah berpusin aku meda orang ke bagai wataknya deh bisa sirak ya bisa ngena siti alat siti ke segalanya deh do di tubuh dia berpusin rindu nanti tubuh tua tu tadi nak lempuang deh nak boleh kerja pengawalnya nak memang wataknya boleh masuk batua
5: kadang kena stun sidak ya mel bisi orang kadang nemu berkumpul-kumpul deh hanya kena ambil sidak ya orang ambil mua dia aja nanti nuan nang bisi ke pelakon tu ya menyahut cabaran ke kita ya nyo bunyi jako Melayu ya sikit nemu berkumpul yang pu ke wataknya bisi orang bakal orang terjun dari bangunan deh habis sih orang kaya tadi kena stun pun orang kenang udah dilatih orang terjun hari itu ketinggi tapi kebanyakan deh tang bisi pelakon orang putih tu hanya gasite kita respect sidak ya menyahut cabaran sidak ya empu kak baka terjun hari bilun
4: baka Tom Cruise
5: sidak ya baka sidak Angelina Jolie sidak cerita Hollywood lah selalu kita mendak ke action movie nya nak kadangnya tadi nadai ke sidak ngenastan sidak ya empu
4: ya
5: Siti kayaknya nyelpak tadi Mel. Aku kak jadi orang ke mental Mel.
4: Mental jadi orang gila.
5: Jadi orang gila. Ke mental meh. Aku rindu amat ke nama tu teriba alu ngelantak orang nak cerita de Mel. Aku rindu wataknya pedias ke watak kena. Dia mesti ke research berkeni orang ke gila tadi meh. Orang ke mental tu tadi. Bisa aku meda Siti cerita Korea. Ya mem nanti dia meda ya amat baka orang mental amat. Laban hari mit ya udah di abuse deh child abuse kini nanya hari mit ya udah hari mit ya udah ditanya inai tiri ngapai tiri ya udah didera lah jadi udah pesannya ya mental jadi orang mental tadi kena mai kereta ngelantak orang belah jalainya meh teka bekenya tadi aku nanti suara yang main kak aku mel
4: kak dek bisik director ni kak tengah ajak dek dah tu
5: semua tu cun tak kini jadi orang mental
4: cun eh nak nanti dia tu make up orang yang kena ke yang lainnya dia tu kan make up dunia make up tu kena ke pesai korang eh
5: buat beri terperunsai ngambil ke men, di mana orang mental kini nih Mel. Okay, bisi Mel.
4: Agi bisi to Sam, okay. Catherine, Kat, selamat pagi kuya. Nanti aku kuya, nanti aku diambil orang berlakon aku kah ngambil watak mangyah. Lepas aku tegas, aw ngau kami sebeli. Kadang aku di pada sedar nak singa kuya. Mangyah bertempat DJ, kau kah mangyah ngapa kuya?
5: Kan jadi watak mangyah. Lepas nanti nantu pedias na pengarah ngasuh yang berlakon tu. Lepas ini mangyah.
4: Aw, saya tu tadi mangyah yang bertempat.
5: Bertempat.
4: Orang apa?
5: Okay, Isaac, Ili, Alexander, pagi tu hari bintulu. Nanti bisi peluang jadi pelakon kaya. Ya rindu kak mai watak jadi orang gila atau ke iso kaya.
4: Bahkan
5: dia tadi tau. Bahkan tadi kebuah ya kaya. Laban nak perlu mayuh ingat ke skrip kuya dia dialog ngau leka jako semina ke melakon diri gila atau kiso aja aman eh tak ngena tanya tak mesti ke belajar tanya ya
4: reaction
5: siti mesti ke belajar orang nama bahasa isyarat ke nya Mel sida ore iso berandau nya deh nya mama tu mayuh ge pengawak ya bekeni sida ore iso tu madah ke diri pedias ne bekeni yang madah ke diri kak makai bisi tanya magang kena tadi ne anang ke Mumbai nya kelalu nyamai ya mak deh okey semina melakukan diri gila atau ke iso aja ko ya ke nya ari Ezek Ili Alexander ke pagi tu munyi ke tua tadi na tau na nemu ke ya bahasa isyarat tadi deh nemel kini berandau ngau orang kini ke tanya deh melakukan diri baka nyadi ngiatau pelaba aku lebih kepada orang ke OKU ngiatau tadi jadi mental engkau tadi orang mental orang ke bisik penanggul pun tak tadi.
4: Aku mesti kalau nak cerita Siti cerita tu dia Sam. Lelaki tu ya macam autism yang berlaku deh. Amat mana ya? Ia sangat menghayati wataknya. Kadai angkat sekali. Bisa baca cerita Siti. Jadi dutu ke dia Sam. Nak boleh terima. Nak boleh ke.
5: Apa nuan dah meda ya buat cerita Siti nya ya jadi autism.
4: Autism. Angkat ya buat cerita Siti watak ya jadi dutu.
5: Jadi dutu.
4: Aku nak boleh terima.
5: Nak boleh terima.
4: Nak boleh terima aku. Benar aku macam Nanti kau nak buah ya. Kena ke nak boleh terima mah aku. Macam lapa ya udah. Aku dah kalau medak ya jadi watak autism. Tiba-tiba jadi duto. Ngenyat deh.
5: Yo nuan lagi dah tiba baik ke watak.
4: Iya. Lapa watak ya ke autismnya amat maneh sem. Amat rindu aku.
5: Sesuai lah ya mainnya.
4: Sesuai amat maneh. Cukup manehnya bak ya. Ri watak duto ngau watak ya ke autismnya. Autismnya dipilih aku. Maneh gi watak autismnya.
5: Okey. Ternyata tadi ini Mel Siti cerita nama tadi Mel
4: cerita Korea.
5: Korea. Korea magang contoh
4: apa Korea. Bisa ke orang putih Sam. Tapi ke dikingat aku ya ketok dan nang rindu ku medak watak ya tajak payau kai watak utama korang dan ya tu sampingan aja dan ya kena ke ya menjiwai wataknya cukup maneh rindu ku medak kira ke berkesan meh lakonannya laban kita laban ya watak sempingan ya boleh menyelah ke yang pu watak
5: bisa dah mudah cerita ya ke mentalnya Mel ya ke ngurung indoknya cerita putih tau dikurung indoknya dah dilepas kia deh dikurung ya baru rumah ya dien
4: kisah benar ke
5: movie kena deh tang hari cerita amat tadi.
4: Hari cerita amat hari
5: kisah benar tadi.
4: Saya kena muka ceritanya.
5: Jadi indo di rantai indo tadi. Laki itu nyak meh mental.
4: Hari mit indo jadi kurung ya.
5: Di kurung ya. Untuk kenyo besar tang nyo penghujung ya. Uliah indo nya lari ke diri. Aku apo ama bedak pedih-pedih hati laban amat mental amat lakinya ngau ya deh. Ngau mua ya ngau cara ya memang cun amat ya watak mental kena. Okey, hanya meh berkenan ke topik kita ke pagi tu lagi tu nampung neh Mel. Lagi mayu lah komen peningah.
4: Ya, okey mentalnya tadi Samnya nyelat nuan. Kira ke psycho
5: korang. Psycho mana?
4: Psycho.
5: Gila punya korang. Okey, Desen D. Oh, why solo ke pagi tu?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nama pengawal nanya ne.
4: Oh.
3: Semua sepana nekong kene.
4: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya age.
3: Oh. Tu bisik-bisik ke pembetundik ke kapan kita tu amat ke nya ne amat ke nya.
4: Amat ge nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
3: Dia nanya orangnya bunda kali tadi nih. Nah, no, no. Nah, patut aja merahi. Nama ada bunda aku nyemerahi. Nanti bunda ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya aneh. Nah, nanya nama pengawak. Nama ada bunda aku ngepam tayam bilut.
5: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ya okay. 2 pagi Y
3: gericah ke pagi kita ke pagi tu lagi ngau topik kita nanti nyumak nuan diambil orang jadi pelakon nama watak ke dekat di watak ke di kerinduk ke kita bisiknya kan jadi CEO menyamar bisiknya kan jadi orang mental balas kedak bisiknya kak jadi induk kumpu
4: ya
3: betul kak terbaik kumel
4: bergantung
3: ya ok apa dunia nyata tu ni oleh terbaik Kumel. Pamo mesti tanggung orang nak kerennya. Tikau orang nak tali ni Mel.
4: Okey, okay, selamat pagi Richa Unop. Jadi ko ya nanti aku kaya jadi pelakon ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang nama kau itu ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang lelaki kaya tak perlu skrip panjai nyamai lagi DJ jadi indai ngagai star yang
3: jadi indai ngagai star yang
4: maka serukan jadi indai serukan pemau
3: memang gua mau wataknya namanya udah nyapeknya belajar nyapek dulu lah siapa namanya
4: Richa
3: Unop nama indai star yang tuh udah nyapek
4: ya naga nganak jadi
3: ama nanti indai star yang selalu mana
4: ya mana
3: selalu mana
4: ya ya kena ke orang mana selalu berkorban kau kena kita nyebutnya berkorban
3: awalnya berkorban nyamuk aku tadi ngasuh ya berlatih nyabek dulu lebih indah star yang untuk mayuh mat pengorbanan ya
4: mentas lagi ya
3: mentas okay Ilma Wenches Claus kini kenapa itu nih okay kenyak macam nih okay watak ke sikit di kerinduk ke ya hanya CEO Mega Holdings ko ya bakal mustapak amalnya ko ya awal rindu nih watak tu orang terpengaruh ngau cerita Mega Holdings macam drama drama nya tenem ya drama ko tujuh lemai nya nih okay nyari Elma Winkers plus bukannya meh nama au
4: okey Rico Johnny ko ya nanti aku bisi peluang jadi pelakon kena mayuh pintaku cukup menjadi watak hero ya tau kan jadi lelaki siko lelaki ke romantik ko ya nyajak pintaku na mayuh ko ya
3: romantik jalan
4: jadi hero hero mata tadi
3: hero
4: mana tadi film
3: tau star yang ko ini mel jadi star tan cerita romantik cerita bercintanya ne
4: bercinta
3: okay star yang okay cerita belabahan tu
4: ya ya nanti bakal star yang tu tadi sikit star yang ke orang ngau hero nya deh yang laban ke selalu di pada kita bakal cerita Hindustan ya tu tadi mayu ngerekek orang jaya no ya jujur baru happy ending kurang star yang kurang siapa ya selalu nanti kita nanya siapa belak siapa star yang bercerita yang tadi
3: siapa star yang jarang kita nyebut siapa hero jarang ya, siapa star yang nih tu yang belabahan belabahan pacitan Hindustan termintik nih star yangnya
4: Kau naruh mintia sem teh nyawa belat terus belat madar rumput.
3: Ah udah nyawa bukut gini.
4: Bukut gini ya. Ambil
3: bukut belat baru.
4: Ah udah ada nyawa belat baru amat.
3: Nasih India di mayo bukit nih. Ya sida ya mayo lakon ba menua bukai ke kadang nih. Laban ngiga nur ke ulih nu bugari.
4: Nanti kita selalu mendak segi ba view-view ke ba gunung-gunung kurang deh.
3: Betul. Okay, sis Lucy, udah tadi Mel.
4: Bedau
3: nih. Okay, sis Lucy, kuya anti ya diasuh harap lakun. Ya kan jadi induk jahe, kuya Mel. Oh, okay nama laba nyamai berlakun agak mua annoying, kuya. Tau ke mua meluat, kuya. Awak orang betul pedih hati, kuya. Nama orang pedih hati, artinya hanuan berlakunnya tadi nyadi.
4: Nyadi, ya betul.
3: Nanti orang nak pedih hati tadi. Nah, nyadi lakunan hanuannya. Pedih lagi hati nuan nyadi gege lakonan nya tadi puji urang ge ka laban ya amat menghayati mi ko kita
4: itu masuk watanya
3: bae maka teka nanti selalu ngasuh pedih hati itu baka kurian tadi mah mel nama ya jai ya nak lalang ya jai mama mama
4: sampai habis ceritanya pun tu agak pedih hati yang gaya
3: sampai nanti kita medak nah mel bak luar dari pelakonnya kadang kita maca sida empu sampai sida itu bisi ugutan diugut orang kak dibunuh orang atau orang kekelalu pedih hati muda sida ya berlakon nya pak pemandai sida ya kemai wataknya tadi yang tadi ne ya okey mami mio bedau ne okey mami mio nanti ya aku ya mel ya kak nyadi datin yang menyamar mai wah nah kak nyadi mai menyamar tu ne CEO paling kaya aku ya ngau watak nyadi indai baka bercerita Korea nya meh aku ya mel ya kak nyadi indai indai orang ba cerita Korea ya ba cerita Korea tu ya bisi dua indai indai mana ya ngau indai kejai nya kumpul bisai tang terbilang lagi meh cerita indai ke manga indai kejai ba cerita Korea
4: anang dijadi kan aku tabu duit
3: betul ya tu aku rindu ba Siti apps nya mel ba titi deh apps titi dia tu mayu cerita pandai dia tu mel rindu aku meda nama tu movie ba dia deh
4: cerita AI mayu dia tu sem
3: tang kau betul betul cerita AI nya okay cerita ama cerita AI ba titi ya nak panjang nak seminit lebih Siti episode nya sampai habis meda nya habisnya lagi ngiga ke cerita bukai rindu aku meda tajak ya AI deh.
4: Ya betul.
3: Nang namanya kadang ngasuh pedih hati, kadang ngasuh sino meh.
4: Ya, nemu ko cerita ko dan. Dia tu lawan dia tu mayo cerita AI DSM. Aku meh kini korang pengaruh korang. Bukan nama nama utainya ya mansa mansa belama deh kita kita main media sosial. Utainya pansub belama. Dan ya nanti sila ya pandai. Sudah yang mengiklankan iklan kutainya pat ya ke ni kan mana akik kak dia mana benda itu yang giga dia dia nya
3: kadang bisa episode ke tembau ke tang bisa episode yang ngasuh kita download apps nya ke tanya nu ala lang kadang pedih hati ya sida enemu nak ni sida ya ngayan ke episode nya ngambil ke kita yang tadi lalu download apps nya ne tang aku pedau ke aku dan lemang kalau mayu ah dah apps nya tang ti kita ya ngasuh kita download apps nya nya cerita movie ro putih ke tenyaknya nya ya ke baka ukai AI ke ya ukai into AI narnya
4: kan ni ke ya AI ya. Kai kan AI mai
3: kai ya baka ke katun nya ya Tidak mana. Nya ba Facebook nya mai wah. Ba okey. Okey, Alex Candai ke pagi tu Mel. Hari rantau panjai sibu. Benar beberi hari kami pagi tu ko yang ya ko ya. Diberi orang watak berlaku wenu segi nare bukai pilih aku segi ngiga watak orang jai ko ya. Okey nama ko ya laban dunia ternyata tu puas nyadi orang mana ko ya. Nak kalah dihargai ko ya. Nanti nyadi orang jai. Nyamai kuya puas hati kuya. Okey nyari Alex Candai ke pagi tau. Pak Long ke pagi tau nanti ya diberi peluang suara melakukan meh kuya meh. Ya kak nyari tukang kebun.
4: Tukang kebun
3: eh. Rindu kebun. Nyari hang tua, nyari hang kebun ke hang kebun lah kuya. Asal mah berlakuan eh. Mungkin cangkulnya.
4: Okey. Si Z siang tu Sam kaya aku kaya kak magai wata pembunuh upahan kaya artinya mak ngau orang berlakuan.
3: Bestnya kak komel. Pembunuh upahan. Kak aku.
4: Kak deh ne. Nor amor. Nanti diberi peluang jadi pelakon ko ya. Aku kak nyadi kau makan watak cerita romantik ko ya. Bakal cerita ada apa dengan cinta ko ya. Cerita nyak maya kami agi sekolah subak kaya baskul subak. Baskul kaya sikut-sikut ngaku diri nyadi rangga kaya watak utama ko ya.
3: Berbuat kan nyadi rangga ne.
4: Kena ke
3: terbilang macam tanya
4: ya, subak. Ya kena ke puisi selah subak Sam ingat dek.
3: Nyana ingat aku ne.
4: Aku lari ke hutan kaya kemudian menyanyiku.
3: Pomo demel.
4: Dek nyari tanya. Kan apa ceritanya? Kita suka nada itu mayu hiburan Sam. Nanti bisa bakal bisa cerita baru nang segi kena ke FOMO kurangnya lu kak ngau meda ceritanya.
3: Betul. Mayanya Maya ke nyak lebunya terbilang kau cerita dari Indonesia kita ini.
4: Betul betul. Maya kita benung kena ke benung meningkat kena ke benung benung kita remaja menyat benung sekolah ni nak di rindu main mana cerita bercinta bercinta mainnya main ke sekolah sebab
3: udahnya nyo berapa tahun dahnya nyo cerita bawang putih bawang merahnya
4: main dari Indonesia.
3: Lagi ingat dan main
4: lagi
3: nyak laku menceritanya sebab
4: tak nak hapus ceritanya
3: kalau panjang
4: ya laban laban school deh Sam.
3: Okey, Patricia Lister ke pagi tu. Nanti ya aku ya tu yang ngai tu tadi okey ke? Nanti ya ngai watak nyaba aku ya mel. Laban ya bisi sinus. Rusi-rusi dong. Lelah aku makan ubat lagi aku nama hidungnya senat aku ya. Nanti uliah aku ya. Kau ambil watak antu aku ya. Laban ada yang skrip aku ya. Terbaik-terbaik aja. Mesti ke research nyari antu kan mana ya.
4: Bagi cerita. Kena cerita nang nak.
3: Tahu kan nanti suara bak kubu bak pendam. Malam-malam hari kak ya. Berani kini Patricia atau kini. Laban kita nama mantau tu lalu buat pendam kadang uji radio dulu nah nemel
4: nak aku nemu sen
3: asuh retino pendamnya kak terkena
4: kan lapan kita kalah pada okey sebenarnya cerita tu deh Sam akan cerita mistik kata cerita macam bisi pengajaran pada dia bomoh bakanya deh sidak ya sampai bisi macam kenika bakal sidak ya ke Islamnya deh kan sidak ya di kubur kore de balut kore deh ba liang lahatnya kore deh sampai sidak ya bisi nguji galik ba dalam tanahnya deh Sam nanti di kalah ada behind the scenes sekadar cerita tu tadi deh begini tak asai ati sedak ya tu tadi di galik amat galik bak dia deh bak dalam tanahnya nanti aku nyergu
3: galik bak dalam lubang pendam
4: ya kita ini yang kau kai bak pendam amat lemak aku
3: bisik pendam amat Mel
4: ya bisik kan ya aku takut ku
3: pendam sem- amat kadang
4: dambik semangat
3: tu Agustin E pagi saya minggu Mel kaya ribin tulu nanti ya diberi peluang melakon yang milih watak jadi orang jahe. Berujung ceritanya aku ya jadi orang jahe ke lalu nak bertobat aku ya lalu mati jadi orang jahe menyata adik ko ya. Lalu habis cerita nyadi rejai. Bisa ke kenyak ne Mel? Mm-hmm. Ya lalu mati nyadi rejai laban ke tulai aku kitain tadi ne. Atau ke ditangkap orang kini, dijil orang kini. Habis ke lalu ke nak bertobatnya deh. Lalu sampai penghujung ya, lalu nak mati, lalu nak berubah.
4: Ya. Hillary Harrison untuk Sam, kau ya. Nanti aku dipilih asuhnya di pelakon, kak nguji nyadi orang paling jahit kau ya. Kami ke dikingat ke orang belama, kaya bakal watak Rika Sumanto ke bak bom putih bom merahnya. Nyentuh aku dia tahu akik meh dikingat serta di pegedik ke orang.
3: Betul. Ya, jaya mana? Okay,
4: nai. Bom putih.
3: Okay, nai bom putihnya.
4: Ini bom merah.
3: Ini bom merah ya. Ini kejahit dia lo punya nih ingat nih.
4: Ini ke Rika Sumanto nya me. Ini bom merah to. Bom putih mana ya?
3: Bom putih mana ya? Lo pun kali ya nanti kita cerita kita bom merah mana ya? Cerita ke.
4: Nada bom merah jahit se.
3: Nanti cerita kita. Cerita kita Malaysia.
4: Bom putih mana? Cerita kelia. Bom putih mana? Bom merah jai.
3: Bom merah mana?
4: Aku baru dicerita piramli.
3: Bom putih jai.
4: Bom merah jai.
3: Lagi ya.
4: Komen peninga.
3: Okay. Lagi ya. Cerita
4: bom merah jai.
3: Bom merah mana? Mel. Nanti cerita kita. Cerita buin.
4: Ya,
3: Indonesia baru cerita bom putihnya mana? Merah jai. Lagi tu lah. Okay, siapa lah lagi sponsor lah. Okay, Nicholas layau ke pagi tu. Nanti ya nyadi, ambil orang nyadi pelakon. Ya rindu ke skrip orang Bumai. Laman ya rindu Bumai. Oh, tu angka cerita-cerita. Nanti bakal drama menua kita ya, mayu kampung sobat Mel tadi lagi drama Melayu ne. Engkau lihat ya jadi paci-paci bak kampungnya ya rindu berkebun ke ku ya. Atau ke jadi nama itu mansa orang mansa ya paci ada nampak nih ke ku. Jadi nyiram bunga itu ke paci bersekolah kini lihat. Nah, Nicholas layau lah baik kan jadi lepas rindu Bumai ko ya. Apa Bumai. Okey. Okey, nya meh komen bala peninggal kita. Semina nya munyi ke tua tadi mel kena kita santai-santai aja pagi tu. Anggerik cah ke pagi hari satu kita. Lepas hari satu kita sama lemau-lemau mimiat meh.
4: Mandi blues.
3: Ya, okey. Harap ke ngau topik ke dibaik tadi uliah meh. Merindang hati kita mimin meh ke pagi tu.
4: Laban ke rancang ke meh Sam. Kerja pengawak dah lagi.
3: Betul. Ya, dua pagi wai kita yang laban nintiang hari. Hari satu nyentuk hari lima. Macam-macam topik ke dibaik. Hari empat tadi. Nyo carut ngau pangan diri ke tadi ne.
4: Semua salah lelaki.
3: Semua salah lelaki. Okey. Jadi awak kebukai lah. Mai topik kebukai meh. Hutai kenyadi. Bah penghidup kita bersari-sari. Menya tadi ne Mel. Okey. Jadi terima kasih Mayu. Ke komen kita Rino ke macam ni Mel
4: barangan temu-temu pagi tu Sam
3: kan nanya dari tadi udah temu, udah nyawat dari tadi ni kan jadi induk kumpul dari tadi ya. Mesti taekwondo dulu Mel, mesti ngambil taekwondo ni.
4: Nah, dai,
3: oh, belajar taekwondo dulu ni. Okey, terima kasih Mayu. 9 pagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi bergolai Pak Awak Y912.
4: Mumpul dulu kami doi Sam.
3: Ya, okey. Bye-bye. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.

0: Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Luke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sepanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam perit itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati serang percuma acara sukan terbesar dunia itu.
2: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam di Perkasa, Tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: SAR itu 20 Haruan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keluningkan bergulai hingga 7 ikut tuai pemadu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari F.D. Jekway bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuaiak laban dekat bawum ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai ke bising gau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ari urang dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta masuk kasil di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial jadi pemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebuah menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai Malaysia, nemu kita? Menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak si berkuasa, berengkah jalai ke pansiat dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Memang kerabat awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Selamat pagi semua peminat main bol serata dunia. Dani. Lawan nanti kita berdau Dani pagi tu. Tentu kita nak nemu sejarah main bol dunia udah tukar pagi tu. Ya kalai squad La Roja Spain udah menang boleh gelar champion FIFA World Cup 2026. Ini hari itu tadi Pak East Rutherford Stadium Pak New Jersey. Spain ngau Argentina bersatu Pak Final World Cup 2026. Kedua itik tiam tu sama belak mujur ngetan ke tiang gol dirimpu. Nyentuk ke penghabis 90 minit. Ngujung ke match tumu pagi tu tadi masuk ngagai extra time. Lalu bak extra time nyak meh semua time berubah. Enzo Fernandez boleh kad kuning ia kedua yang ujung ke ia tadi boleh kad merah. Lalu Argentina semina pemain dengan 10 ikut pemain. Segi udah okay nasib sedak ia boleh ngetan ke gelar juara dunia. Kalai bak minit ke 106 extra time Pedro Porro. Nyipak bul ngagai mua tiang gol. Ditandu Nico William lalu disambut Ferran Torres ngujung ke bol tu tadi terus masuk ngagai gol lalu nyak meh ke ngujung ke Argentina tinggal 1-0 merep kelebih ngagai La Roja boleh gelar champion World Cup 2026 tu. Jadi tu baga Mayreti The God Lionel Messi nak mujur ngetan ke gelar champion Argentina. Ba appearance ke penudi The Last Dance ya ba World Cup tang tajapan pia ba bala kita ya kenang rindu ke pemain bol tu, rindu ke Lionel Messi. Tentu view pagi tu tadi cukup menyinuk hati. Jadi dah temu World Cup 2026 La Roja Spain boleh gelar champion ya ke baru 4 tahun dah lepas tu lah baru ditemu sekali ke Spain lagi ngetan ke mangkuaknya tahu kena. Okey, dia cerita tumu pagi tu tadi beningga. Selamat pagi Y912 pagi tu aku Ken Michael mulai go kita nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi di Bateri Kucing gaya hari pagi tu semua tumu pagi tu tadi udah beberes hujan di Bandaraya Kucing gaya kita ikan jangkan jangi menung deriba bak jalan alun sama belak berjimat mehau merindah kita ngau lagu serta mengapa kursi berita bukai lagi bisik cerita pasal main bull World Cup kita udah lepas lagi dan sebenarnya dinga ke lagu tu Ari World Cup tahun 98 Zubak Bak France France 98 tu Ricky Martin The Cup of Life Y912 Bak

Garam Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke BCRT dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

0: Ari tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM.

Japan juara dunia bak World Cup 2026 menang lawan Argentina 1-0 pagi itu bak final ke diatur bak benua Amerika dia no jauh ya terjaban pihak pekit 4 tahun sekali itu nang fenomena di serata dunia ya lawan tu meh pekit main bol ya ke pemandu berprestij ya ke pemandu madu-madu ya besai pemandu-madu ya balat diperhati kurang di serata dunia lalu tu yang kawam kita di Malaysia tahun tu tiga buah menua belak bergulai ngatur World Cup tu ianya Amerika Mexico ngau Canada lalu final pagi tu tadi diatur bak New York Stadium bak New Jersey. Lalu Siti utai kenarit hati aku pasal final World Cup tu ianya rega tiket bak stadium tu. Rega tiket stadium bak final tu rega rumah kita di tu sebuah wai. Rega sebuah kereta. Okey nama aku bunyinya leban rega tiket ke pemadu murah bak World Cup final tu ianya 200 lebih duit kita di Malaysia. Tang utai ke ngasuh kita ngapu rega tiket. Ianya kategori tiket bak FIFA World Cup 2026 tu yang bisa empat kategori ya. Rega tiket bak FIFA World Cup final tu kategori 4 ia ke pemadu murah ya. Untuk seat premium banyak 8,000 lebih. Kategori 3, 11,000 lebih duit kita di Malaysia. Kategori 2, 17,000. Nyak kerega kereta aku. Lalu kategori 1, ianya premium. First class seat bak final World Cup tu ianya 6,730 US dollar. Di convert ngagai duit kita di Malaysia itu ianya 28,000. Nyoka 30,000 rega tiket tu sanggup nak kita beli tiket mendak final World Cup tu. Hui. Tangti kita nanya aku bisi duit pada aku jaga aku berunding 2-3 kali emang aku beli kena tiket tu rega 30,000. Tang nanti udah sebut ke nama kita rindu ku tanya nang rindu peminat main bol menyi kurang berhabis duit pan sanggup meneh. Okay, ya cerita World Cup begitu. Regat tiket FIFA World Cup regat final begitu. Spain go Argentina. Spain menang 1-0. Extra time nya tadi nyau ka abih dah lagi. Dan mumeh berkendi nanti game nya tadi ngagai penalty bertemu siapa kemenang nih. Tangnya apa tadi udah pemutus saya berkenya 1-0. Juara dunia baru Laroha tim Spain begitu. Nadai ku gaul meh au ngai kita supporter tim Argentina. Bisi manis kini kopi pagi tu. Okey, kita terus berita kita pagi tu ba Y9 12 pukul 10 pagi tu lagi menuju pengerai bawah FM ana minah kini kini tu lagu Ari Tajuk Remawang. Gulai ngok kami ba Y9 12.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Info Activity Y.
2: Aku Rebecca Jaro, Publicity Skatery.

sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawat. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kenduk ke sidak. Yang itu cukup kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bananiak senang tangkus, engkau peluang gawat kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah melekirnya, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari,

pasto alam nambia mayanya. Disediakan ada bulan nambia kelatai mulu pokrento. Kenap ikut nambia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti nemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul,

0: Nada Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info aktiviti wine. ProDR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program ProDR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang berkaul Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tumegak dikena meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latihan teknikal mengalap pelajar tinggi serta ngirik pemerhati hati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh ProDR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik. Latih ngau peluang gawa, mandang ke barang. Serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau bayuhagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, data dari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
2: Hashtag nemi

0: 4 lemari. Spy FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ya, jadi yang bersama pagi dengan guys semua balap tinggal kita buat YFM ke pagi tu. Jadi ya kita bertemu baru buat program menuju pengerai kita ke di keluarga kami hari YFM. Nanti yang hari 1 pukul 10 pagi nyalai bakal selama buat program menuju pengerai kita ke sekali itu begak bisik temuai hari upis pengerai begak ke bisik datai bukulai ngau kita buat program menuju pengerai kita nyalai ke pagi tu. Aku ngelalu ke penatai Dr. Alexander Bakar Anna Smith yang nyalai hari klinik pergigian buat UTC di Kuching ni tu. So pagi sahabat, selamat datang dengan kaya konti YFM.
1: Ya, selamat pagi semua. Nama aku Dr. Alexander, hari klinik pergigian UTC Kuching. Terima kasih RTM, terima kasih YFM sudah jemput aku sehari tu.
0: Ya, nyak meh temui ke habis dekat dengan aku berantau buat program menuju pengerai kita. Jadi buat menuju pengerai kita ke sekali itu peninggal dia ia dekat nerang ke ngau kita pihak menegak ngau peninggal mayuh berkawan ngau penyakit gusik. Jadi nama utai ke disebut kita nyak penyakit gusik tu doktor. Nih, terus nak kenuan.
1: Okay, so penyakit gusik tu ataupun kami ngumbai tu penyakit periodontal tu, tu sejenis penyakit kronik lah yang nyerang tisu penyokong gigi kita. Gigi kita tu disokong oleh gusik ngau tulang lah. So kerjaan kita bisik ngadu survey 2020 survey nak yang ada 9 per 10 orang dewasa di Malaysia tu bisik penyakit gusik. So tu okay benda yang benda yang luar biasa lah. Penyakit tu pun bermula ngau tahap awal kita ngumbai gingivitis. Mun nak dirawat ia boleh berkembang jadi periodontitis lah. Jadi bak keadaan tu kerosakan bak penyokong gigi kita itu kita boleh medak gusi, kita makin surut, tulang kita makin rosak lah. So in the end lalu boleh jadi gigi kita longgar lah.
0: Ya luka tinggil ne. Jadi nama tanda-tanda ya ke ulih atau kesuah daripada kita bawa penyakit tu doktor.
1: So selalunya mun kita orang yang bisik penyakit gusi tu kita boleh medak gusi ya mirah, bengkak, busuk mimet lalu boleh berdarah lah. Dan kadang-kadang bisik bau mulut seharian. Nak nemu ni dini penatai ya, bau mulut tu dan gusi surut lalu sampaikan kita boleh medak akar gigi ya. Dan yang paling teruk sekali gigi kita longgar lalu ya berubah posisi lah. Kita penyakit tu ya, yang membahayakan laban yang awal-awal yang nak ngasuh sakit. Ni tak ramai orang nak sedar. Jadi bila penyakit tu dah pedias baru datai ke kami, jadi
0: Udah teruk lah. Jadi berkenai tau ke nama ke buah penyakit gusik tu tau nyadi doktor ni lah atau nenerang ke ngakai pola peninggal tu ke pagi tu.
1: Okay, so punca utama penyakit gusik tu adalah pengumpulan plak bakteria. Mun orang nak nemu nama ti plak bakteria lah, mun di setiap pagi di dani di medak cermin lah, di medak utai putih-putih bak ngelik nak lah plak bakteria ya. Jadi selain plak bakteria bisik beberapa faktor lah risiko yang boleh menyebabkan penyakit gusi itu. Pertama, mungkin kebersihan mulut kurang baik lah. Maksudnya nak kalak berus gigi pelak lalu keras jadi karang gigi. Kedua adalah merokok lah, insap yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Dan ketiga, risikonya adalah penyakit kencing manis lah, diabetes. So banyak orang ya dah berus tapi disebabkan yang nak nemu atau bisik penyakit kencing manis. Jadi gigi ya tiba-tiba longgar naklah petanda ya bisik penyakit gusi lah. Dan keempat adalah wanita yang mengandung lah. Kadang-kadang kita nemu yang wanita mengandung tu hormonnya bisik
0: berubah.
1: Jadi yang boleh menyebabkan penyakit gusi lah. Yang terakhir adalah genetik lah. Bisik orang yang pun gusi ya nipis, bisik orang pun gusi ya tebal lah. Ya, semua faktor tu tambah ngau plak boleh meningkatkan risiko seseorang yang boleh kena penyakit gusi lah.
0: Jadi begini kok cara kita yang tadi tu nyeliah ke penyakit tu dia doktor?
1: Langkah nombor satu yang paling penting ialah berus gigi lah. Nak boleh kat madah lain lah. Memang berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, 2 minit ngau teknik yang betul lah. Anang melintang aja perlu bulat-bulat-bulat. Lalu perlu pastikan berus masuk ke dalam gusi. Awak kau boleh buai semua plak bakteria. Nak kedua adalah nak floss. Laban bisik celah-celah gigi ya, lagi bisik plak bakteria. Tak boleh kena berus saja. Memang perlu kena floss.

0: untuk keluarkan plak di antara gigi lah. Ketiga, untuk yang ngisap mah tolonglah berhenti ngisap lah. Dan yang kali paling terakhir, mun nuan nak nemu klinik jaga kesihatan mulut, boleh ngadu pemeriksaan gigi lah. Sekurang-kurangnya setahun sekali, laban dutua gigi yang boleh madah keadaan ngelik nuan lah.
1: Iya. Nyadinya ke sekedar bicara ke tahu dikena kita yang tadi nyeliah ke dalam puari ke kena penyakit gusik itu, nah doktor. Jadi nanti sudah siku-siku kita yang tadi bertapik dengan penyakit gusik itu, nama cara kena berubat ya deh.
0: Jadi rawatannya bergantung dengan tahap penyakit lah. Buat peringkat awal, kami itu sebagai doktor gigi boleh ngadu pembersihan profesional lah. Buka scaling, rope landing, mun cara paling senang cuci gigi lah. Mun orang nak nemu nama ke scaling lah. Tapi mun penyakit dah udah teruk, gigi udah gigi dah start goyang, kita boleh ngadu pembedahan periodontal lah. Untuk taritkan gusi lah. Tapi mun gigi dah terlalu longgar, memang susah lah kat ngadu pembedahan periodontal tu. Jadi penting amat lah kukat madah. Rawatan awal sangat-sangat penting lah untuk nyegah kehilangan gigi.
1: Ya, jadi ya terima kasih ke penerang ya, ke bisa sudah dikenatai ke nuan tu doktor. Harap kenyata di tomberi lalau ngakai semua pala peninga kita ke bisa mengulai ngau kita buat program menuju pengerai kita. Nyalai sebelah kita ngujung ke program menuju pengerai kita ke pagi tu peninga ngasuh doktor tu tadi meri cakup pesan ngakai pala peninga kita pagi tu.
0: So penyakit gusi tu boleh dicegah, nggak boleh dirawat mun dikesan pada peringkat awal lah. So jagalah kebiasaan mulut, nggak disiplin anang malas kak berus gigi, anang nanti gigi dah pedis, anang nanti bisik gejala tu jadi teruk baru kak jumpa doktor gigi. Anak takut jumpa doktor gigi, kami nak nganu kita orang lah. Jadi nak jalah hari ceramah ku hari tu lah.
1: Iya, nyalai ya. Terima kasih ngagai nuan doktor. Laban udah ngelimpang ke Drempu, ada tay ke studio. Ngagai konti kami buat YFM, gulai ngau kami buat nuju pengerai kita ke pagi tu berkau ngau topik pengerai gusik. Nyalai, nganti kita ke bertemu baru buat program nuju pengerai ngau topik ke bukai mega ke minggu ke bukai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rap.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Berkenang ke pasal World Cup 2026 final pagi tu tadi, tim Spain La Roja sudah menang menjadi champion, ngalah ke Argentina 1-0. Lalu harap kena kita game pagi tu tadi di pedak orang risrata dunia, sidak di Amerika dien, ba Europe, kita di Asia di tu. Laban main bull tu nang City hari main ia ke cukup dikerinduk ke orang risrata dunia. Ja lai City hari pengawak ke bisi diatur jerubak final World Cup tu diatur Majlis Perbandaran Kuching Selatan MBKS, bak dataran MBKS tumu pagi tu tadi, dini hari tu tadi kebenar ya, pukul 2 dini hari nang dah berengkah program tu. Ianya medak main bull bebala mayuh lebih 800 siku orang yang kerinduk ke main bull bisi datai ngagai dataran MBKS pagi tu tadi nyukung tim ke dikerinduk ke sida ya. Lalu 7 program tu ianya dikena nyerami kagi final World Cup 2026, jadi platform kena gedut ke kawal community di Bandaraya Kuching lebih lagi. Tajapan program tu diatur dini hari tangan terima sambut ya ke mana hari orang di Bandaraya Kuching gitu ya. Besar skrin tu dipasang dataran MBKS tunggu pagi tu tadi. Terus mulai yang kami bawa 9.12 pagi tu peninggal Gimayuh lagu kena berindang kita. Kita ya ke Bendung gawa di UPS rumah kini. Bapak palan dur kita gawanya. Selamat jalan ke pengawa hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 Y9.12.

0: pagi rewind.
1: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teka bisa dibaca ku ni tu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawak tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapal petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Kita suah kenapa orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi,

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang wak nu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulu mayu mah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.
2: Selka jaku pransang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sidak ke serantau datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau anang betukut berkunsi ke misi kita ngau orang ti serantau lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita ngau. Tuhan demi. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ia adat tidak letak taruh ke kita mensia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh maik bangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita maik berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

FIFA World Cup 2026 udah data ya bak pengunjung ya kalai Spain boleh gelar juara champion World Cup 2026 pagi itu tadi kalah ke Argentina 1-0 ya. 4 tahun tu Messi dah getan ke gelar juaranya sebenar FIFA World Cup 2030 nyin ilak peningah ya ke Tunisia ya Morocco Portugal go Spain dengan jadi host Piala Dunia atau ke World Cup 2030 nyin ilak ya jadi pekiat main bol tu FIFA World Cup tu prize ya cukup besar kelimpah hari trofi ya ke nang selalu dipedak kita nya jadi logo World Cup tu trofi Piala Dunia nya bisi mega duit ya ke diberi ngagai tim ya ke menang ambak pekiat tu nombor 3 FIFA World Cup 2026 tu ianya England ia kebuliah 118.78 juta dah dikonvert dari duit kita lalu Argentina penduduk nombor 2 135.16 juta jadi Naib Johan ngau Spain ia ke jadi champion mai pulai duit 200.48 juta. Wow. Nya penyampau mata duitnya dah dikonvert ngagai duit kita ringgit Malaysia. Jadi tu ianya budget ia kenang atau ke price ia kenang disedia ke gerempuang main bola antarabangsa atau ke FIFA ba edisi ke-23 FIFA World Cup 2026 tu. Kaya. Okey, hanya abeh tanda ya hari lumba ngau main tu mega siko-siko orang boleh bujur kita berarti ke mayuh pemain bol tu sida ya ukai semina terbilang di kelala orang di seratan dunia boleh sponsor hari company ke besar-besar tang sida tu mega jadi orang kaya laban boleh duit ya hari sponsor ngau pian mega hari pemujur sida ya bak carrier atau ke main bol jadi inti anak kita hanya siko hari orang ya ke landia main bol kita mesti menjadi ya ke tiap-tiap lemai main bol gau rat tournament kian kia anang nak support sedaya anang nak nyukung pengawak sedaya ya terus boleh go kami bawai 9.12 pagi tu peninga berita kita gau lagu dan lepas tu lagi kita mesti lagu hari Stewart Impian Lydia Richard ngau Nick Refiansi tang sebedaunya tu lagu hari Marina Jara terkenang keduan bawai 9.12

0: Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun, ketahunya di bak sembarang maya. Kai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka ulin merang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Buyau Gau Mujam, episod Alo, Ukai Kak Lulu.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nak maulah dia bekanya seribu lah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino, udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Makai tino, tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
4: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit. Anak serati, anak itit. Nyak, aku mandah, dek. Tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, nyap. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mandah, dek. Tau, kekumai orang pisien tanda kemayari, tau, nemu dia, jap. Nyak, udah, dek. Pedak, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
3: Ya, nama aku peduli. Kak, dua jari. Kak, empat jari. Nangguang jemari. Makai jari. Pak, peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulai istria dan nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau buyang dua jemari dia tuh. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tuh.
4: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini ku sidai ya, meh. Kayaknya bisa boleh lawin tidak kerja ku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalau minta duit tidak, tua ke meliberau. Cashnya, cash. Lagi meliberau. Bukannya bisa kalang utang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Ode, nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingi munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Dengan tidak sungkur lipan anak gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
4: ujap bam desiko anak mai orang nyap kediri nge aku tutu-tutu kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tanya berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekerja di makai jap
3: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua Maya Singapura si Sultan ngena kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
4: eh pejap nade Sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
3: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala-alengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku Senias mesti kak berenang besar sekali anang bermimit.
4: Wah nama Senias kau leh ngasuh tu kaya najap kak tuan Senias kapal tasir nadai ke kita yang menua tu dito. Nyo naden dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau ramah suas kiam najap.
3: Amai kau dinyo. Saya oga sawit kuda tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan gak perumahan tua tu ukai bisi piko kena nyungkur gak rumah
4: Nih nanto nama gede nyong kuam nah nemu tadi paju harinya nih namanya pama tadi beli ku tadi nih antun ya tu
3: dap mai pama beli di tadi nyong nyong belema asal nyong menyinyak mulut cuma kain dini dimeli pama nyong
4: dini dimeli Eh, dah beli aku bayi naik sindang yang maya aku nurun ke market pagi tadi. Kalau kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar aku 10 ke terubah tadi jap. Tang, mendingan naik sindang madah kaku sikat sekumbang pulai risterlia. Temu beri aku 20 ni ada. Keep the change, koko.
3: Keep the change? Tui kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mede beli udah ga duit tu majak tu suar deh gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat ya meh demeri aku 20 ringgitnya ni piampau pamak ke dekat deh padeh aja tu lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian aja pamak putu guang dia maya lepah ya meh bandat sekedak ya pak penarik pengawak sedap tu guang dia
4: nih jap kasih ya kiam hukainya selalu kemuji ku sigat nasid gaya semina muji ku sigat dap nanti dah suah ya jadi karena ya 100 cash suak ku kia tak semua pamaknya ku angkat memegang segenya jap sikat baru ke 15 nanti bisa 20 ikatnya baru ke 300 jap
3: berapa sikat tadi?
4: 15
3: kelita
4: apa dia nak?
3: Lek lu kok ngira-ngira lu 20 ikat 300 ringgit sarinya?
4: Ya meh
3: nanti udah seminggu caw saw kau cam cam cam kau cap liu abuuu. Aku bisa akal nyong.
4: Nama ya?
3: Aku bisa akal.
4: Gini kena?
3: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asyaku gagak peguang pamak berandang besai. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
4: Apu dia jawab apa? Pamak berandang besai. Ni nak apa besai jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
3: Ya mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udahnya nemu deh. Tua tau. Ekspor. Sadir, pamak tuanya. Ngarai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
4: Apu?
3: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
4: Kampung Tai. Dia jawab.
3: Kampung Tai.
4: Amai, kena jawab. Dan ada kedua tua cukup. Dia jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, dia jawab. Kena agak sadirnya. Kayak. Kayaknya mudahnya jap malnya mal muni jap kak pendanginya ubah biang tu aja nah tang penanggul biang tu segika lama-lama nganti jap
3: nyau deh anang nyirau sesekali nih nyau anang nyirau sesekali sawat ngagai penanggul ke disebutnya udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham
4: puh nama dimai kuncuri tali karan nepe jap deh nam pelita jap aku ngai debay di jap aki jaban kalah ngajar tua suba biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kunuku ya sanggup ku parai makai daun jabang daun ubi daun pasak ngobandung ngedak maku baik di kuncuri jap
3: unyau kadang-kadang unyau uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasal lenya bapala limpau tinggal dulu jaku aku empai habis jaku aku lalu dilampat dek tadi bat yang api ya aku bisa beda advertisement mudek advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia medah ke uliah merek duit jalek tekadanya mudek nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau tamah megah nadai ngenak gerintau nemu gerintau dek
4: mata gerintau ni jawab
3: ya kak bakal geringkatnya entah gerintau tu mesti ya geringkat kertas
4: au ya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
3: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bat dian ya. Nak patut ke aku nyema bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
4: Ih, baik. Waduh, musah. Ya, aku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
3: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian me tua ngamik nomor telepon bat yang karannya. Kang, telepon lagi. Dep, ya kok ngos hidup nyawa?
4: Ya, aku kup ya. Eh, lepas ini tidak ada.
3: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
5: RCD, Pak Pasar Besai.
3: Nyang, nyang, nyang. Apa itu? 2 rupiah, nyang, nyang.
4: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya di jap?
3: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke beranda ngos hidup ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin nyau.
4: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau 2 juta. Udah perup, kang. Nike dulu kupis ku tidak ajam sayin gerimian ya mentua saya ku jawab ini pedak deh nyentak deh nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong nah kenyap nama aku disebut kemarin jawab
3: nanti ya pak dulu deh Nike ketua nyau lagi aku untung di dari belakang
4: aku baru gak dulu udah kemarin aku gak kul tuh Nike upiah aku baru gak ada yang guna beri tuan lah kedunya jawab
3: Nai, dek me dulu. Ya kak deknya ketemu curat ketua. Ente aku lagi. Di nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
4: Aku baru.
5: Datai Mbak Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
6: Wuih, ya di rumah kita.
4: Bisi orang ya.
3: Entah nyau, dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
4: Kemaya di mana dengar Red FM jap. Mas apa ke Xiao Yin jap?
3: Nai, DJ ya. DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kalau minta lagu bayamu deh. Mbak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Huyen nyam aku minta.
4: Ini ke lagu Puyang menjap.
3: Nai, lagu Puyang. Dengar. Ketuk bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
4: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
3: Ini koting kaya. Udah makanya kami dua. Datang kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbay siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alim Muyang.
4: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke.
3: Soli memuyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu memuyang ya puyang.
4: Nah kami dua menyat oke. Nya kebjako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan sisembas kami dintau kaban foto bujap.
3: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah hempulun udah pelut. Ya toh minta. Dua tentu dua memujang. Seluai deh, kasih sayang toh agreement. Ngambil utai toh, boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang loh bujang. Kami mana tuh company. Deh peda toh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company. Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
4: Abu nyau, tepal sama yang krimian tuh kanyau. Main jap, tuh sehari semalam, dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
3: Iya, anak ngilau mana bujang. Anak mayu lunin bujang. Dia seduai sayang tuh aja, lu ya cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash, aku beli cek yang kayak seduai bujang. Nah, dai cek, aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
4: Bah, anak mayu lunin nyau. Saya aja.
3: Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamri tua. 2 juta ya. Oke mimin.
4: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein hajera ketua. Kesain buta. Maya kenurun ke Australia. Soba. Nyap dari nama penyadi tua. Jujuang jadi supervisor. Sudah capi. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Udah nama teh grimin tuh jap.
3: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kanya.
4: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
3: Singkuang.
4: Company? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
3: Aku.
4: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
3: Nga ketua.
4: Ngau syarat, isi syarat dap.
3: Nama syaratnya.
4: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee
3: 500 ribu.
4: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
3: 700
4: 5 yungnya jap. Lagi sih jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Nama tu nyelahi mai grimian tu jap.
3: Ya menyau. Nama tarik temu tuang belama. Ya maya kan nama.
4: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Tidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Terus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua mayar. Sedua setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
3: Ambil nak tu ke tu jap. Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Dan pas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian kap ya. Anang mayo luneng panjai memunyang.
6: sayin aja me munyang. Tuh luwet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih. Tuh ya, tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyade sini.
2: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebenar ke perita. Ayah.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup berlenggak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayua mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh,

0: yang sida alah laban penyumbung dingi kediri surat tangira dirimpu aja. Ada guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sino agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersantu ari YFM ai dini indur pen ku tadi tadi engkah ku ditu dia tu nemu nada lagi bangun ni mai kenapa pen ku nya pemaris ku nya pan ada ditu lagi tu sigi bisi orang injau nak berpadah tu Mel oh Mel bisi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan
2: namanya isi terau-rauah ni mai ku tu nemu baru datai ku tu
3: 10 minit sebedau
1: okey klaim dah tahu tinggal sign dah lagi udah sign pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensia ya nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi tu? Mensia ya nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

0: 2 Mei 2024 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, 24 iti lagu ya ke bujur nyingkang ngagai rengat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 kedekat diatur kena hari 6 1 hari bulan 8 tu ila bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkap pukul 5 lemai yang di ngagai bala peminat penyukung industri muzik Iban anang lepas ke peluang tu datai bala mayu ngagai Dewan Serbaguna Selangau lebuh mayanya ila tentu ya masuk ndak berbayar untuk konsert free ya ke diatur kami ni tiang tahun. Okey, lalu lepasnya ialah megak tentu ya kita bisa sidak ya ke dekat bersatu dekat berpikir berenggat ke penudi Anugerah Carta Sapa Juara musim ya ke-9 tu. Berita ke pemadu baru boleh didengar kita bak Carta Sapa Juara ke ditabur ke kami ni tiang ngalih hari-hari 5 pukul 1 ngalih hari. Tentu ke kita nak tinggal mendiang ke pemutus 10 etik lagu terbilang nintiang minggu lalu piang enggak berita kemaduk baru nama otak kerikannya di ba Anugerah Carta Sapa Juara ya ke-9. Lagi terus berita kita peringat pagi itu ba Y912. Terima kasih dan juga kita kebaru mendiang ke kami lagu Ari Def Victor ke sekali itu Induk Bansa Daya Mak Y 9 2.

0: Kedai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai anang guna telefon. Okey okey.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami, YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Sepeludah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kadang menua undup ngau tau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua tau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal nyadi ketua padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Danang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin ke depan. Tapi nak kau nutup pintu tu malahnya.
1: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, my

Pukul 12 tengah hari itu lagi, dur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngok kita bawang ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka meniang ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari itu, jentuk ke pukul 3, ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y19 pagi hari 1 untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita minggu tu pagi lah. Bawa ia ke bukai. Bye-bye.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalan.
1: Pagi rewind.
2: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
3: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar eh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besar nyo gedung
2: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng udah mengulami mata.
3: Mengulami mata apa budi yang?
2: Kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumi sampai tu nala ikan
4: kau anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

Oke ya, selamat tanggal hari ya, semua balap nih kita ya, bulan baru kita ya. Nanti hari Sabtu bulan kami di YFM Sibu sekali tak bulan aku Nana ya, nyentuk kami pukul 3 lemai. Ya dulu kita ngata ke tusun program yang ungkup ke sarito hari Sabtu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Dia tu kita gula dalam wak ngelah tengah hari ke alain luar ku ngatai ke sekedap pesan-pesan ke bisik terima kami ya. 12 tengah nur kita ninga ke randau temuai asiti program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program buah rundi yang rebak baru. Pukul 1 dia kita ninga ke program squad trio lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak. Lalu pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat gula dalam program Peniup Penghidup Aku. 45 dalam program Secangkir Kopi. Lalu nya tadi ngujung ke program kita bawa ngelah tengah hari YFM Sibu. Lalu pukul 3 bakal sama dia kita dekat bulan ngelah pengari kami di YFM Kucing. Ya, ya tadi tusun program kita ungkup ke Sarito Bala Peningari 1.20 hari bulan 7 tahun 2026. Okay, sudah kita yang natai ke sekedar berita ke bisa diterima dulu kita pindah ya. Lama kita nak dengar ke lagu tu ya. Setiap lagu lama di kunci ku tak ke di baik ku kena aku merindang. Balah pendengar kita. Setiap lagu dari James Sami, Jokian Inalipai.

Oke, hanya tadi lagu Ari James Sami dengan aku Minda Malapan hingga kita bakal ke tengah itu ya. Sitik lagu kedepan nama Jongkat Ina Lipai. Kita tadi udah terperindang nih nih. Benong itu merara mucun maning lagu kebakar tuh ya. Oke, jadi ada itu kita nguji yang datai ke sekedar pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya pesan tu ditujukan guys semua kabar belayan di rumah Nelson Nelson Surau ngoninsi yang nak lanju di Durin. Sedar dikelai katuhana cukung di Teluk Bulat. Melapi yang ikat menyadi api yang agak ditujukan kabar belayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burek. Engkalat awak Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyu, Julau, Entabai, Mukah, Menyan. Api yang agak di Tanjung Penasuk serta semua kabar belayan kebukai kenalah di rintai ke di Tuk Magang. Jadi pesan tu madah ke imah anak santua, imah anak santua atau kena John udah nadai kena ke 20 hari bulan 7 tahun 2026 nya sar itu. Jadi ya dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 baru rumah stewa tinggi Batu Burak Bategan Sibu lalu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Jadi ngonya sekali lagi ku nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu madah ke pemati imah anak santu atau ke Ina John aku dah nadai saritu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang imah anak santu atau tadi atau ke Ina John tu dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah setiwa tinggi Batu Burak Batikan Sibu. Lalu ni yang tu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala imah anak santu atau ke Ina John tu tadi oleh natai kediri ya ngau ngesah penusah toto. Oke, sebarang penerang ke Sili ada kita tahu bertelepon ngagai Jerome anak Cili balumur 0163588854 atau Joseph anak Cili balumur 0149635517 atau Susi Susi anak John atau Kanyok balumur 0163119890. Oke, hanya di pesan kita kedua ditujukan agar kabar belayan di Limbang Sibau Rumbau Simujan Temiang Simujan terbaruah dua buah rumah Jungkal Tanu Nangapa Diah Kaki Wong serta rumah ke Semamakai Rabat ianya di Saka Nyelutuang Temawai Lubuak Bukuang Pelasok Awur Enteban Bukuang Asal Petikal Isu Bangat dua buah Duri dua buah rumah Liduang empat buah rumah Buyong Pandak Buyong Baru Pansang Penurian Remambuang Lipat empat buah rumah Ngaudis Bangkui. Jadi pesan tu agak dituju ke ngagai kani dimiri serta semua kabar belayan ke kebukai kenalah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau kapal hitam udah nadai kena ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 lalu niang tu dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 yang kena ke hari 2 lalu dekat di kubur ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelalan yang ciri anak jeringau atau kapal hitam boleh ngenatai ke diri ya. Ngagai rumah Freddy Buyung panjai banget betung hanya lain dur nyengai ni yang ciri anak jelinga atau lelaki junggu anak gedang atau kapal hitam ya jadi ya tu tadi dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke hari 2 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026.

Okay, jadi pesan ngeta sulit ngangupas dan tebal itu ditujuk ngagai kababelayan di rumah Linggo, rumah Hempri Apakut Sibuti, rumah Lani yang bagi yang Mamut Sibuti, rumah Misun yang Asalu Sibuti, rumah Hapian, rumah Timai, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sibuti, rumah Nyuai dan rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticuai, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William dan rumah Genatan di Pide Sibuti, Kababelayan di Bakas Sibuti, Sibuti Kababelayan di Telajin, Kababelayan di Ulu Teru, dan semua Kababelayan di Amiri, Niah, Bekenu, Suai, Bintulu, dan semua Kababelayan kena ulih disebut itu. Jadi pesan tu ada ke pengawal kita sulit ni yang Albert Mian anak Siam asal tanggupasan terbalu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 7 tahun 2026 kena kari 6 pukul 9 pagi kena cara 9 lalu malam 24 hari bulan 7 2026 minyak malam anguan ulit. Jadi semua kita tadi semua kapal lain ke dipesan dipinta data yang agai lot 6709 lurung 2F Sengkang 1B Desa Murni Bandar Baru Perumai Jaya Miri Sarawak. Jadi sebarang penerang kesil ya dia kita tahu buat telefon Gagal Josephine Asian untuk kemiat palumur 013-569-7371 atau ke Jackson Juntai atau ke Buai palumur 013-563-2902. Jadi 12:30 tu lagi Nurku Maik kita boleh dalam program Randau Temuai boleh dengan pengarah kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya kita dulu berpindang ya setiap lagu dikena menggal program kita yang ungkup ke tengah itu setiap lagu hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau.

0: Okay, lagu ke nak merinam bila peringat kita ke tengah hari tu. Jadi sekali lagi meri selamat tengah hari. Bertemu baru kita pada dalam program Ranau Temuai kita ke tengah hari tu. Bakal selama pada dalam program Ranau Temuai. Dia ada bisa temuai ke dekat ngau kaku. Datai ke studio dekat berkongsi ke Siti Berita. Lebih lagi berkawa ngau program ke rumah siya besai. Ke diatur bak menua kami di Sibu. Bak zon tengah Sarawak nyerumak ngau hari Sarawak tahun 2026. Sebenarnya nanti nyemak kita bisa mada Facebook peningah. Kita tahu terus ngagai Facebook kami. Kita boleh mending kerana aku boleh ngau temui kita ke tengah hari itu. Ianya Tuan Christopher Rangau Untiang, sapit resident bagi menua Sibu. Tau ketimalah resident bagi menua kita di Sibu ya. Jadi tengah hari itu ngelalu keperhatian tuan-tuan. Mere, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari. Ingin ramga. Medan Margarita agak.
0: Okay. Belak bisa di Jema agak ngau bertungak di tahun ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi tentu ya gerai berita mana na tuan?
1: Gerai tangnya mah mayuh na pengawa apa yang kau ngintu dari Sarawak beberapa kereta itu.
0: Di rumah ke kita agak udah jadi orang kepun ke ngatur program Sarawak ku sayang. Udahnya ditampung baru ngau program hari Sarawak ke nang udah berengkah ke tengah hari itu atau ke pagi itu tadi ni tuan.
1: Yes.
0: Jadi aku nemu upis kita lebih ke upis residen tu nang Siti Ari upis perintah ke nang ya kepun ngagai upis sebukai ni ngatur pengawak ke besar berkata. Jadi boleh kini berkongsi ke tangguh pengawak kita nyerumak hari Sarawak 2026 berengat menua Sarawak tu tuan.
1: Okey. Jadi sedau ku ngenang kau lebih panjai pasal dari Sarawak. Dulu ku kau ngansok mimit pengerami besai atau kau dikumbai kita acara tonggak ke dintu Sarawak tiap-tiap tahun. Ianya acara tonggak kita bisa lima iti kendar hari pengadar rasmi yang dia Tuan Agung, hari pengadar rasmi tuan yang terutama yang dia Tuan Negeri Sarawak, hari Sarawak, hari kebangsaan atau National Day peringkat Sarawak, ngawari Malaysia. Jadi pengawak lima acara tonggak tu tadi nang digintir ke tiap-tiap bagi menua tiap-tiap tahun. Jadi bakal buat tahun tu tahun 2026 tu bagi menua Sibu dah dipilih nur ngerami hari Sarawak. Jadi maka hari Sarawak ke dintu kita itu ngambil ke malau lebih agak malau ke biak. Namun nama kebuah kita ngintu hari Sarawak. Terubah ya kita ngintu hari Sarawak menyak api yang tentu menyak lah. Baru 10 tahun. Terubah kita ngintu ya 22 bulan Julai tahun 2016. Kenapa kita ingat ke perintah koloni kenyerah ke perintah ngagai kabinet Tan Sri Dato' Amar Steven Koloningkan tahun 1993 sebab. Jadi bakal tanya nang tadi nama tanggung pengawak kami. Hari Sarawak tu bisi komiti ya. Dua renggat komiti. Komiti kebesai ianya atau kumai kita jawatan kuasa induk tu di ketuai ke yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin Menteri Pengangkutan, lalu ketuai komiti kerja atau ke jawatan kuasa kerja dipengerusi ke pengarah unit protokol istiadat ngau pengurusan acara negeri bergulai ngau residen bagi menua Sibu.
0: Nya antara orang ke tok agensi ke ngambil bagi bab pengawak ke besar berkata ne tuan.
1: Ya.
0: Nya di ngambil kepala peningah kita nemu program ke besar berkata ya nang sikit guna ke sawup ari upis perintah NGO ngau sidak ari company megane tuan. Awak ni boleh ngagai pengawak ke nyamut hari Sarawak ke berengkah hari Sarito 20 nyentuk ngagai 22 bulan 7 2026. Tentu ya bisa repeat program tuan boleh berkongsi kini ngambil kota tu nyematek ratai babala peningah kita.
1: Okey. Jadi program ke dia tuan kena ngintu hari Sarawak bakal ketahuan tauknya begitu. Lemai tu lagi 20 hari bulan Julai kita bisi majlis kesyukuran agama-agama lain. Jadi pengawak majlis kesyukuran tu diatur komiti ke de betuai ke yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Sapit Menteri Kesihatan Awam, Perumahan, Gawai Kerjaan Tempatan, ya ke dalam rakyat ya kerja kerjaan tempatan lah yang pu bina kuasa. Jadi mayuh bala ke data jangka lah data itu lagi kira-kira lebih 1000 ikau ya. Jadi temuai ke di pebasa ke bermajlis tu lagi ianya yang amat berhormat premier lalu antara pengawak ya. Jadi majlis tu lagi kau ada dimula ke kurang. Ngau sampai hari 6 berengkah pengharap ianya keterubah ya Kristian Sikh Bahai Buddhis Hindu ngau pengharap Tau.
0: Mayuah deh anak tuan.
1: Tau tu bakal dia bakal Buddhis tapi bak tukung ada. Punya ke ya Tau tu. Jadi pergilah 21 dari bulan Julai itu kita ikut agak zumba bak dataran Tungku Haji Bujang. Jadi zumba tu diatur komiti kepetuai ke yang berhormat Datuk Michael Tiang Minti Timbalan Menteri Kesihatan Awam ga Perumahan dan Kerjaan Tempatan Kesihatan Awam ga Perumahan. Zumba tu lah dia pergilah dekat di Gulu jangka-jangka lah kira 5,000 tu ke selalu dia sebut kita jam padar lalu penuh lah. Beri terima kasih lah agak bala di Sibu tu berindu ke pengawak gitu nyukung pengawak gitu dalam sejam lalu penuh 5,000
0: ya sikit dah agak pemanah ni tuan lah. Baik boleh pulai ke pengarah agak kita gitu pihak kau dah manzir ke peluah.
1: Jadi pengawak tu lagi berengkah kira pukul 6 pagi ya pergi lah. Malam gila 21 bulannya majlis ke kesyukuran ngagai sidak nyadi ke agama Islam dekat datur bermasjid An-Nur. Jadi majlis kesyukuran tu diatur komiti kebetuai ke Datuk Dr. Haji Juanda Jaya Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak. Yang tu tuai kekak di pasal ke majlis kesyukuran tu lagi ianya tuan yang terutama yang Deputi Negeri Sarawak lalu disempulang yang amat berbahagia Tuan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Jadi premier kita ya pun jangka ke datai megak maya tu lah. Jadi pemayuh bala ke dijangka datai kira-kira 1000 ikut ya bila madam ah.
0: Okay. Pergilah nah.
1: Pergilah. Lemai pergilah. Dulu nyambung baru tu.
0: Ya.
1: Jadi 22 bulan ianya ndang hari Sarawak empu. Jadi pagi ya tunggu pagi. Bisi pengawak berjalan babla mayuh atau selalu disebut kita Unity Walk. Bak dataran Tengku Bujang komiti ke ngatur pengawak tu hanya Datuk Michael Tiang ke tuai ke amat berbahasa ke bak pengawak tu ialah hanya sama tuan yang terutama yang Tuan Negeri Sarawak disulang ke yang amat berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Jadi menyawah harap jalan kira 4.3 kilometer ya. berengkah dari dataran terus ngagai ti kita disibu untuk sebut Simpatiga. Nah, musimnya ngagai setanjung kampung Datu, kampung hilir semuanya lah. Pansuan pansak perman baru lo pulai ngagai apa namanya dataran Tugu Bujang.
0: Pulai kepun baru.
1: Pemayuh balau ke Dejangkau ialah pengawal Unity Walk tetap ke berjalan beberapa mayuah tu kira 10,000 ikau ya mayuah lah balau dari Rumah Panjai KMKK balau dari Tuai Pes Perintah balau biak sekolah balau rakyat kita ke disibu tu mah ngaliah ke hari kena 22 hari bulan Julai ke bisi randau ngau rakyat toko kumai selalu sebut orang jatuh town hall. Town hall ni nih kau datur Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak lalu dia dukan yang berhormat komiti sidak yang berhormat Datuk Abdullah bin Haji Saidul sapit menteri berupis Pemerintah Sarawak lewat korporat ngau unit komunikasi awam jadi orang ke tuai ke depa pasal ke kak datai nya premier kita yang mau berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Dian Seng jadi pemayuh bala ke dijangkak datai bala beliau balon biak sekolah mau bala rakyat bukai lah kira lebih 1,200 semua sudah.
0: Jampau ni tuan.
1: Malamnya selalu sebut malam pengerami kemuncak lah ya. Ya perhimpunan dari Sarawak ngau konsep rakyat bawa dataran Tengku Haji Bujang. Ngawak tu komiti ngadu kayaknya hanya bertuai ke yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh sapit menteri perancangan bandar pentadbiran tanah ngau alam sekitar Sarawak tuai ke dua pasal ke majlis tu lagi inya yang berhormat tuan yang terutama Ibu Negeri Sarawak disumpulang ngau yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi dia moga premium bisa datai jadi antara pengawak ke diatur maya perimunan atau lagi kelimpah hari video montas pasal Sarawak Sarawak ngau kemajuan kau dah di itu kita di Sarawak tu ngau pengawak niki ke bendera Sarawak habisnya lagi baru dijangkok ke kira pukul 10-10.30 kenyap mah kau bisa mandang ke bunga api ya jadi kira 7,000 lebih lah dia jangkau balau si datai jadi kenyap juga artis popular ke dia jangkau dah bukan dia jangkau rendang dia kengau ke mainnya hanya bapa si dak Mimi Fly Hafiz Suwip Priscilla Abby Ricky Anderson Kelly Claudia ngau Erickson limpah hari kedah tersebut kunya tadi bisi moga diadu ke pameran hari Sarawak pameran tu nyokok bakal kita ke SKS Subang ya tak skala miat lagi lah diadu ke start hari Sarito 20 hari bulan ngagai 22 hari bulan lah jadi komiti kengatur ketu hanya yang berhormat Datuk Sri Kim Shin lalu kelimpah harinya moga bisi karnival jualan jadi karnival jualan tu sama agak 3 hari jadi komiti ngadu kayaknya Datuk Dr. Anwar bin Rapai sapit Menteri Pendidikan Inovasi ngau pembangunan bakat jadi karnival tu ilah karnival jualan tu ya berengkah sarito sampai 22 ya dia ada ke bulan ngau sidak TBS jadi program kedatur sidak TBS mainnya bakal pengau perindang wayang pacak lama tak kita nampak wayang pacak. Ti menyak biasanya selalu wayang pacak. Cerutan tiket betua, memangnya okey lah mau tay bukai.
0: Aw nyantara program dalam tempoh 3 hari itu nih tuan. Aw kita mana muncul kota yang tadi upi residen to pengawal ya udah tembok sitte tampung sitte. Tapi kau aku bakal udah SKS harinya adanya tampung kau pengrami hari Sarawak to. Bukan nih kita anape program kebesar begitu nih tuan.
1: Nanti pengawal mainnya program kebesar yang tak boleh dadu kita diri ya. Yang mesti kau bisa sokong dari semua upis perintah. Tanya kau banyak enggak terlepas kita ngira kau bakal SKS tu tadi. Tidak dari ketika swasta pun bisa kumpulin company. Lepas enggak boleh ada kerja nak diri. Tanya lebih kena mamanya kita kau nyebut ngasuh yang popular lagi nyebar ngegay rakyat pun. Makanya RTM pun mayuah gak nyukup.
0: Iya. Lebih lagi bakal sarito nyu ditemu magen tuan mayu orang ninggal apa
1: kamu.
0: Jadi nama pengarap ati nuan ngagai program 3 hari itu kira ke ngari ke bala kita ke jadi komite program kebesar itu nah.
1: Okey. Jadi pengarap ati kami nanti semua mayu SKS ubah kita boleh 100 kira lah 100 ribu.
0: Mm-hmm.
1: 100 ribu orang datai. Jadi ketu kami harap tindak boleh memayu banyak lah. Sekurang-kurang ya 20 atau 80 ribu. Laban tajuk pan pameran yang nyukak sebaka tajuk tak sama. Lebih lagi pameran kakak degagak tu yang nak mandang ke sejarah kendar, sejarah negeri Sarawak, start dari Pin Merdeka sampai ke Merdeka semua, lu sampai ke dia tau. Banyak lagi bakal ketempu malamnya juga. Tapi kita kuliah kira 7,000 lebih. Ya, tanya main kendarnya. Kemudian kita kedatainya, mandang ke kita sama-sama bangga korang
0: deh.
1: Kita boleh merintah diri, kita boleh aman, kita boleh maju, kita boleh berserakup.
0: Ya orang sibuk tak ke orang bapak nuas Sarawak benar bukai nada salah kata tay laban 22 Januari besar nada sekolah mayu pis perintah ditutup mainnya awak tahu gelimpang ke mana tuan anunyok ke pengangkun hati kita yang nuas Sarawak dah awak jadi ngamai peluang ba kepenudi tuan mere nuan peluang ngatai ke pesan nari Sarawak nuan ngakai bala peninga tengah hari tu.
1: Okey. Lebih lagi aku ngarap ke kita di Sarawak tu keduan mayuh pupu rabah bangsa terus maju terus likun terus berserakup selamat dari Sarawak segulai sejalai Sarawak maju makmur.
0: Terima kasih ya tuan.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, jadi peningannya Mehranau aku boleh ngau Tuan Christopher Ranggau Unting ianya sampai residen bagi benua kita di Sibu ngelansa program kita di rumah ngau pengrami dari Sarawak tahun 2026 rengat benua Sarawak atau ke rengat negeri Sarawak ke tahun tu nah. Terima kasih tuan nah. Selamat hari Sarawak.
1: Selamat hari Sarawak. Ngegas doai.
0: Thank you. Ya sama-sama. Udah tu peringat dia kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita ngau program ku udah disedia ke bala pengari ke buka megak tau ke pengelola program kebukai.

0: program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari belum peninggal sekali lagi kita bergulai dalam program Buah Rundi yang Rebak Baru ngau aku Hendri anak usul. Maka selama aku mai ke kita Siti cerita di uliah muka rundi yang kita lalu nyangka taunya di ke pasar kena kita nyingkang baru nyain jauh tu. Ba lebo mayo kita putus pengarap setegal dituntut muji tindak sadang nyadi dia kita suahaki ngasai hidupnya nadai merirti kita mayo haki nyerah lalu lebih haki asai ke dekat milih jalai ti ukai di tegak ketara ngkup kita kita mega ndak tentu dekat angkun haki ke lalu menghidup dia haki bisi bahwa kita ti udah diputus pengarap dalam muji. Cerita kita sekali itu, sekali lagi diambil aku warim diaramo ke diberi aku nama dunia tempok ternyadi penyungkak pengarap baru bawa Siti Spital bisi dua iku orang sakit kekungsi Siti Bilia siku apa itu orang lalu siku lagi orang ke Bandung Bujang apa itu ayo orangnya berumur lebih 60 tahun lalu katia lia semak enggak penjan tahu ke jendela biliaknya katia lia ke bujangnya jauh lagi lalu nantai juga uliah meda nama-nama kebuah ke bujang yang masuk hospital setegal ia belantak lalu kaki ia sepiak diputung harinya tidak uliah segal tidak uliah diselamat kaki pihak mega pangan induk ia nantai bandur sesuai kesedihan apa itu hanya dulu seminggu ngomong beliak sebetul laki kesedihannya tamak berhulai ngoya dia lakinya udah nadai dayagi laban ia kena uliah berdiri serta berjalai harinya ia seminat gali ajak berkatil yang puria sesuai yang mega sama nadai orang ibun laban atur hospital nya ndak mendar ke orang ibun setiap pagi apa itu hanya berdiri lalu nungok jendela buat cermin ia lalu bercerita nusi madah ke mana utai di pedak ia buat luar hari jendelanya bisik taman timayo amai di tanah murah ngau bungai ke mana-mana bala anak miat megak betundi begagai ngau dia hati tikago langit megak nyau biru ngau pemancar mata panas ke cukup terang lelaki bujangnya ningau ngau titi penuh pengerindu ceritanya ngasu hari ya bersai bersemangat baru hari-hari ke ngelama tu di semampai sinu ngenang diri kelenyau kaki serta lenyau orang kiri sayau mega. Hari cerita apa itu orangnya ia bisi nemu tujuan lebah pengingat manis tatai dalam rundiang ia ti uliah ngelimpang ke rundiang ia hari ti ngasai ke pemedis ngau pemuang bagi hari siti apa itu ayahnya nadai pengudahnya lebih seminggu serta ia berulai ngau pengasai hati di sini serta dekat nemu pasal cerita-cerita ting lama tu tiap pagi di susu niang petunya dia lelaki yang minta dipindah ke ITC pinjan biliak tang lebuh maya yang medak keluar ari jendela tindiang hospital aja ari jendelanya nadai taman nadai anak-anak mien di bermain serta pemga nadai boleh medak langit pan nadai di pedak yang kau penampak medak bakanya dia ya lalu nanya ngai siku misi kebaru dekat merik ya obat pagi-paginya bekal ni apa itu ayo orang ke buat itu lebihnya uliah medak manah taman serta penampak hari ti terang buat hari cermin tu kaya nanya misinya kau jaku siru indu misinya pan lalu manah agak lakinya apa itu ayo nya subo ia nak kalau medak nama-nama laban mata ya buta tang laban ia nemu nuan bumbuna ke penegap ngarap kena ngangkat hari penguji nyak mereka buah ia nampak si tidurnya ungkup nuan ambil ke nuan uliah nerus ke penghidup kau sawat misinya lakinya lalu terpadam seduk habis caku tak berasai mata ia nyau bah ngawai mata terdekat naik harinya ia ngeletau pengantang penghidup ti amai ukai sentang namo ti bisi di kembuan kita tang maka ni kita merik pengarap semangat di baru ngagai orang bukai hari dunia tidak tempok ngau penuh pengagau yaitu kita nyarok cerita tu siku orang kesidian lalu dipasuk berobat di hospital mulai ngau siku apa itu orang tegal sidian Ia lenyau siti kaki setapangan induk cukup disayau hiang ngujuk lenyau-lenyau semangat habis pengarap dekat nerus ke penghidup.

0: ayah pasal laki di ngawis bilianya lebuah. Maya nanya siapa bagi orang kep kunci ngoyo bilia. Ketika setiap pagi apa itu hanya nempok Siti cerita pasal pemadas dunia luar. Di uliah di pedok ya di jendela. Tiap-tiap pagi ya bercerita di ujung ke laki kebiaknya pan lalu uliah ngasaike namo tai di cerita petuanya. Semangat nggak pengharap ya nyaung dekat padam. Udah hidup baru nggak semangat di baru dekat pedok pemanah dunia yang jauh. Keempat, pagi hari Siti dia petuanya pan nadai. Lakinya merasa sino ati tang. Ya lalu madah ke diri dekat pindah semak nggak jendela. Udah ya semak jendela dia ya pedok keluar tang. Utai di pedok ya ndak bunyi utai ti kalau disebut apa itu wai orang kena dainya. Lebuah ya nanya indomisi dia indomisinya medah. Apa itu wainya sebok siku orang ti buto. Tidak ada kalau medok nama-nama. Ia ti nampok si tidurnya kemana si minak dikena ya. Teka meri kenuan semangat. Awak nguan nemu bersyukur setelah angkun kelalu menghidup ti agi betada. Jatuh. Kita nyimpul jalan cerita tadi. Bawa jalan penghidup tu. Kita juga mesti mampu yang ke diri, ke kadang, pengaga, pengelantang, ngepenyenangnya. Digagak kita nyadi ke pengarap orang bukai. Kita ke kadang, bertemu ngga orang tilemi, melaban penguji, lalu petara mengga dekat nguji kita, ngambil kenyawup orang tileminya. Bukai reti kita kering atau ke bangsa orang tinadai penguji tang, penguji tiap ikut mesia. Nggak sebakal. Lebih maya kita uliah nempok siti dunia dalam pikir ngurun dia orang, ti benung lemi bermayanya meh dunia tempok kitanya ti badas uliah ngangkat kesemangat ngap pengharap dia baru sampai kena nyerah ngapo sakit seput berkedap badado. Terima kasih.
1: Inai sumpang. Oh, inai sumpang.
2: Engkau mah bengal, ya kini kena tuai tau. Dia tau si kau ga nyawa galau nyawa ni. Tepah ada ya nyawa dengan ngau kurak tulik bukanya.
3: Ah, oi. Nai, siapa nyaba?
1: Apu. Amat lama aku tu nadai mendak dia ni sumpah yang. Teng. Ya lapa gede ngeng lemau nyok kok.
2: Bak aku wai Nabila, ini bakal ngai mada tua kereta kita. Ya, nama dia ngai mada kami rata kita. Nye, tua kita ngiga dek lama nama dah nada ayan. Angkai nyu pindah angge pelinit bukai kian kini. Ah, pelinit ni? Kura putih ya.
3: Ini nih pelinit, di nih duanya.
2: Aku nak menemu tem ya hari menua kita tahu luar dunia dia nih ya.
3: Bukai simpen jalan besar ke pangat tinggalnya. Nih kenyak muni jalan.
1: Eh, dek tau. Tenemu kediri. Nya alai yang kayak poliklinik kita ini mau dek ke klinik.
2: Bilang, ini bilai. Dek, ini sumpah yang. Kumai kota nemu ngau nyak dek namanya katik eh. Kumai kota nemu ngau lenyau sekali gaulai hari nyau. Kini kepengen nyau dek seminggu tu tadi nyak katanya kau bisa cahau dek.
3: Nah, tanya nama-nama. Pun tahu mada membuat, nama dah dek. Alah gencin tino nya tadi.
1: Kita itu wai. Ta tau nai buah ngau orang ne. Dek to mek di kumai orang pumo. Pumo nemu pumo ne. Nya jako nabi ada to nya. Ente orang begau kenyo dek ngai nang ngau orang go. Eh, mangat tak kelalu ngai tinggal perkara baru ku aku.
2: Eh, tengah gila, berapa pansut jaga kita sih? Kau dah dulu, ini sumpahnya ke saya. Begau, menan mutu ngah kau.
3: Bukannya belama deh. Nanti kau nyen, nanti kau nak salah ingat nyak pada taran dia orang muda membua. Sebab dia nak kau rekin. Ngai dua dia baik.
1: Ya, mai gi. Aku kali muda bertelepon. Baik ya. ATM keliak tu. Ah, udah bisa bertelepon. Nah, nyen kenang kau bawa dataran dia kodeknya ini sumpah. Agi bisa pengawal dia saya ku. Ya pernah dek. Pernah buka kimeh utainya dia pada aku. Mansok dia tadi.
2: Ya dataran tuntung ku bujanya. Ku seduai dek. Nan mu dek kekian aku nama. Nyadi hadian pihak wai nai sumpang.
3: Nan mau narai ku nan mau.
2: Nek dek nyebut ngapa ketemu aku dua ngintu hari Sarawai. Ya nya nah bapa minggu tu ya lah saya ku.
3: Oh.
2: Nek sibu nyadi tua rumah ya ku rayang.
3: Ya. Amat.

0: sehat kayaknya nih. Aku sama bisa kuning awai 20 lah. Sari tahun 20 hari bulan lah. Sari tahun 20 lah. Gila, 21, 22 hari ini ada. Oh, amat. Mayu aku geratur di anak ini bilai. Nakin kita deh, ini kok.
1: Ya, baru ya. Lalu terangkat pendiangnya, apa mau sebut ke Rami. Kumai dek, Rami pihak jawabnya aku dek. Nyak kan anda ngingat ke hari Sarawak mu dek. Ha, Sarawak tu boleh merintah ke dirimpu. Sip government pihak ku ya laban sebelah hari Sarawak 22 hari bulan 7 1963 subak Sarawak diperintah Brook sebelah dipegai British.
2: Ama wai na bilai lalu terangkat benda yang tersebut terkerami nya ingat ke dek nya 22 hari bulan 7 tahun 1963 ke tahun tadika dah nya.
0: Tahu kita tiga nya. Okay, kita tuai ke biak ke kita?
2: Entah ya, nama mulai kayaknya. Rumpen baru tingginya. Nah, ingat aku.
0: Ini menekak sih kita.
2: Nya, kelai ke daerah mau dia putus pengerindoknya. Ngetek ke daerah itu. Nggak seluruh rumah dia ningau ke daerah subahnya. Ya, kena dengan ingat ke ya. Nah, uji dia ngira. Tahun tau, genap 63 tahun. Nah.
0: Kupu.
2: Entah dia ingat barunya. Nih, dah deh. Berengkai hari tahun 2016, ramau kepala menteri kita subak kata kenyebutnya Allah ya ham.
0: Allah ya ham,
2: oh, pahin, ya, pahin Sri Adnan Satim subak deh. Ya, netap ke 27. 27 ringa deh. Ini udah sarok, mendak mua deh kebadas.
0: 22-nya.
2: Aku, 22 bulan 7 nyari besai pemisi pembeli holiday.
0: Pembeli holiday, cih. Kau mai dekat, kau baik dia ingat ke seluruh rumah aku punya suara. Nanti aku nemu buai, aku kelupa bayar ya. Ini yang sebakar bayar deh.
2: Ya kau kita nak ngempu sih ke kenyam ya.
0: Tahu baik cari tahu. Dia berangkat orang start berjual dia. Jual pemakai. Yang tu angkat 22 hari bulan tu. Lapu. Eh, ingat orang Zumba kita pergi lah weh. Am, pagi.
1: Ni buah ini sumpang. Ya dek, kamu dah ke dalam pupa dia patung. Dini nya ke dia nyuang deh. Udah nungguin kita tiga tu, kian. Ngau orang semiang, bak melis kesukuran pengarap bukai, lemai tu lagi. Mu deh, diannya dia tu, utia besai, bersemak tapi yang airnya nian berpasar si bu dian.
2: Amak wei nabi lai, ya si kena melaba, ya berjakau. Mulut pama, pama bergambe je nyebut. Tapi kan ngau zuma, mako ya, nyanyak si tek dah gay. Bisa majlis kesukuran gitu pengrami hari Sarawak orang tahun 2026 dia dua muda deh. Ba masjid Anurnya kesarupan sak ketek nganyu cowoknya.
0: Ya, ekstisi jalannya ya, ya.
2: Kin gay, aku besainya deh.
0: Oh.
2: Nah, itu sejalan nyukai, tak aku nak menyebut ya, Arkim.
0: Oh, Akadim.
2: Akadim, itu sejalannya. Tuh, Masjid Anur.
0: Anur,
2: 21 hari bulan 7, 2026-nya. Pergilah, hari dua, orang yang bisa pengawat dia.
0: Oh.
2: Nya, agak pemanah aku mendakwai, kita ke dia badunya Sarawak dia tau. Nangira nama pengarah, berselaku, bersampai, kita ke menua kita.
0: Amat ke? Ia ke pengarap bukanya. Udah ya, agak sampai menyukai belai tadi. No, why? Ama muji ku penyakit pupur apa bangsa kita di dunia Sarawak kita tu. Ama jalan pengarap kita tu nak sebako. Hei, dia ku, why? Nya, tu why pemegang menua kita nya kenikanya. Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafal. Ngobini ke bajiknya, why? Topuan Datuk Petinggi Haja Fauziah binti Muhammad Sanusi. Oh, dua sebaka ikan ngau datai ba pengawaknya ba sampai ba masjid anu ikut deknya tadi.
1: Baik, mede nemu wai ne sumpang. Engkau benung tak dek bertampung kininya. Tau hari tiga tu. 22 hari bulan 7 ah. Maya hari nya nyadi deh. Ah maya macam pun kan bisa dia. Dia menau. Paginya bisa Sarawak Unity Walk nya. Ha, kebukulai ngau tuai pemegai menua nya berjalai lah pihak ya.
2: Ya, ini bilai setuju ku mana na gonte nya bertampuang deh. Nya deh ini sumpeng. Tau deh ngau nya nadai nya mangga jauh. 4.3 km aja nya. Nyen ya berengke hari dataran tuntung ku bujang kian nya. Berenya kia pejalai sida mansa jalai awe yang ramli amin. Deh nya terus ngagai jalai Kampo Datuk kia lalu datai baru ngagai datarannya nikah pun baru deh.
0: Wah.
2: Nya aku mai nama yu pengawak mainnya ila. Ngau deh ngau rap jalai siti rake bisa nya nyabut ikam nasir orang ni nemu. Deh entar orang kebetua ya nyuruma hari Sarawak tau. Nah boleh gelang mas kini kita nemu nama perayah berayah hari ya.
0: Bisa bajau berayah ni wai. Dia aku 10,000 t-shirt kabarek ngekai sedak register. Dia berdataran dia meh, berdataran dia cuang cuang koridornya nama hotel betisa ijen. Dia ada ngekai ya. Berengkai sari tau, ku 12, nyentuh ngekai pukul 8 malam lagi. Udah register dulu, ganyo. Mai esai ku, sedak ayo nanti kau ngambil itah, ku tau nadai register, nak uliang ngau ku, ini ku.
1: Nadai baju t-shirt ke disia, nyapan tetap uliang ngau. Kena aja baju curak kuning, mireh atau kecelum. Nah dek bakal curak tamai Sarawaknya. Kedali ya, dek buruak kak ngau orang bercalai.
2: Ya, ini bilai. Mungkin kita bilai nak ngira dek bertisert, nak tisertnya. Amat membaju kian nak keganyang kita ngau orang bercalai. Gila ngode, mayu kedali. Aw, nuna ke baju Sarawak mungkin kuai ini bilainya. Tahu, mende mireh celum buruak kuning, tahu mungkin kena dek. Ya, nanti dengan ngau orang kia namanya berjalannya. Kia agak kita tiga. Mulai kestua dan nemu gaya macam, macam kaku, macam kestua. Ya, mana info buat dia. No orang ke mantai ngayan ke pengawak pemandangnya deh.
0: Awak.
2: Mayu te patut temu dia lah bak kau. Nak tahu nak kian kita. Mai balau ucau, ngicak kena murati.
0: Eh, nama umat aku yang bisa. Nama mandai yang ke siapa bagi tuai pemegang menua kita subak. Untuk ke dia tahu tak kebakanya. Pala Menteri kita terubah subak. Untuk ke dia tahu. Ini mayu lah sejarah bedau Sarawak boleh buat merdeka. Mutainya, wai. Bisa nama aku sedar. Bisa sejarah berkenai Sarawak atau merintah dan punya. Tak ke dia. Aku mana nama aku tak ke dia.
1: Namu medik. Tang dek, nu nyebut tai sengapa? Sebab mau bakal orang kenyebut tupik besai. Ya aja, nama dek? Tajuk ya aja. Isik ya nya, nak tu baca dek. Nak temu dek. Nye, kita tiga sige. Sige patut datang dien. Medak pengawak pemandang buat dien. Baik, nyak tiga hari itu. Tiga kak pada taran dien dah.
2: Ya, mau kaku kakak. Kau tu berangkat hari sehari tau. Gila, rusak. Berjurut kita kian. Tak ada ngawak kak. Hari tiga kita kia ilak.
0: Hari tiga tu sekali kita riak. Ngambil ya. Kita ya. Lu ngga orang pengawak gempuruk hari Sarawak. Ngu konsert Sarawaknya, wai.
2: Ya, encik. Rumah kita tak baik di benda konsert. Nada ya. Ke salah. Okey, nyap lama.
0: Kata ke deh?
2: Nepi aku deh?
0: Au. Udah konsert kita.
2: Ni gagal nao deh. Nya si teh dage namanya town hallnya deh. Bisa nya datu 22 bulan 7 rusak-rusak nya nah.
0: Rusak hari nya deh nya.
2: Hari nya deh hari besai deh. Dia ada premier Sarawak ya ma bomba datu petinggitan Sri Doto Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg pi pandai mako nya buat.
0: Pandai dia nyebut wai.
2: Eh randi nao. Si nangka nan nemu aku tu dia rusak Sarawak. Tapi aku dah wai.
0: Aman dah patut nan nemu.
2: Nya dia mengeluar deh hempung muji deh hempunya. Akhir ni kan kakai Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud UTS ibunya.
0: Ya orang nama tadi town hall dia wai.
2: Town hall. Hari besainya meh. Asal kau pukul 2 yang ngalih hari. Sidak ya bisik kian.
0: Pukul 2 ngalih hari.
2: Udah ke pagi dia.
0: Tapi yo.
2: Mayu lah nama ngau magi yang kita. Hai,
0: kita nak ke medak Premier Sarawak. Kita ini gua. Ngau kita ke medak aku. Ke medak aku.
1: Pemadu kaget mediknya ini sumpah yang. Kasih ya aman. Nak no, kau salah ya. Nanti 7 dari segi amat. Tang dek lagi. Lebih hari reputa cara daripada aku. Yo, tu berarti kurang aja dia nyo. Mekit kurang ke begari pengawak dek. Ini penuh mari antian nanti yang tubuh dek. Kami ke bulan yang gede, malu medok dek.
2: Bak, ku aku isak tiba ada nyuribat pada aku. Peh, orang jahit ngau. Ngau mengeruntunnya laban temu perso dek. Ngisian di rempong kan nak. Ya, berjalan bandura mayu akhirnya ubat tengah nak kena. Kingat kengedeng ini sumpah. Mua aja baji ya. Mata bulu lagi tebal lebat. Lagi kecah lelai ni. Mua ubat tengah wangan.
0: Kita sebut gaya dua yang berdi hati ku. Nya. Tu siom cik.
2: Lagi batu bayi. Kau pak nyom nyom bak nas. Dah, ilah kira ke kita 22 bulan kingat ke?
0: 22, sorry tu 20
2: anak. Ni amai dulu lah duit dah kena ngiru air lah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kuasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman di kapit. Tiap hari satu, tau diding.

0: Mania.
1: Oke, hangau intronya tadi dia kita air kabulengau program Sada Tengah Sarawak. Jadi ya bakal selama megah dalam program Sada Tengah Sarawak ada kita di kabulengau pengari kita di Kapir. Ngangop pengari kita di Kapir. Halo Menti.
2: Ya, hello na. Selamat kali hari.
1: Selamat kali hari. Nama berita kita nih.
2: Berita dari Limpo mana hari kami di Kapir pemana? Saya itu cukup panas. Saya kemarau kita.
1: Oh, kami di itu pagi tadi bisa beberes hujan. Nah, aku pansu dalam tadi bisa gaya panas. Tak kita ngarap panas itu kelemah ini ya.
2: Betul. Jadi nak panas itu kelemah ya. Lapan di sini anak kita ibu Sada Tengah Sarawak. Jarang-jarang yuk.
1: Sekali-sekala.
2: Kali sekala. Berita tu numpang yang dia bulan 8, bulan 9 itu kepiak dia, itu kemunyinya dan namanya bagaimana itu berita yang tadi green tea atau kekumpum jadi itu tanya lah ambil ke pandi yang bakal sambutan hari kebangsaan peringkat negeri kedekat dia tu bagi menua kita di Kapit. Aku dah mau bersibuk-sibuk lagi nyah.
1: Bapak tak ya sa kemak sarit tau resator itu hari
2: itu.
1: No, benung berengkeh aja dia tu.
2: Benung yo, nyakat
1: tu Maya nyerumah kita kengin tu hari Sarawak jadi hari Sarawak itu. Ketahuan tu dia sibu nyari tu rumah ya dah.
2: Ya, sibu di tu rumah tang orangnya udah datang ke kami benua Kapit. Nama kebuah punya bunyinya nanti meda bahwi semua persetuan tu. Bendera kita Sarawaknya deh. Udah namanya udah di gitang kan?
1: Apa ya?
2: Ya. Udah
1: mai deh. Sama mereka di sibu itu, mai bendera Sarawak ada gitang. Pihak mereka kita di ATM itu mereka bisa bunyi korang nyawut seruan deh.
2: nyawut seruan mestinya termasuk. Nanti boleh kita ke nurun kerja atau dalam kandang menyambut tu apa hari tu dok kena kita baju nanti nak merah celum nak celum kuning nanti nak tinggi kalonya
1: nya
2: nya baru kita kena baru namanya
1: anak Sarawak
2: pemati hati anak Sarawak anak Sarawak jati kau kita
1: ya gitu
2: maka aku masalah itu
1: ya ya
2: nya meh yang kakun kan yang kita yang peninggal mayu benar benda yang kami doain nama kita kini tahu kebaru benar nilai baju di rempo nah nama baju kita sari tahu
1: yeah. Siapa kita ke baju celur merah kuning angkat jari
2: angkat jari lo nanti namanya nanti kita baru ada tukar menya asalnya raya semangat
1: aman yeah. Setara pergi lah kena baju merah kuning ke baju kuning celum
2: mesti waktu aku sari itu kena baju ini celum
1: pergi lah warna merah rasa warna kuning
2: ya warna kuning kena kita nanti dengan pada palak ni kak ya curek ya kaku nanti kekak ya tiga-tiga warnanya
1: oh 22 hari bulan ya nak tiga-tiga cureknya kita belang-belang
2: betul tajak penduduk baru rumah goyang kaki je tang semangat deh
1: semangat patriotik punya korea deh
2: iya betul. Awaknya ya.
1: Kenti, nengok yang sebentar tuan terus ke berita hari Kapit ngari sibuk kawal ngutai kerkat di itu kita emeh bakal kami sibuk tu. Lusa kita di Kapit ujung bulan.
2: Betul.
1: Nah, jadi kita perina dulu nanti.
2: Perina dulu betul hari tangan anak kurang nyerai.
1: Ada halnya mah atau nyelain mah bunyi.
2: Betul. Ya.
1: Okay, setelah lagu kerkunci kong kepala peninggal kita setelah lagu hari Gwen sanggup aku.

0: sanggup aku.
1: Sanggup aku. Nanya dulu tuh nakal ke mata kita menungkang ngantuk jam kerja tau. Nanya.
0: Bukai kena benar milik ke mata.
1: Oh iya, aku tuh lupa itu. Nah,
0: ya. Ini hati dia semua sedang kena malam. Buku.
1: Jangan sampai itu kok aja ngembuan namanya biasanya mata saya tahu nya.
0: Oke, itu aja saya kau.
1: Oke, gerin teh mayu atang baku nane ngawak ne. Lapang teh tu datai 4 tahun sekali. Sampai 4 tahun sekali yang kau tu dapat yang ngang dani tu mu no. Dani 4 jam. No boleh agak ni kau deh.
0: Enggak
1: lah sih tahun tu.
0: Nah, dah aja kau nya. 4 tahun lagi. Enggaknya. 20-30 ya. Lah.
1: Nah, udah buat apa umur? Jadi mengira kita di umur kita. Harap ke 2010 ya. Atau pukul 12 ya. Mungkin datang jam. Buat deh, ngayak itu ke mata. Cuak, entah deh.
0: Nanti, terus kare nanti nanti nama nuan tu boleh nak dengan aku tak?
1: Boleh nak, boleh.
0: Nah, okay. Terima mendingan lagi.
1: Okay. Aku tengah beri kain sekali itu munyik aku tadi mana yang gaya nana dia sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit kedekat atau di kapit atau kena 30 ngau merga 31 hari bulan 8 2026 tang tu aku nusi ngau ngerampas sekedar hari program atau kreativiti kebisa diatur bagi bakal bahari sambutan Ambang Hari Kebangsaan 2028 kalai atau peningan mayuh dekat dia tu buat tahun square dia bisik dia tu ianya konsert Ambang Hari Kebangsaan artis ke dekat Merinang Ketai lebihnya mayanya mega udahnya bisik mega bungai api udahnya bisik jadi dekat dia padam ke api buat basah kapit tu dalam kadang 10 minit 1 minit 10 minit bergaun sih ya. Okay. 1 minit ya. Okay, nyaba Ambang Hari Kebangsaan 30/8/2026 Town Square udahnya 31/8/2026 pengawak berjadi ke program tu tu keringat mayu dekat dia tu bapalan Sarawak ku sayang kita yang sobat eh setiap Dewan Suara berapa hari pagi berapa pagi bisik dia tu ianya Unity Walk udahnya baru kita nyambut perhimpunan Hari Kebangsaan kalai kita dekat nyambut Big Baker titik tuai ke premier menua kita banyak ya berkau ngau sambutan Hari Kebangsaan ke dekat dia tu kalai ke tahun tu kapit udah dipilih ya ilak kita berkongsi lagi ngau nenak berkau ngau genap itu aktiviti tau ke genap itu program ke bisik dia tu berbak ngonyap sebenarnya megak peningat mayu kalai nanti kita perhati ke ujung bulan tu nunak kia dia tu safari balik rakit kita dan laban ya ke udah diinstall ngagai 22 ngagai 23 28 2026 jadi untuk peningat mayu pengawak tu tetap sama tak kepalan tu tetap sama agak mengkang berumah Jonas ya ke sepenyawa 42 kilometer dari rumah Jonas ngagai pasar kapit lalu bergenap itu kategori rakit ke bisa dibuka ianya kategori rakit terbuka lelaki dengan juga kategori rakit terbuka Indo. Jadi price juga ke cukup mana yang sudah disediakan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit balik kapit Raf Safari. Okay, sekali itu pada tahun 2026 ianya edisi ke-29. Okay? Apa yang bisa berakit tentunya bisa ini pekit atau lumak powerboat ke bisa dia tu berbak ngatu ilak supaya kita senganti akhir datai bisa mega pekit powerboat ke dia tu bersama main ngau safari paling rakit tentu ya mega tu siti ari utai ke dikrinduk kali bagi kita ke di Audi bagi menua kita di kapit aku ngarap ke anlai masamut ke mana lah bagi kita ke dekat ngau berakit anjung nama kita register lalang terais ke cukup mana udah disediakan tentunya bersatu berganding berjuang berjaya aku sudah ya. Okey, edisi rakit ke 29 tahun 2026. Banyak berkau ngau rakit ke bisik dia tu bagi menua kita di kapit 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Alu nangkan kenyak ba utai bukai ke bisik megak dekat dia tu ba bagi menua kita di kapit tu peninggal mayu lah. Berkongsi megak ngau kita setiap hari program nak gak lama kiraya boleh aku berkongsi ngau ngelansak mimit berkau ngau ekspedisi mendaki Bukit Mabuang. Jadi itu hanya edisi kedua bah tahun 2026. Jadi keterubahan tadi bah tahun 2025 udah muju lalu nerima sambut ke cukup mana megak. Okey, jadi pramu ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikir Bukit Mabuang atau peninggal mayu hanya 26 agak 27 hari bulan 9 2026. Jadi untuk ke dia tu sudah hari Bukit Mabuang Puau. Lalu pas tentang pengawak tu untuk nyemaknya sudah terbuka baru kita tahu ngeregister di Lempu siapa ke tentang sebedau ke Nikit Bukit Mabuang tentu ya bisik mereka program kebukai ke bisu berbak mereka bandi yang bak dia bisik awak berjual ke pemakai ngau mereka namanya berjual ke pemakai banyak banyak atau ke moden udahnya berjual ke keras tangan ngau ngau utai bukai bisik mereka sukan rakyat bakal pekit nyumpit pekit tarik tali udahnya bakal selama mereka sebab pengawak tu dia tu tentu ya bisik pengawak miri yang persembahan ngajat udahnya persembahan hari kelab gagong Sarawak persembahan genang pampat berbiau berpantun baru nikit ngagai Bukit Mabuang lalu bisik mereka lebih ke ngatur pengawak tu bisik mereka pengawak berkemah berkuasan air terjun Bukit Mabuang. Tentu ya sedak ke udah ngau ba edisi ke terubah Nikit Bukit Mabuang tu nemu sedak ya berkeni ke pemanah rampak menua Bukit Mabuang lebih lagi bahas tentang air terjunnya. Okey hanya perkawa ngau pengawak ke bisik mereka dia tu dalam kanang bulan 9 ke dekat apa ianya ekspedisi mendaki Bukit Mabuang edisi kedua aram no nada kenapa itu baik orang berakit mengkitai baik honiki bukit mengkitai ni hanya satu
0: kita kebaik kita berakit tetapi baik honiki nya sekarang kena
1: ngayap kita no ni awak
0: bisa re ngurel udah dah pucuk dah kok ke dah baru
1: ada yang awak ni kudai ngantai orang bakal orang boleh bakal orang boleh numonya mungkin tay
0: juga
1: tak datai bapun dah baru
0: juga no gano dulu orang re bar atas je nuru naga mak tu berdar baru kadang datai bertengan deh
1: awak jadi harap kesedakan disiapi dekat ngau tau mupuak ke training kukitai madah kurang cik deh dan nanti subak nyak meh umai kini kita subak nyak meh nyak meh sebelah ke datai meringa umai ni ku deh jauh bekanya berbukit-bukit baru datai ukai nyak bisik ngena kasut kaki nyak makan no nakal no kaki hedak subak kukitai
0: wah keliak je kita dia tak ancai gincai
1: ini ayah mendiang ini apa tuh kerangannya spek ku
0: tajam agak yang tadi ya
1: saya ketampun orang kakinya nih nanti subuh aman dah kering lah tanpa kaki sedang kaki ini
0: subuh dia tuh jalan tanya gak suka gini-gini tajam
1: tajam lah tajam nanti pakai ini ku subuh so nak selipar apa pasal nak dainya pegai ya nyok aku
0: nulis jalan aku ya
1: nak dainya jadi kaki nyepit selipar jipun ya ku ya hampir ku nak hampir ini ku lebih ku dah tuai subuh au nya meh kaki amat tebal gaya kaki tapak kakinya kah tu
0: dan ini saya sai sedang ini otak kerja dan tiap kali nyebak kaki tadi atau
1: kita dia tahu saya aku bilang kena selipar kena dapat ke
0: nama ni antai malam dia akan terlepas dia dengan gereja baik di kebang panjai gincai yang ini apa-apaan
1: baik ini dengan ketebiang mimit udah ya tunggu nitinya
0: bisa ya pebelah
1: mesti hari berbelan. Aku ngarap ke utai ke penyak ke dia tu tahu nama ku ketai Ukraina meresukan, meresukan ni ngan eh mere semangat kesukanan boleh ke pengarai mereka kita yang kita itu nu terlebok dia berpasal uji-uji ke maksud keperluakin di ni ya enggak kena alam lemetaknya empat nyamuk ini
0: kita ke empat nyamuk
1: anda omen saya kalau empat nyamuk kampung kian kah tu boleh
0: aman nggak nyoba buka ente kedirian foto jarak yang mau nujah tep kenyal
1: asal aku begau kampung lah banyu darah nah
0: oke kenal
1: aku mana yang tep kenyal bapak nemu aku dia nak saya ke ungkup nabi ke rebak baru dia tu
0: seperti
1: kita itu bapak nadai nyamang sibuk bermain selipu lah kita nadai macam macam utai bawa media ramai yang sibuk kena kena alo meses apa itu tayyip namanya 30 dah cukup sepusian lagi pada u ke
0: kelihatan sebab ini suai agak kelangkan dahi
1: nyanya kaku
0: main namanya kena main timbak nama senap ke buluh ke gagak tanya kena kita nyebut tanya
1: ni
0: buluh
1: buluhnya
0: ke tuapnya
1: amek namai kertas ya.
0: Aw, sungguh gagak sekali. Beti mek.
1: Nihnya, ay liu nulikat.
0: Kelalu.
1: Nadai deh, muka ngomai dah empung, kena kena aynya nadai. Dengan ay liu nyom, pusing-pusing kedai dia segala tertutup kedai ni.
0: Gulung macam
1: dia. Gulung, pedih dia kayak timbak, jangan macam.
0: Ya, aku mana kedai. Kadang biar dia tahu mau main tab kenyal.
1: Nak nemu saya dah nak jangka aku nak nemu mayu tanya dia nanti dia dai nanti dia tahu oh bahkan nama kita bergaul dengan ni irau deh no mayu macam pengirap kami sebenarnya naik tempat luang kurang kai pun kau
0: ni
1: depan
0: ni pendengar pun surai terjuan masih dah
1: yo terjuan megak lawak anak sengi kau pendengar nemu ya kena naik lawak kin kulu kengi kau
0: nak nemu nyamarai tikau rakai
1: Anak-anak kau mending pun dah nyamarai deh. Tikau kau raja deh subak. Mau ke? Jakut subak tak deh. Atau dia baru. Ya tau ente nangis sempu. Anak-anak ini mana? Anak-anak mau nyamarai. Nama dini ni dua jembarai. Berbilik. Kau nyanyi. Kau nyanyi pelepuk. Tu gua nak kudai.
0: Ente bakal. Nanya dia ke. Ente bakal kami ke. Nyungan nyari. Nyanyi nak berani. Dia kata raja. Dia tahu. Dan ente lah banyak bisa. Ake dah.
1: Ente subak yang ambil mana dia nak.
0: Nak pulai. Tanya melangkan. Mayan tanah. Mayan namanya. Namanya ngusul petanda ladau deh.
1: Ya, ya kaku. Dia mendak penyamai kita sobat deh. Sama
0: sekali
1: anak yang mau pulai.
0: Sekali pulai. Mendak batanya wei pegai orang. Oh.
1: Antik. Antik orang deh. Dah standby orang.
0: Kesempatan.
1: Ada lain yang jangkak tu. Ada lain. Antik hari hujan. Antik hari hujan. No, mana hari hujan. Kita dah tahu tinggal hujan sakit deh. Perlok.
0: Enggak ya.
1: Ini alit hatiku deh. Angka laban namanya pemasang menua kita air hujan nu nak mana yang kak aku deh okey bakal kita subak subak antai hari hujan
0: tak muka dua baru terus atapnya nu kemana air hujan
1: iya uji deh dia tahu aku titik hujan ni ibu-ibu orang
0: lalu pada malam
1: lalu pada lo 2-3 hari ut saya aku Oh, okay. Dia tahu anda biar lain ke cara ya. Main ya lain ke.
0: Main kena boleh nak dipedak kita ya. Mesti dia menyekorang, mesti dia perhatikan kita. Ma, gue teh menyekorang, teh bujuan tu jiwa tu deh.
1: Betul.
0: Main macam tahu boleh dipedak sudah dia.
1: Nyak meh berita ke di baik aku hari kapit pa sada tengah kita ikas sekali tu na kapanan utu anda ngawak gede lagi ni nanja tali perahu tu aku selalu dan nanja tali perahu boleh aku deh
0: aku
1: aku deh
0: ya
1: oke ya terima kasih yang pengen mayu aku dah mendiang ketua bawa sada tengah Sarawak nyak meh berita ke udah di baik aku pengen mayu hilak kita mai pegawai ke bising atau berkenam itu program nanti kita bis ulih nanti bisa kesempatan ku kitainya kita mai sedak ya bawa kebukai hari kebukai kini okey bertemu baru kita hilak Terima kasih aku ke sekali itu boleh barungan nana di CYFM. Terima kasih yang lebih lagi ke pengawal.
0: Bye-bye. Oke, okay, jatah di penghari kita di Kapit Menteri Sigi. Agak boleh kita dalam program Sada Tengah Sarawak. Jadi terima kasih yang agak keberita ke debat ya. Capu harami sudah ada Kapit dalam kandang bulan 8. Itu lebih lagi baru ujung bulan 8. Oke, okay, jadi kita di Sibu. Kena ke 22 hari bulan tu ilah. Pemegah bisa pengalami megah diatuan nyerumak kita ke ngintu. Hari Sarawak 20-26 megah. Sibu ketantu jadi tuai rumah dua orang tu program hari Sarawak. Jadi macam-macam program enggak bisa diatur, ambil kebanding bakal pameran hari Sarawak, karnival jualan, apa yang enggak bisa diatur, majlis kesyukuran agama-agama lain, apa yang enggak senam robik Zumba, Unity Walk, sesi Town Hall, apa yang enggak pengawal bergempur, berbalamai, bersemangat dengan hari Sarawak serta dengan konsert rakyat. Jadi kena ke 22 hari bulan. Dekat data itu hanya lusa dia pengawal demun ke ngau program atau ke acara United Walk buat dataran tuntung ke Bujang buat muak ke pagi. Jadi berbahasa ke dekat menyekurah data atau ke nguluk pengaminnya lah yang di petua negeri Sarawak hanya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaffa. Jadi program tu dekat demun tumbuh pagi nya kiranya pukul 6:30 pagi. Lalu bari kesama mega dekat diatur sesi Town Hall begulai ngau Premier Sarawak nya Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg ke mega dekat diatur ba Dewan Chancellor Tun Abdul Tai Mahmud nya ba University of Technology Sarawak. Lalu muak ke malam dia mega diatur pengawal bergempuruk berbalam ayu serta bisik konsert rakyat ya. Dia bala mayuh ke dekat ya kedatai dekat di perindang ngau bala artis ke bisik di kangau merindang bala mayuh kena ke atau ke nyerumak pengrami kita ke ngintu hari Sarawak. Okey, hanya tadi antara program ke dekat dia atau nyerumak hari Sarawak. Jadi kena ujung ke sada tengah Sarawak kita ke Sarito. Kemudian kita ngau setiap lagu hari Johnny Kesangan Karung Surat Bebungai.

Oke, nyata deh lagu Aria Johnny Kelas Sanggam Karung Surat Babunga ya. Ya, di kenam-renam para pendengar kita bakal ke tengah hari itu ya. 55 menit lepas pukul 1 tengah hari ya, pukul 2 lagi Nur Kumai kita ninga ke program Pendengar Penghidup Aku. Dari sedia pengaruh kami Lucia Thomas Kasal. Nah, sebenarnya berkongsi kepala peninggal antara info kebisi pansu atau surat berita kita ke Sareto. Dan yang sapiat Menteri Bapak Premier Sarawak, Pekara Koprat Pemadah Ngau Unit Communication Perintah Sarawak, ini Dato' Abdullah Saidul, Amri Prambu yang ambil ke perintah berundi yang nambah kaki agih belanja ngagai agensi ngau gerempuang main asal. Dikena meransa mayuh agih raban dimiak terus cakah dalam bidang budaya ngau pesaka asal. Ya madah ke cara tu ke nang patut diperundiang berduduk hari sambut ngau pengerindu Raban Nembiak ngagai bidang seni ngau main asal dia tu majak mana. Kebuah pihak ke dia kita tadi uliah medak pengerindu Raban Nembiak ngagai bidang seni ngau main asal majak nana. Jadi tu jakut tu dipansut ke lebuh festival tari ngau lagu lagu Melayu asli tau ke FLTA ke 26 ke dia tu Dewan Baitul Mal Kompleks Islam ya di tu kena ke malam

bawanya mereka yang madah ke pengurusan Majlis Seni Sarawak atau ke MMSS yang atau program berkata nang besar reti lebuh perintah negeri cakah ya berjalan ke maya macam pemansa ini pemansa infrastruktur serta mereka kelala bermacam inisiatif baru ya dalam perkara fizikal serta digital. Kena kaya pemansan tu tadi setipak okay, seminat mekoh ngagai pengawak ngagai jalan alun jematan ngagai perengkah guna modern dan bagai ngaul pemansan modern mensia dengan pengawak ngintu serta nyaga budaya ngagai pesaka seni. Lebih lagi dalam kita ke petapik ngagai penyangkah penyakah pemansan teknologi modern dia inisiatif MSS Matak Pengerinduk Community. Lebih lagi Raban Nibiak ngambil keterus ngetan kebudaya serta berbahasa ke penatai asal seni tiendang patut dikemerat ke ngagai berbenar. Ya bersama dengan pengawal Tok Mega dia pengalami itu tadi sudah mantai ke tim Sibu di Tari sudah jadi champion ya pekit bertanda dia sudah mulai prayes dia sudah mai pulai prayes mata duit RM5,000 lalu ditangkan dengan tim IPG KTAR bapak penduduk nombor 2 nerima prize mata duit RM3,500 lalu tim Kastri bapak lumur ketiga nyamai prize mata duit RM2,500. Okey, hanya tadi antara berita ke dikunci kung balap ni kita bawa ngelak dengar kita kesar itu. Jadi sebenarnya aku mai kita bergulai dalam program pendiau penghidup aku dulu kita buji berperindang ya. Kita tadi udah pindang lagu lama lagu baru dia tu kita berperindang ke setiap lagu ribai hari Bruno Mars Risk It All. Ya, adanya lagi lalu ditangkan dengan program pendiau penghidup aku.

Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tayang aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai aja mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita ya bapak program peniat hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Semina di YFM Sibu.

Okey, peningat bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningat dengan kami ba YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke meruan mulai dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningat ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningat kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

berubah. Mari terima kasih ngagai pengelola program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di bacanuan ke minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah su hati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang to semina dekena aku mantai ke sebana direk.

tusah badalam penghidup aku. Kebuah aku madah kedirik tusah, laban aku kebisik penimpang badalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban kesiku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pia megak penuh ngau penguji itu. Pemedia serta pemerintah aku kedirik nanggung. Lalu suai aku bersebana bak bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga, utainya kudah nyadi. Teng agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku. Laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia tu. Sebedau aku manjai kesada kenang. Dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku tu. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Mai aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayang siku orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama. Agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Pia megak nadai inai ngau balam nyade ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai ngau ibu aku menyade inai aku. Laban maya inai aku nadai mainnya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun direk empu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya, laban ku dah rusak buah punggung. Mai inai banget nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik ke inai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peringat, sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup meda inai aku kelalu lama sakit. Nyak ma'alaya ngambik nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku, siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebenarnya kesulai. Bekenai kati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenai kati pun pejalai penghidup tua. Nyemak gila lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku, mai hati aku tuk kering. Serta terperansang, dekat nerus ke pejalai penghidup aku. Ninga jako semangat hari bala petunga aku. Nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua. Lebu aku ke bersekolah. Sekumang inai aku kesakit, ibu ngayak menghintu ngadu ke kebun lada kami. Lebuh maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudih inai. Kunang kandik ke spital betuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena nyakme dikirum ke ibu aku ngau ayah aku ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai kamu ngemit kerimpek sinnya dikena meli belanja dapur tu dah inai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lebu maya inai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang inai tu siang ngau malam bakwet. Kadang bertukar ke yang ngawini aku.
Ini aku nak gantu puah. Laban tu ini kena tan pun tahu serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ga lebuah kang ibu ninai bat spital nak nemu nama utai ke depadah kepala lutur ngoi na misi. Sekuman sebulan inai bat spital, duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak spital empa inai aku. Nyak meh cukup besar ga. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai kaku badalam program peniau penghidup aku kembingu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemaneh ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu, nadai meh tudeh niang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengo ibu aku ngintu inai aku. Nyapai niang inai makai. Serta ngintu pemersi inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan pada hospital. Ketegaya ti udah dipasuk ke bawah ICU. Aku semina nimpai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata ke sepuluh inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat spital. Bermalam bat luar spital. Pia mega berkedugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nadai nyawa. Seput mega udah nadai lelungi di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Teng aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Teng baku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyabek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuhan bakanya. Bekeni udah tau inai. Puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuhan sulai. Bekeni asai hati aku inai. Medak bekal jari ditinggau kenuhan babilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tau inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuhan pulai datah inai. Nasib meibu ngangau kenuhan. Ini ngebala ayah biar megak bala bukai. Ngangau kenuan inai. Cukup lelengau, cukup berasa nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agi meh. Inai, orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Ane andai nuan tu. Nadai agi orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umi indai, nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan indai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di indai. Nama penyadi aku indai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemanah seduai ni yang apai. Sekumang kehidup gulai ngurang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai, pihak megak, jadi kecerita orang nuan inai. Teng nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bergulai ngok kami. Seduai gak lengkas dekang ingkas kediri ari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia aku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngayak mengawaku maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nandang datai.
Entai aku galek kedirai pada aku segenam utai dalam bilik tua. Naya ai mata aku inai. Bahkan nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bahkan nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngemacam cara. Mayu utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Ko jakok nuan ngai ketua ila kedudi hari lebih hake nuan anak ku jakok nuan madah kaku. Ngai kanak bujang aku nginiang bilik orang bukai ke bisik kerasa. Macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngamik ke bisik daripada ucu aku kedudi hari anik nuan ilak jeng ku jakok nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai nada ngilai harinya pemanih nuan. Nada kala keingat aku sekume aku kada ke dunia hinyau tu nuan nganu aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalu aku, jauh nuan ke jakok jai. Nada sekali jakok nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai bakal kengasi ke tekan gemala. Nada nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri dito inai. Naka mah penuh hati nuan betati kaku inai. Teng nama berdaya nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Ente baka nuan nemu inai pulai menuan inai datai menuan ngagai aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi ke diri ngai ningau kaku. Nangi korang kerudi datai nak mentas ngaku ku jakut nuan di inai aku. Sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupai aku ke diri-diri. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalan ningal kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan betih aku di inai. Bakal aku kena betih nuan. Nyampe belama aku inai, ente aku ngenang baru jakok nuan. Serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah. Dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia aku utai. Bakal pemakai kerikrino di empat aku. Begigak ke lawak, ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai. Ngau pemakai kampung kebukai. Di kasam kenuan daun sabi. Kasam tubuk ngau de beli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gaga ning aku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Di kenang cukup manis. Dan lebuh aku betati ke nuan udah nadai betisi. Nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang. Tak baka dia tu inai. Baka aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nada orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Nanti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nada hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sigit kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tu ngante hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Ente baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai, ditipan ke gare, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tu udah tu ila. Tama aku kebilia, diambai aku biak. Kediri kaku ngelipat gare, nengkira ngoi mata. Nyabai aku inai. Kadang ibu keduduk betisi aku, nengkilak kaku bertusun keresa. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesikut-sikut betipan ke garek, kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan.
cukup nyamai ente nuan bisa batisi tean dia toh inai semuanya mina mimpi aku besiang hari dini nuan dia toh inai banga nak beteh hudum aku ngagai nuan ngarap kenuan inai uleh bertemu ngon yang apai berunya sebayan kasih aku betati kenuan inai jalai kerirai ukai nuan dapat baka orang bukai ente baka nuan hidup berunya atau betati kenuan aku inai belangkau kerirai kasih aku ngeneng nuan makai kediri merauk kediri di menua orang betati kenadai orang ngintu nuan inai nyape nuan makai ngomre nuan ubat ente baka ba menua dito ente aku nadai ibu kebise ngau aku besawup ngintu seretang mata kenuan inai belang ibu diri metua inai laban tua udah nak sama menua laban tua belak nadai sapa-sapa ngau begulai aku dito nuan din belak kediri ditua inai nya maku ngarap kesedua apai bertemu bat dunia baru kasih kesedua suba bela asa ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama aku aneng nuan irau inai aku anek lelaki naka leh maku ngibun diri bak menua dito aneng tegau aku nuan tu sehati serta nuan berai nya meh bak peluang to bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kini aku bisa ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki kecukup diasi. Madah kedore empu puang makoto inai bangin lalu. Madah kedore empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kedore empu lo lengau makoto inai asi. Bangin. Antik nuan bisa ningang datai genuan ngundang aku inai. Madah kedore empu merinsak makos kumah nuan kudah nadai. Madah kedore empu sunyi makoto inai asi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisa ningang ke sada kenang anak menyadik nuan tu. Baka ke sekali tu aku merik cuma kasih ngagai nuan ngwayak laba udah cukup mana yang ngintu mparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kala ngira diri rugi belanja nadai kala bersebana ke masa nuan ketebuai lebu maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pihak mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolu tua serta berubat aku nak ulih malas pemanis seduai tiang aku tetap bersampi seduai belak gerai di menua jaga diri seduai mpuh ngamane pengerai seduai anang kelalu benar gawa duit ulih giga tiang pengerai nare nemu dini minta ngemeli ya terima kasih ngaga ini mega ngarap kenuan ini kerja saya wati meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang merek terima kasih ngagai ini laban seruran nadai sekali ngasai ke diri empu pedis lebuh ke ngibun aku hari aku tungkeh ditinggal kena yang apa ya gembir keliak nyentuk kesarito ditinggal kena yang inai aku terima kasih ini seruran merek pengasih ngau penyayau ngagai aku nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kini hospital makai tua suwe nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai nak betih adik ku ibu lebuh aku kenulis kenang tau ngenang tua tinduak belak belalak ngenang tua kesengapak ngalik ke durempung lelap kelekah mata lebuh berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisa batisi lebuh maya tu seh ngeseneng aku lalu ngagai bala betungah aku terima kasih wai madik semua laban kita mai pengeriang aku jakut semangat kita ngagai aku seruran aku kenang semua penghidup aku nyambing ngagai semua orang kenglala aku megak terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bat segenap ruang penghidup kita nanti nadai kita bat siapa aku nyangkai ke penghidup diri bat siapa aku bercerita lalu siapa kengau aku ketawa gagal serta siapa kebisindu aku mangai kepala lebuh maya aku kena yang aib mata nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita nanti aku bisa silap aku minta kita ngelalau aku ngok jakob acau aneng ngenak jakob mucau nanti aku silap ajar aku ngok penelap aneng ngok jakob biadab tajak aku kediri dan aku tetap ngeriang kati mali aku keluan hakik panjahi mempejala itu nada semaya kesangkai datai buat pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngantik di mua tiang berasa puang laban nada apai ngu inai ngantik
Lebo aku mejam ke mata, lalu bersamping agai petara. Ia ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agai penguji kedudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek ke aku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Teng belubah ke aku nyabut durik tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak nayang. Jadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak menyadik nadai ke aku. Apai nadai ke aku. Indai nadai ke aku penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madih kaku. Nyemak aku bisa silap. Ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okey, peningat yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Jadi bertemu baru kita buat minggu baru. Tiap hari satu buat jam ke sepaka. Bukulah dengan aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Untuk kunjurut ke direk, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

dia penghidup aku ke di kunci atau ke di sedia pengari kami Lucy atau masa kasar ya untuk bagi kita kenang sigi rindu ya ke program pendia penghidup aku. Jadi program tu tahu dedinga kita ni dari 1 pukul 2 ngalih. Ya 36 minit lepas pukul 2 ngalih hari sama ngalih hari ke semua malam pendia kita terus nangkap penghidup kita gulengol kami di YFM Sibu untuk kesar itu hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 2.45 atau lagi Nur Kumai kita mulai dalam program secangkir kopi ya nama Naranaok sudah tiga semua ke sekali itu ya. Ya tan sebenarnya Kumai kita ini ke program secangkir kopi ya dulu kita ya aku rekam ini dan kita gak sekedar sudah lagu kudah dia pilih aku kena melindang kita bakal kengali hari itu ya. Ya kena melindang kita ke menyekuran tadi yang kan tadi baru nurun kini dekat ngeja pengawak baru banyak kenyap pengawak dirimput atau kegawak ngurang bukai tak kesedak ke benar di rantau jalai ya nana berjimat ya lebih kita ke berkena ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap pengangkut ke dikena kita banyak yang dirimput atau ke ngurang bukai atau pakai kebas kini ya. Kita berbaik ke perengkap pengangguan ke terimpun dan berjimat pemega anak berumah now Jamal Ubahaman kita datai likun buat penyangkai ke D7. Ya bala kita ke benar di rumah jam ke dia tu lebih lagi bala yang sudah kindo yang kamar yang dia tu benar belalak kini udah bekau kita ke bebelah ke tengah hari tadi ya kena kita yang ngetuh merarau jadi belalak anak lama sudah kita ke ngentuh ngintu berumah baru ya. Sama belalak agak kita semua terus dan berindu tak boleh ngau kami boleh ngaku nana jam ke dia atau setiap lagu hari kelemah yang ben putus pengerindu di tengah jalan.

0: Kapak nuan buluh ngemayuhnya apa sunai? Kak ngumainya bulih keruas. Tak mit amai gak buluhnya. Ambek kesengkual engka gaknya tau asai kau.
1: Mbak Yanawai, aku tarik tadai. Mata kepai sunai kira amai mah gak buluhnya au. Bisa na pengawak ke dekat gagak pai sunainya.
2: Nya. Jadi kesukua suara ku met buluh tu nawi.
1: Kena ni nama.
2: Kena dua rida ke kada pai tu dah.
1: Abu.
2: Ya kini kada rida. Ya ke aku tu mau ngambil buluh lalu dijembe ngambil kerangkai lalu lempuang di kedar ke.
0: Abu. Tak lain nama di ngaku pengawak dekat dekat kak nuanya apa sunai dekat sana warai pia.
2: Nyandau nyandau kutai di nama.
1: Aku tu penanya antara nama kalau pesawat ya aku kurang ini.
0: Baik ya.
1: Pesunat kan yang
0: lumayan sandau ahi aku kurang.
2: Jina nanya puyo. Nemu yang saya kau. Dekat dintu kita Sarawak dua hari dah kata tai tu. Nyameh guna aku ngau sengkuar tu dikena aku dekat niri ketambai benira Sarawak.
1: Nai. Amat nah, dia pesunai hari Sarawak. 22 hari bulan 7 atau tidak ada data di itu kita. Nah ingat kok tadi pesona ada anak
2: pesona
1: dinawi au. Nya deh. Nanti anaknya buat tadi. Nah ingat mat gua au.
0: Nih. Nama nak tahun dia ke dia?
1: Ya, udah gari upias kami bisa ngau ngambil bagi bebaria sarinya deh. Aku tuh lalu bedau kira-kira.
2: Nya.
1: Kapan kena ingat kari? Ya, itu anaknya di tarik pesulai.
0: Kamai halo, ganuan wai puyo. Gak tau nak ingat ke tarik hari ini. Hari besar kita hidup dua hari bulan tu deh. Lalu dengar kau pengeraminya sekali tu. Kak Dinto buat menua kita sibuk di tau.
1: Nah, di tau main
2: ya. Ya, betulnya ni.
0: Bala mayu.
2: Tawan tau, kita sibuk jadi penganjur dengar aku deh. Ngaduh ke hari Sarawaknya. Mayu atau pengawak tu dah ditagak ke tau ngasuh pengawak hari Sarawaknya ramai. Malamnya mereka bisa orang lagu bawa atas pengau.
1: Oh, kami segi sepi harinya. Meh bapak dia yang dia elak pesunai nawai. Dengar aku mayu agensi perintah ngah company deh serta persatuan ngau sama ngemujur kari Sarawak tu elak deh.
0: Kira ramai yang main, mak kita yang nasi buarinya ilah.
2: Ramai ramai, jalan sekuat memang nyaw ilah.
1: Tapi tak habis pun bulan tujuh kita ramai dah.
0: Dari dah agaknya kak. Kata mayu tamai bendera Sarawak udah ada beli nuan pesunai.
2: Inti engkau bawa rumah dia engkau. Kau rata kau pilih mayu ngundi bendera aku nyaw. Bisa dengan 20 itu dah beli aku nyaw kawan kau mayatnya.
0: Sekian ada setuaknya beli
1: pesunai.
0: Beli kedai nya beli pesunai.
1: Nya aku mada. Puan bulan tujuh tu tadi bisa ima program datu ada si bau. Nya kau nama program Sarawak ku sayang.
2: Tahu. Alam jariat kenyak minyak.
1: Kenyak 22 aja kita nyung itu hari Sarawak.
2: Sebulan-bulan tujuh tu kan.
1: Berjiwa patriotik mai ma pesunai tu deh. Apa mayu tak main deh. Mana hanya pesunai kena kita merancang demi adu di ngambil kena mu reti deh. Bukan ni ke angkun ke mua kita Sarawak.
0: Mak adanya.
1: Bukan muntah kini kita keliak mulia ke merdeka.
2: Mai
1: wah kalau si bapa di berjiwa berani kita bangsa deh. Keliak setegal ke ngetan ke menua.
0: Amai kau nuannya puyo. Baka bujang berani kita ke 21 ikutnya deh. Ya ke parai bapak menua Melayu subuh. Ingat seruai. Setekal ngetan ke menua. Sino amai betati ke sidaknya. Nasib barang kau tulang sidaknya uliah ada baik pulai deh. Lalu udahnya ada kubur bapak pendam bujang berani berkucing deh.
2: Amai kau nuannya nawi. Mayo kemai rangka sidak 21 ikutnya pulai subuh. Mayo jangan nyalak hari tengah hari raya. Maya bilun ti mai sidanya tangkah buah padang bilun kucing dah tau. Maya nya niang Datuk Kanang anak langkau nyambut memulai sidanya. Ngawak nya dia tu kena 26/7/2011 sidak silap ku sebab dah. Ka semua sidak ya 21 ikut nyalo ditumbak pendam pelawaan di taman budaya kucing. Aku benar kucing ku maya nya dah.
1: Nah, ya
2: ada bisa ngam ngam. Tau dah ngam nyambut ya penginau atinya bah laban sinau sidak ya.
1: Nyak meh teh patut dekingan kita nembia ke dia tahu. Ada sesekali meh kita kerbe baru kedah nyau nyari sampuak ke ngumut pakai kayu dekat ngerbeh kemua dirim tu.
0: Setuju aku puyo. Baka pas sunai tu berua main-main dah ngau penuh semangat nyambut hari merdeka Sarawak. Bah aku ngulung-ngulung ngadu ketian tambahnya ke pas sunai. temegah mai sehati dekat jambut hari Sarawak. Udah teh ingat ke bala bujang berani kita teh udah lesi
2: ya. Kayaknya saya ke Puyo.
0: Pemenang tan ke menua.
1: Ya kasihan ya nya. Sunai.
2: Pengrame are ke bawah tah pangaungin rundiang ya.
1: Ya kan uluan itu pesunai di sinau teh kan itu pesunai.
2: Enang awak. Dawanya Puyo bedal lalu gawai semua.

Ianya tadi progres secangkir kopi dikunci ku ngabalap dengan kita ngau nama tari rana usada kesal itu kau ngau hari Sarawak. Hari Sarawak kedekat di untuk kita ya ke pergi lusa ya 22 hari bulan 7 tahun 2026 ya macam aktiviti enggak bisa diatur ya hanya rumah kita ke ngintu hari Sarawak ke tahun tu nyari sibu nyari tuai rumah dur palan ngintu hari Sarawak ke tahun tu. Oke, okay, Pak Nami Aris Rawat dia kami di ATM Sibu bisa mengganggu menyukuran aktiviti tak ke program mari mana ke pemandang tak ke pameran menyukuran bertemu ngapalah DJ kami Pak datang tuntung ke Bujang kena ke Dokrodo hari bulan 7 tu lah eh. Kelibarannya buka harapan kami enggak bisa menyukuran United Walk tidak enggak ngau Zumba senam robik Zumba akan kak diatur. Lalu mau ke malam menyapa pengawak bergempur.

Bos Rima Engau hari Sawadok 20 kena ke 22 hari bulan 7 atau lalu menyik tadi udahnya lagi di Tangkan Ngap Ngawa atau ke konser rakyat yang menghabisi diatur malam 22 hari bulan 7. Oke, terus berpindah kita ya bawa ngelah tengah hari kita hari ya si Bustik lagu hari Jonas Joni Aman dan Wan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, hanya apa tadi lagu ke di bayi Jonas Joni Aman bisi intan di kebuan. Udah tahu lagi minggu rap ketiga ada kita dekat bulan ngau pengari kami di YFM Kuching dan terus ke program pertanyaan untuk kaya pukul 12:30 malam. Jadi tu manakah kita bulan ngau kami hari YFM Sibu. Boleh kita dalam awak ngelah tengah hari ungkup ke Sareto hari 1-20 hari bulan 7 tahun 26. Dengan nyamri terima kasih kaya pengari kami kudah nyedia ke program-program ke bisik ke diputar ke saya itu kena kena merindang kita lalu ngarap ke tadi punya kurang lebih mimin info ke kita tapi apa enggak terima kasih kepala MCR sudah punya kurang tadi berjalan ke pengawal sedawak kita tadi ulih bergulai ngonya aku mengari kita ke Sareto Nana mupu hari ruai kami di YFM Sibu waktu waru kita bawa bukai nyurut ke diri aku lalu melengkap kita ngostil lagu hari dari keluaran lagu minta mupu aku bye bye.

Info Temuai Ariwaya FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati tidakkat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pikong to megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat to pikong to udah digagak lebih dari 100 tahun yangnya to pikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak to pikong to mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh to pikong to yangnya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong tik tau narit temuai ari menua tau empuk tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bete tigana.
2: Nadae, kukulan inga orang makai mie campur lasa.
3: Yo!
2: Lepar jap.
3: Yo!
2: Lepar jap.
3: Ala!
2: Waya, di tunya.
4: Bunyau ngau mujab. Bak ken batang.
2: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakian batang tu.
5: Hah?
2: Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung.

0: Ada ti bukai, pada di pendiau tu atau nyoba ke bertanya jabang baik dia makainya berlama lama.
1: Yeah, mana unyau? Nangi pak gama main dia berjaku unyau. Bagian bateng tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun mude. Empat jauh mina mata oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Lebang kayu bateng mude. Dia tu tua bos mude bos.
2: Bukai bos kujap kulai.
1: Asatina tu dempo tua. Tua me bos tua. Wah, bos itu mana bos, bos?
2: Bukan bos, sujap. Kulai.
1: Tua, bos, B-U-S, bos.
2: Bukan bos, kulai.
1: Nah, anang mana nyoba? Oh, kulai ke dek? Dengar dia nyau. Mana dia itu? Bisik daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui kalau wak tua.
0: Nah sebakah tiga itin jab.
1: Dini nya kas bakah. Spill lain. Tak dek. Bungi wak tiga itin tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek. Uji pada dek di kampung dian balakera. Nah dek memilih makai baka dek nya.
0: Nama aku baka kera apa dek jab. Dek lain mah. Perut jinabo baka dek nya. Pedak dek perut dek nya. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jab.
1: Mayu mau tai lara. Eh nyau dek. Kak makainya mai dek nyau.
0: Makainya mai. Kak, nyol jauh makai daun dabang pasak banduang tu. Berdini kulau Cina dalam kampuang tu. Nyol dikemai ku makai najab.
1: Eh, dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tamap, dikan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi terpedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat ikah.
0: Apa? Ya jap, uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jap. Tanya ke Duminiak Geruna. Kada nak seluruhnya bertaban lari jap. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
1: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat orang tua yang berjakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makanya main kena nyau.
0: Apu pakai pejap mit tapak jari tu udah deh tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik deh makai utai jap
1: am gak deh tinggal dulu cerita aku tampung baru cerita aku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
0: ni ngam aku tu au
1: deh nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
0: apu
1: Besai nemu ni nyau. Nyau ka besai ni ni. Besai pukul tapi yang tu pada dek. Rundiang aku. Mana tu akin nampak nyanyi kampungnya.
0: Dek jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
1: Dek tu. Umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
0: Eh, jap. Dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngacu ke. Bulak tau, jap. Tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan begulik liat. Nah, dah aku kalah ningau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Aw.
1: Nga, mede nyau. Unta, anak lama engkau bapak lapat tuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada bisi jenerita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada ndak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena seduai ngulainya.
0: Bu, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai duanya.
1: Nai, nanti malu lapar ga. Dika makan nyamai kan ngai. Nanti di ngai, kapan ndak? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kada mi campur laksa nah apa jua ulah deh
0: kapan ni tiah kedek me jap lama nak makai nyamai kumbang tu dia bekem batang tu jap tu segi pehibiet ke tu habis tu lagi jap
1: nemu gade ne unyau tang ti mesti ninga pelian ya kerka gagaku kita benar deh kita benar deh
0: namanya jap
1: ketuk ya
0: Tak jadi kena jap.
1: Neh, umai ku nemu green tea mak my what.
3: Datai bak langkau umai uranya.
1: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
0: Asyik kan ngau orang bermain ya ini. Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
1: Aku tinggal ngau deh.
4: Waya, ibu. Anybody home?
1: Sebakah punya muka engkau.
0: Mak ini jap.
1: Kang ngapar. Ibu. Ayo!
0: Ibu!
1: Woi! Nyadi rumah kita!
0: Nama orang tu nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisa dito jap.
1: Nak patut sudah biu kau kebuka unyang. Nadai gak aku bisa dengar cerita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
5: Seduai pia nak. Nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
1: Ah, lalu me tu ibu. Ibu, nama apa? Diri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
5: Ayah dengar tadi nyo undul ke pasakin meliga ham. Alu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda wang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampe tuaya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
1: Ibu. Kiroh mai, kata ibu, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nikah me kami dua itu, bah nyau. Nikah pantuk sawah?
0: Ngai jaba.
1: Ah, nanti ngai. Nikah tuam.
0: Pada aja nyawa segi teka.
5: Nama kesuduannya?
0: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
5: Lek kaja nek. Nintu di hek kita tiga. Ketu mehang kau mai kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh haya dempai lama nya.
1: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titik aja beli aku tadi aw.
0: Oke cip. Nin, bisik ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
1: Oke, start plan itu ah. Apo ibu, anak kiruah ibu. Mayo dire kasambre dengan aneh. Anak-anak mayo namanya. Udah kamu itu tadi. Mayo amai lawak denak di ibu, ibu. Nyawa to enti nit ya. Ada entunya kaiga deh. Ka reng saya to. Apo nampi? Pu padam api.
5: Apo nama pi kita tinggalnya padam menek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
0: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak jompat. Jop, aku ini namanya macam tu jop, jop.
5: Nya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya naik. Eh, nyan ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
1: Sikit. Sikit nadai. Nadai sikit tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi. Baru kan nyungkit sikit. Temu tepat sama pi.
0: Aman ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh sikit. Alu pada sama pi kita tiga.
5: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong ni. Nah sikit anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat anak empat.
0: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu, umbas, umbas. Nurengak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar neku tu tadi ibu. Padam api.
1: Apa? Ayah ditunya. Padahal adanya petang tekan yang baru kita gasak kadek. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
5: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyondak pedak. Kau pernah ngembikin bahu maku tu.
1: Aau ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyong, nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuni nyong.
0: Okay. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Ayo di tu.
1: Tunjuk di pihak. Kumek tu yang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapan nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
5: Nyau, hidup bahu. Pekite tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kau aku isiknya tadi ya nek.
1: Nyami bo. Udah mana ngawak tadi. Kada nak panggung mayau gini bo. Ya kan nyamu si pedak. Mayau api padam tadi.
5: Ndai ya nek. Ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah ada nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah ada bahu aku mehdin.
0: Nanti pihak, bu. Manuk sabuang ayahnya, ni nikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai dengan rendah sepatu angku tu tadi, bu.
1: Kasih aku kenyak mayau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nak bahannya.
5: Nak ngawa gak, nek? Agi pedau lah waktu. Empa, nek, empa.
1: Nau, nanti api padam ke sekali itu, kiwang kesan dia bapak raknya. Ah, dia nama dia asaiku, pansuah jani dalamnya asaiku.
0: Main jap, okey jap, on. Dek baru batu ketua ke sekali itu jap.
1: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai ke bisa saya nyawa itu. Api padam!
5: Apa pama api itu tak padam aja jap. Nama mau punya di tiga kene aneh.
1: Nada nemu ngau mi bo hidup baru dia.
0: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
6: bang bang bang bang bang
0: bang
2: bang bang bang
0: bang
2: bang bang
0: bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Eh, jap, jap, jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap, tolong ku jap, tolong.
2: Oh,
0: jap,
2: not.
5: Ya, paham aku kita, nek. Eh, nama ulah dua kena, nek. Lepas dua, nek.
2: No.
0: Jariku jap, jariku. Akai jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
3: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tahang, kita kena jadi temuai tu, asa-asai kemega. Medau taik ke bisi, anangah aluka dena peribit ke kita ambia. Kasih ke orang kengempu rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
7: Lentak ngalir harai, why the hell? 101.3 MHz. Terus mulai program.
8: Rentak ngalih hari.

bersumpah masuk neraka. Piagul lagu hari tadi kena ngemun kawar rentak ngali hari kita bari satu sarito hari yang kedua dalam bulan tujuh mayuh-mayuh utai kaulia disumpah kita nama kebuah nyumpah diri masuk neraka wai wai uji nyumpah derimpu maya duit tamak ngagai account bank tau kenyata di tamak ngagai saham nyau kepu-kepu nyau bertantan pihak megak bersumpah ke derimpu boleh sawit nyau dua tiga luri penuh megang nyumeh melumpak hari bakit luri tak kebakit bila dia tau kenyata nanti ngai bersumpah ke duit bersumpah ke harta tengkira kebukai gak bersumpah ke diri boleh banglo bersumpah ke diri boleh kereta pamagi gak hehehe baru nak lebu kita bersumpah ok tunik je waing lalu ke peningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita sarito hari ke-20 kita dalam bulan 7 2026 tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam kanang 3 jam di dekat data itu lalu pihak megab dalam pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi dia kita dah bergulai dengan pula program kami hari YFM Sibu ngelah tengah hari jadi ya tentu ya mayuh info ya sudah dikunci ke bala pula program area tengah menua kita di Sarawak di itu lalu sama juga Arya Batarajang undur baru kita wai ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang tu nangkan ke semaya berentak ngali hari YFM lalu pihak mega berperni anggap lagu-lagu ya kudah ditusun kena meridang kita ungkup ya ngali hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya berkongsi ke berita yang kebukai lagi terus mai peningan semua berperindang ba rentak ngali hari anti tadi atau di bersumpah masuk neraka ke sekali tu umbah kita bersumpah-sumpah ne. Mai kita berperindang kau lagu kedepai Jacqueline Johnny Aman ke sekali tu nganti pengerindu nuan. Sebenarnya rentak ngali hari YFM.

0: Semangka, Nali Hari, Sada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Mari, segulai sejalan.
2: Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Lagu Evergreen Tik di Baik Angga Sawar Rentak Ngali Hari Kita Ke Sekali Tu Merampau Ngagai Penyukung Argentina Umbah Minyak Merampau Utai Gaudah Nye Alah Satu Kusung Ngendak Last Minute Ga Spend Ngendak Ke Skor Pagi Itu Tadi Tang Nyame Anami Kita Lalu Ngai Makai Lalu Tinduk Pen Lalu Nan Mujena Lepasnya Semina Main Bual Aja Apa Sebut Kawal Ngawa Main Final FIFA World Cup Ke Diatur Dini Hari Itu Tadi Mayuh Kita Ya Udah Nemu Pemutus Ya Satu Kusung Lalu Mayuh Macam Eh Tadi Pada Aku Ba Media ramal hati ngasuh aku Kak madah aliat hati Aliat gak hati munyi kulangu Kak madah pedih hati gak kulangu Nanti bakal fan tau ke penyukung menua Spain Nggak upiam gak menua Argentina tu tadi Carut nyau berjujuk Bakal pemain tidak ya ke bak padangnya meh Last minute tadi Nah ngawa gak orang pun menua Tang ya kebisik dikunci ke Bala warga net kita Kalau bisik gak bala kita Rakyat menua kita ya Malaysia tu tadi ya ke meda screen nanmu lokasi tadi nak digantu di padah kenyemeta dia ya ke meda screen nyau berpalung mangku sekedak ya ketegal ke tim ti di sukuang Allah ndai nadendar mesita tadi nya tim main buah lukainya tim nama-nama tanya meh lebuh maya kita tadi nyawa terundak ke hati ringat lalu pihak mega bisi tu tadi ketegal ke provokasi atau ke orang ti lalu benar ngelanyah ke pangan diri atau ke ngemeluk ke pangan diri kalah rarang hati itu nyawa oleh kontrolnya mengujuang ke nyawa carut pampai anang bekanya wah anang tegal main bualnya kita itu nyawa carut pampai belaya pangan diri ya ke raya lagi anang gak nyawa ngujuang ke nyawa berserapat rumah kelebih lagi ngakai rumah panjaya kena sama nyukung tim main bual tu tadi malu kita peda orang wai sidak kemayanya nak gemega lalu gak carut ke nyawa kita meda udahnya nanti maya satu pulai ngakai klub sidak pu kelebih lagi sidak tu tadi bermain bak klub sama nadanya sidak alukat terus berkanya kembali tadi lomba ngemayan tau ke spot tu ngasuh kita itu ngawal pangan diri ngau lebih rat lagi ukai nyau mulai ke layak awalaman kepupuah cerita kawal ngau FIFA World Cup sebulan-bulan tu asaiku mayuah mega balah kita itu nyau nak ingat kira 2 hari ada lagi inya kena 22 hari bulan 7 dia menua kita Sarawak itu dekat ngintu hari Sarawak tahun 2006 ke alain dua ngingat stand nanda ke menua kita Sarawak atau udah uliah berdiri ke dirimpu sebedawa kita itu tadi ngawa Malaya pian mega ngawa perintah menua Sabah numbuh ke menua Malaysia sejarah tu patut kita ingat amaman anang sekali kita nyau kalau rindang ngau tai ke besi dunia tu nyetuk kita nanmu hari ya kecukup besaya reti ngagai menua kita Sarawak ditu lalu ke tahun tu dia hari ya nur ngintu hari Sarawak dekat diatur ba pilih menua Sibu lalu pengrami tu di sadang dekat nariat lebih 5,000 ikut Malaysia maya enggak bengpuruk berami maya atau ilah lalu penerang ke bisi dia keluar ke Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin pada ke tahun tu program yang kreator baris Sarawak tu ya lebih inklusif lagi lalu mandang ke identiti unik Menua Sarawak laban kita nemu menua tu naya menua ya ke di empu pupu raban bangsa ngau jalai pengarah bab ngawak sekali tu semua tuai raban bangsa naya dilalau datai sama ngerami kelebih lagi ke mendamba zon tengah menua Sarawak naya dia lalau datai nu ngerami gi pengawak tu ila lalu yang madah ke munyitu lebuah maya menjadi ke majlis mesyuarat jawatan induk sambutan hari Sarawak renggat Sarawak babilangan 1 2026 api lama ia ke udah lalu ba hari itu tadi pengawak ke di Prambu ianya tadi Karnival berjual kelebih lagi pengawal tu dekat diatur sapit Menteri Pendidikan Inovasi Ngopi Mega pemansang pengelandia Menua Sarawak Dato' Sri Anwar Rapai lalu kelimpah hari Mega Majlis kesyukuran agama-agama lain mengat kadi atur ba Kingwood Hotel lalu pengawak tu tadi dipegai sapit Menteri Kanan Pengerai Malaysia Maiwa pengawak berumah ngau pihak mega local authority Datuk Dr. Peguang Manggil lalu pihak mega ha ngagai balas dah
ya ke ibu-ibu atau ke bala cinta ya ke Indo atau Zumba and ya Unity setiap program ya dekat diatur bah dataran tun Tunku Haji Bujang dekat diatur nyerumba hari Sarawak kita ya ila lalu pia mega bisa mega diatur nyetri majlis kesyukuran bah Masjid An-Nur lalu sesi town hall mega bisa dekat digagak nyerumba itulah bah Dewan Councillor Tun Abdul Taib Mamuan. Okey, jadi bala kita ya di tengah menua Sarawak kedua ke pengrami itu tak ke program itu digagak bah menua kita dia anang lepas ke peluang tu tu meh maya ya kita mantai ke kita cukup temegah jadi perana menua Sarawak di membuan pupu raban bangsa lalu pihak mega bisi basa ngawah pangan diri nak ngira jalan pengarap nak ngira antari bangsa leban hati kita tu enang ya tetap bak Sarawak aja. Okey, jadi ya pukul 4 lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rong tang sebelumnya aram berperiang baru kita lagu kedepannya Jerry kami terima kasih yang kita leban terus ngetan ke semaya segala syalai ngal kami YFM.

0: Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinga ka cerita. Dinga suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninti yang malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.
4: Dengar ke YFM. Segulai, sejarai.

0: layak kuasa itu. Ketegasan
1: nama di muai urat benya.
0: Nama itu bukan steam. Nama tay, nama tay.
1: Anang muai urat benya. Anu orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya benda. Nama aku peduli.
1: Anang ni gama pun benya. Nadai pura benda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawa. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan nanti nuan begitu. Pura bukain nuna.
0: Ya ya.
1: Ya.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Rock. Yeah!

udah mendiang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali tuh Robot Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu temgas Siti Aria 24 IT lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidaka diatur pada Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara lama nanti kita yang agak flashback dulu out keterubah ya ACSJ diatur dia Raban Masterpiece tu udah mujur main pulai menang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya yang tadi ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga Australian Desi ngambil bagi lalu ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi data ya

Panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawa Panggau Lisa Jean lalu ba malamnya dia sudah ya udah mujur boleh nomor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4 lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi sudah ya mujur nyingkang ngagai final gaul lagu reda seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja sudah ya dia sudah tadi ngambil pemutus dari diri bak final ACSJ yang ke-7 diatur bak RTM di tempu. Wow, dah teri nyurut ke diri. Lepas nyamai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih megak sidak ya tu tadi. Datai lepas tinggal mainnya vokali sidak. Dipah kiranya tadi benda ba menua kita ya. Lepas benda gawak ke menua tasi ya din. Lalu balak bukai madah ke tuk namanya beradahut. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke sidak ya bisi awak magang. Ke sekali teleban tentu ya hardcore fan masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia bekawal ngau masterpiece serta ACSJ. Hau, jadi ke sekali tu kita lagi bawa program YFM Rock lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai kebelan ke sekali tu single yang baru ada sudah udah nasib tua semina ba

Engine Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah 20 lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar raban Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita di band tu saya berkali hari lagu rock ke Ciwang tapi jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puiti atau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah jadi ngagai evolusi band menua Malaysia. Kalau ba sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu. Lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya kama tadi lagu Sino. Kami ke contoh ya kita benda evolusi menjadi baik raban exist mayanya Subak. Kalau yang nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental. Lalu bisi mega part andur solo gitar tak gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai menyapan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja. Lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sudah ya limpah hari ya satu hari lagi sudah pun mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja ngau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nanya nyanyi ya nembiak-miak ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembi atau nyentuh ke ia udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas bah Menua Brunei pun ha banyak orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nalama berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gaga ya kalau kira itu kita tahu enggak band sekali dan dia itu dan bentuk kira dah lama dah tidak di dengar kita tahu Rita Aki. Okey, jadi berkenang ke sama kebuah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke Mendayu-dayu atau ke slow mode ya, lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari Enderman semua tadi tegal tai ke dikumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tadi bakal tetani lalu ngubah cara music sedak ya. Okey, jadi dengar main lagu kedepai Chris Patih tapi bukan aku bahwa YFM Rock kita ke sekali tu.

parola The Tide, lagu Zidaya Strength to Silent. Jadi Reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemadu nyulut ari ia ke buka arti ya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita tinggal lama tu ya metari utai kini kumbai Unparalleled Height. Okay, band ia ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalai di parti ke mayuah powerful rhythm gau pia mga bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api yang enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelamak satu lalu lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal set di kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda selesai kita sudah ketahui bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai balaru kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pemubaru meh bah awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi diaktif ke mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak gali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock dua iti lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding. Semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pemula program YFM Rock.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan programnya akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara

0: Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sar itu 20 hari bulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keluningan bergulai hingga 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Anak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Radak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalung Tun juga kedulu muka langkah nusun sembang nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuh kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keredak nyawa, ngena penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagal, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya
7: merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kegait kita baik tambit dalam seladan, sapa kebuta kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas nulung ke ngelusu, sapa kepintar nulung ke isu. Sapa kekaya nulung ke mensenak, sapa kepemisi nulung ke merisa. Sapa kepandai nulung ke babal, sapa kebidik nulung ke sial.
6: Sapa keberani ngiring ya ketakut, sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati kepapas en siang kupas buai terpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambi ke seruran besri. Merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
5: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Janang Sirius.

sekali tu. Wi-Fi mai kita rawun ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market tu setiap market kebesai ba menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual ba market tu. Pasar malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, garik, ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur nintiang tahun ngemegak udah nyari ke lambang menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke music, ngemanang ke pengawat tanda. Burung angsa mega udah nyari ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Terubaya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba'abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Pucau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Activity Wire.
1: Aku Rabe Jaro, Publicity Sekretari dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngau latih pengelandi aktivisi dan motor.

Sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngamik ke ngembi yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau peluang gawat kuli ditangguk sidak cemah hilang. Ngamik ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita ngamik penanggul negara sidak di diari,

Kok kalau nendiak mayanya, disediakan agak kalau nendiak kelatai mulu kok tentu. Kenapa ikut nendiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa enggak penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul enggak mulih ke penyuluh akademi, tambah gak bekaul enggak nempak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, enggak dunia tik seluruhan berubah. Enggak ekses negara nemia serta pengalik terbetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri enggak menepi sisir, ulang ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kemenyagi ruang bilik sida, serta mantuk ilangkan Sarawak. Kita daya mulai.

0: Guru Becaro, Pabi City Catering, mai kita sama-sama sabar datai, nyagai Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kekalan berlewan serta guna Selangor.
1: Info Activity Wise. Duaplompat ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrog, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lagu hari semifinalis kita ke 9. Nicole ya ke BC megang nguji nasib berbuat ke 12. Iti tiket final kedeka di Atur Ba Selangau. Kena bulan baru nyin ila. Okay, jadi anak ingat lebih lagi ngagai bala kita ya ke benuang. Nanti Ninda kini lagu ya ke mujur. Berbuat 12 penuduk ba final ila. Da time eh. Nagaya semifinal ACSC mayanya ialah Badewan Serbaguna Selangau. Okey, jadi bawa kita ke sekali tu berkongsi ke info gaya Aries dulu. Amri, terima kasih ngagai Mama Siskana Hisham bin Amzan Ari Upias ting mata ke gaya Ari tau ke dipuntang ke ngaujaku Met Malaysia kita mua ke lemah tu ti udah ngajong info lalu ada cak info ke dikirum kia mua ke lemah tu untuk ke tengah malam tu lagi ribu ada kudi di sedang nyari bat dua tiga tindur di bagi pelilih kucing nyentuk ke limbang mua ke lemah nyentuk ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam nyentuk ke dini hari ya pegila ya dia hujan dah di sadang nyadi bagi pelilih nah, kucing serian semerahan sibu seri aman bidulu kapiat miri ngapiat megah limbang semina bagi pelilih nah, betul serikai ngau piak megah muka haja dipelabak ke nadai hujan tengah malam tu nyentuh ke dini hari pegila lalu kita berkenang ke peninggi gelombang di Tasia ianya tadi dipelabak ke hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi hingga peneras angin ia ke bubuput hari barat-barat dayanya hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ikas pengangat gaya hari hari 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Terima kasih sekali lagi ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info gaya hari itu dah dikunci kia Arya Mets Malaysia. Lalu bakal selama megah ya kena ngucuang ke awak rentak ngali hari kita ke sekali tu kita mendiang ke tandu program Panggawa Cerita Tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Lakar.

Ya, kita bertemu baru sekali itu. Ba, tusun cerita gerai. Lalu kita ninga ke ya, ba, tusun di keempat puluh lapan sekali itu. Australia kenganti gerai ke lalu empat datai. Dia diarah seduai lidam. Agak berkelukau berandau ngopangan diri, duduk. Babata temeda semak babi seruaya kesama di pangai keseruaya dia tadi. Lidam tu keras ke nemu kat nukia tu darah. Nama utai ketemu ya kengasuh ya nyak keriang megak. Jadi tu darah jangka ya nyak ketua lagi hari lidam kini dia nya tadi. Nak jampat, madah ke utai. Oh? Tang tanya pia, lidam tu majak. Majak kak nemu, nama utai ketemu arah bak perut babinya tadi. Ianya, mpeduk nyadi batu dah. Nyaya ke, kak temu tu dah lidam tu tadi. Tang arah tu bedau kak madah. Benar tu dah lidam kak nemu, eh. Tang marah. Sigi lalu mpai pai ka bata nak nyawat seleka mukut munyik dia kurang nak malas seleka beras nganti aku ngintu ya mati medak ya ila lalu nemu nama utainya pi aku arah nganu lidam tadi au mungal ya dia nak bula-bula dek. Mali nanti pula ngai kia sabau nak ngasih nemu ni. Kok tu dah lidam ke tadi? Pak menarik kakak nemu tainya. Nak ungal nak ku pula ke dek. Mayanya makuilah mantai kia bak mua mayuah. Aku ni tahu pula laban aku tu lagi hari dek dah. Tahu kai gerti deknya biar hari aku. Tahu pula kaku. Ya nak biar ya. Ku arah ke? Nyawut lidam tu tadi sambil tertujum. Aku mantap ya. Ku tu dah lidam ke? Nyawut petunggal ya arah yang tadi. Tajap ya. Ya nang sigi. Udah bisi meda. Utai ke ditancang ke arah. Bak berang ya hari atas. Siku ya mimin. Lidam nang nemu. Sigi utainya. Ya kuliah arah ke ngasuh. Ya nyak keriang. Sigi uliah ya babinya. Ya aku hati lidam tu tadi. Tak. Ya tu. Nyungai kiru lagi. Ya udahnya nanya. Ninga arah tu tadi. Nang. Udah semaya dekat mantai. Kenama utainya. Maya yang ngintu. Pengaruhnya ilah. Ya aku semaya arah tadi. Madah ngelidam. Temaru udah pos genteran ranau sedoainya tadi. Dia lidam. Ya keduduk muak. Ripun batang temedak kerbahnya tadi. Lalu merniang kujung jalan ya. Dia pada kaki manan tadu. Ada tetikit berjalan ngemak raga. Mat. Pada adik. Nak ke mana kebjalainya tak ada ngemak raga ya. Ku lidam sambil nunjuk nunjuk ngagai ke mana tadi. Dengarnya dia arah lalu malia. Pada taman ke mana dia tadi ada. Nai ya menyangga nama lama tu nak banget ngelajunya ia berjalai. Ya tak bakal tegar lagi hari tuanya pada aku. Nabi apa tadi? Ku arah ke? Aho, namanya tak laju amat dah. Ku lidam ni mal. Arahnya nak memunyi lagi. Tang mata seduaya tadi. Sigi samanya lekat merniang akik mana angkap jalainya tadi. Tak berasa ya udahnya. Pedak kena akik mana lalu berdiri dedegi. Bajalai semak seruai keduduk.
buat batang temedak ketumbangnya tadi. Seruaya nyau sama terungak-lungak dah nak tertanya kaki manang tadi. Nyau ke manang ke medak seruaya dulu. Nyau nanya seruaya. Tajak pihak ya mega nangka ya terkenyat kaki manang tadi medak dua ikut babi tadi. Puh, nyau maka kebuliah besar lagi hari tuan deram melempai berimai dan dua ikut bak batang temedak tisil idam ngawarah keduduknya tadi. Jadi tadi lebuah medak akik manangnya berjalai tegar amat laju amat ya hanyak berjalai seduai ya lidam ngawarah tahunya tadi koko seduai ya kenyau ke genua nak pansut jako tang kesekalinya lebuah akik manang tadi nyok terpedak ke babi kauliah seruai nya. Nyau tu dah ke manang ke? Nyau terbelengang bakal bayar kertegah induk munyi ku Yakub sempama orang. Nyau nak pansut ke Yakub, nanya seruai lagi. Ertinya, nyau sama ngenuang mesti dah bakal pelekuang kemabuk amuah. Nyau sama ngetu bakal puyuh kemabuk keruah ke Yakub orang. Mata sedak ya sama semena terkesap aja. Yang kelama adanya baru arah pansuk ke Jako. Apa ke? Nama tak terbaik di dalam raga adanya tak? Bakar keberan amat, perisai amat utai dalamnya pedaku. Tapi aku arah. Ikan ucau tau. Udah bawa-bawa aku, bak sungai mengeris. Bak kaki umai kita dian dah. Tapi aku kek menang madah nyawut arah yang tadi. Ni ke ujim dah kuara ni nganya tadi tu dah ke mana lalu mai raka enya ke arah sedoi lidam lalu dia sedoinya sama ni liat raka nya tadi apa nak ke boleh amat me bubu de tu dah ke dia ko sedoi ya ukainya mah nyau cau lama naik sungainya bisik kemai udah hujan malam kemarin pihak kuakir mananya nyawon seduaya meda ikannya tadi mayuah dia ada seduaya nyum bakal girai tadi ke? Lalu minta bagi akik mananya tadi nanti nyum ratai di rumah lagi au cau nyamaka buahnya nyawa aku ni cempak ku dengan mayuahnya biar aku sudah tua eh ya ingat nak kek anak-anak ngalau ke kami dua unggal ku arah ke lagi kami dua ya nyak bagi babi yang udah ke kek kulidam nyawa aku mana yang tadi nyanyak inya mangat babalas do cau mali kicai babalas ku tai nama ke bezai berai menya tapi sia kaku tu dah nak tahu ya kira menuan menigan unjua setembab kini umas semuanya cau masa ni tu dah nyawa aki de tahu ku tu dah tuai nyawa seruaya deh nama utai bukai ngai dia ke makai babi. Ya nyamai mami lama nak makai ya. Ku seruai ya. Nyak ibu ah panau cau. Nyak tadi umas meutai teko aku nyak. Ku tu dah tuai ke nyawan arah seruai lidam. Udahnya dia arah lalu nanya ke girai yang kayanya bisa medak siku nyak. Kata nak nyau dekat datai dia ucau. Dien tadi aku bertemu ya bak simpan jalai ngakai langkau mai ke bak madang pasak kita nyau cok. Pihak aku aku mana tadu madah keseruai ya. Nah, te seruai bertemu dia lepas seruai nak serta mupuak tadi daki nama seruai bertinggal-tinggal dah. Ni ngaya ngasuh aku dulu aku tadi. Engkau aman aku ni, tapi aku dulu. Lagi aku ni nak
kan pejak lainnya merindah ya. Ya, madak kini lainnya kan itu dia kau kau ya. Kau manang? Lepas aku pejak lain, menang-menang aku ke belakang malia usau. Yang kaya kebisaan itu dia kau dia, ada yang aku madak yang itu dia kau. Mula utai kenya aku, lo mau pulak pejak lain, belum baru bayar kau usau. Serta dengan dia, aku hati aku tian. Nandai aku cepat ke ya. Bukan berapa kali aku kembali ya. Aku seruai ke belakang ke. Nisya aku cepat ke ya. Sambil ngetup diri aku. Nandai ke ya. Aku tu dah tuai. Ninganya di arah seruai lidam. Sama berperniang pangan diri. Aku tetap lain asai tunggal keadaan habis penuh saya partuanya ya aku arah ya ama hati aku asai ngede ya mungal ya aku lidamnya nanti ya sama nikah tu atau ke belakang ni namu ya hanya tadi terap kini ya yang tertingkap nak terangkat ke diri aku arah. Udah nyak seruai lu jako ngoke manang tadau. Oke oke, de dulu oke, mulai direk ke rumah kita kian ke. Jadi kenuai ungal di dam tu, nikal baru kepun jalai dekat ngapas. Dini ya lai ya lekat. Engkanya terap kini ni kita nemu. Ku arah madah kaki manang. Ya megam tu dah kaki manang wayanya bebengit. Ya panyau bakat tu sehati ya ngenang. Gerai kelalu nak datai. Nitiah ke hari belakang. Tajak ya. Suah ngetu lama nganti tang. Gerai nyalu nak ayan ayan daripada ya hari belakang. Au mau cau. Ko tu dah tuai ke nyawon. Ya lu mpelau ya keraga ya ke belakang ke. Dia tadi tu dah tuai. Perlu mpuk agak berjalai. Datai bak jalai ke petiku. Ya, panalu nak daripada agi tadi. Udahnya, tegar ya berjalai. Ma tegar ya berjalai dah. Oh, serta ke mana yang udah mau puak. Arah seruai lidam pan. Lalu mutar ke diri berjalai. Nikal baru ngakai ujung jalai umai sidak yang tadi. Babi kuliah seruainya. Lalu melempai dia maya mbak. Batang terbedak dia. Dua-dua ikau yang berimai batas-batangnya tadi atau temedaknya. Nama anda lapan kesama udah berantau. Kesama udah bisi pengaruh. Tegar, mesir wayab jalai. Tenak bersai, sepi tadi. Nyudah datai, bak simpang jalai lama. Sidak lidam, kalai sidai nyumpit babi dua ikau tadi. Datai seruaya dia, nadai ke seruaya bisi medak girai. Kangau ke seruaya, nadai ke nyawon. Bisi menua tiga kali seruai yang hangau. Lalu nadai ke ninga sawat orang. Oh mendak bekenya dia seruai ya. Lalu berjalai kin kita seruai ya. Bak jalainya tadi. Sebelah-belah jalainya seruai ya. Sambil seruai ya berjalai merniang kibak, merniang kanan, merniang kemua, merniang ke belakang minyak. Kira bisi 100 depak pihak ngake pun jalai dia seruai ya bisi. Pada aku tanya bakti si jalainya tak lenak. Maka bisi bekau kaki orang terap dia. Lalu bebelat ke baruah jalai kian. Lepas jalainya bisi tetebiang mimian dah. Kadang nak bekau ya tunggal, dak dehnya. Kai terap di tu. Ku lidam sambil nunjuk ku tak kelenat ni tadi. Nai, nanti ya terap di tu. Kini kau penungak ya dia tahu dah. Tidak nak dapat angkat. Tentu ya agak gegari yang tahu kedua-dua di tu. Tu, tak ada temu tai itu. Tak bekau tajak ke depan tu. Aku ada hanya lidam. Entah, nak nemu mungal. Kok sawat tu dah lidam? Seruai yang sama ngenuang diri dia, berundiang kutai kenyadi. Udahnya seruai sama Niki baru ngagai tisi jalai.
nakai seruai apa jalannya baru. Agi ke seruai merni yang utai sebelahnya dia. Yang kelama-lama udah nyadia seruai bisa medak darah lekat barau semaknya dia. Nama tetap darah dongal. Pihak kulidam arah lalu mansang ya. Oh amat nah, darah mentok. Pihak kuarah nyawon. Menda utai punya seruai terlalu sama mati kutu baru seruai. Nyau lain deh asai sagam runi yang seruai. Kira seruai hanya tadi nyau. Namanya muntang ke penemunya tadi kuati seruai dia. Seruai ngumai arah. Tai ngumai girainya kena dai tadinya. Darah kedepedak seruai barau dia. Nya sigi darah mencia nya ku seruai. Tenyo pandak merun yang arah ngulidamnya tadi lalu ngumai girai itu uliah muncul. Darah kayan barau ngotanahnya tadi ndang darah girai udah didengah muncul pihak kurun yang seruai ni. Meda utai bekenya seruai apa lu sama nuduak kediri bati si jalai. Duduak dia seruai tadi ndak berjaku ndak berngok. Pedaknya sama bekernyoi air mata seruai labuah. Ngenang girai keparai uliah munsua ku rundiang seduai ya ya ni nyama cerita ya mitiah kesagam mati seduainya tadi girai tu sigi uliah munsua laban bekau tai dia nyau lenat tau baru akian betul amat genya bakal kita ke belapan kau mensia tu tanya tadi nyale rundiang seruai dia arah tu si belapan ngomong suanya lainnya kau nya makanya lalu nambah kenya darah punya bisi ayan gari atas jalai barawu nya tadi nyame kau rundiang seruai puntang seruai tadi darah arah menya tadi ne nya ngasuh seruai tiu nukung tiu. Nada ini mujaku mesuruai ini putus do. Tanya sama sino mesuruai yang ujung mesuruai tadi. Sini sama siro nyom kerinjoi air mata. Ya, yang lain angkat tu dulu. Tusuan ti keempat puluh lapan tu. Lalu dah tahu ila kita ini ngah ya ujung lagi. Bak tusuan ti keempat puluh sembilan. Yang lain mepuak dulu aku. Lalu aku harap ke kita maka selama ke lebih lagi udah gawai itu engkanya benung maya orang ngiliang bidai kini dia tahu engka kita sambil kita ningak cerita tu sambil kita nyagi begau ngak biri-iri ke bidai ngiliang ya nereka jauh harap ke pengawaknya berkat magang medi kerja kita ngotau aku beri selamat berserara ngagai bala maywa kau dah bugulai secara yang aku bak cerita gerai kita itu suanti ke 48 mupu aku dah balik.

0: aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut dibayak pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar. Bisik maya jakut ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban alah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gyatu Menomendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Sada Lemai YFM pukul 6 lemai Nyentuk pukul 9 malam
2: Y Seberai
3: W-A-I
2: YFM
4: Ya, baru ngam
2: kan?
4: W-A-I YFM
5: Oh, pengantar kami subak je spray nak kerga subak muda kerga RM5 nak ambil 2 hari nak ambil nangkap api aku dek ngok tu pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak kena baju aku dek pakai baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek kan uang ni kebas anak ngai nadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nak daya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ambil peridang kurang
6: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM segulai sejalai.
7: Mulai kepingat ngol lagu-lagu 60-an, 70-an, ngol 80-an, seminar di YFM.

Ya, lagu di kena mungkal lawak sada lemai kita ke lemai dua peninggal. Setiap lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa ngau Jospin Jalin lemai tu darah manis sikti lagu retro kita merindang bala peninggal kita bak sada lemai kita lemai hari 1 seri tu 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu ke lemai tu bawa sada lemai kita dekat gulai ngaku melatih badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, jadi bekas selama waktu sun program kita bawa sada lemai kita lemai hari satu live dah tu lagi kita ninga ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria lalu dah nyala lagi 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pukul 7 lemai kita ninga ke program Rancau Tikai lalu bekas lama 7.30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban ya. Nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita ke gulai bak sada lemai YFM lemai hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi ya, udah tu lagi peningat kita dekat terus mendiang ke berita ke dekat di Kenatai ke Hanan Maria bak Hello Y Limbang kita ungkup lemai tu 20 hari bulan 7 2026. Jadi sebenarnya tu setiap lagu retro megak ke dipilih aku setiap lagu ya ke di baik Datuk Zamri Amira kena jayau tubuh nuan.

Terima kasih kepada program My Family di Kuching. Sebelum main serta tapi basah agar semua bala peninggal. Bertemu baru kita bawa Elo Wai Limbang sekali tu. Enggak aku hendak merelamati dekat main bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara tak berita. Tunggak ke menua utara Sarawak. Upis pengerai bagi menua Limbang bergulai dengan Majlis Kanser Nasional Makna Nasau kita nyerata program berperasa kanser didekat diatur kena 15 hingga 21 Julai 2026. Mapalan Penyuluh Teknologi Sarawak Sentek Lawas ungkup induk keberumur 40 hingga 70 tahun patut berperasa mamogram antik nuan endak ngandung tak kena suka anak. Mamogram sebenar tu udah lebih 2 tahun lalu nadai sejarah berbuntas tau ke kanser tusu. Perasa tusu klinikal megak bisik disediakan ungkup orang induk ke berumur 39 tahun ke bawah. Pihak megak, pengawal merasa kanser perut IFOBT ungkup lelaki ngau induk ke berumur 50 tahun hingga 75 tahun. Anak lawan berperasa, nanti ditemu-temu oleh menyelamatkan nyawa. Nasal dudi nadai reti. Penerang siliak, melawat klinik pengerai kebersama engkau kita.

FKCL 2006 di dekat peringkat 31 Julai hingga 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti di itu nyadi kekelai merik cuma kasih pengudah musim ngetau. Di atau pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari selampur Pulau Bonyol dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat mesrakup serta ngelaku kelibang yang dipalan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari, pengawak itu diatur bermacam pengawak tinggal di Dukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersemai ngau malam bayu mensia mayu dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegaraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia mega bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasi. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasili agi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawan enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Ada penerang tisili atau bertanya ngegain Nordin, Mbak Lumur 019

Jom PK B40. Tensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adilalau nyerta program PK B40. Nerima serbis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu engkau buan tuju dekat ngangkat ke penyedar Mersia mayuah. Pasal pemesai guna ngidi tumu penyakit ndak berakhir baka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berperiksa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulir ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti oleh mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ngulir ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh hati. Berindih arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, nama status pengerai diri, lalu ngami singkang, berubah menuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terindu ke program PKB 40, kita tahu menuju klinik pengerai inai ngu anak mit limbang, di berambu nitih dari bulan sudah ditetap ke, ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mayuah sama magi diri engau pengawak Merik Darah ti diatur sekena 19 bulan 7 2026, kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi hingga ke pukul 11.30 pagi buat Masjid Baitul Iman, lalu 22 bulan 7 2026, kena hari Tegal berangkat jam 11 pagi hingga ke pukul 1 ngali hari dekat diatur buat Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026, kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPIS MRC Limbang. Sebenau engkau merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu tiap mega. Anda ingat mai tinggi takut kat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembuk baka kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai UPIS Tabuan Darah Hospital Limbang balumur 085214263 lalu sambung ngagai 222.

0: dingami sada arilimbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini tetap di YFM Limbang.
2: Penyebalap ringan semua, nak tu dulu perkara tadi kunci karena dimang berita kebukai tahun ini bawa sadar di limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta Ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adi Kuciang. Terima kasih ya.
3: Segulai, sejalai, YFM.

0: di hari tai itu lebih rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Au, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi hanya meski dari cara ke tahu dikenal kita tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ngagai kami ba YFM jadi jam kita 32 minit lepas pukul 6 jadi aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ya ke bisik dikirim ke ngagai kami ba YFM ke lemai tu jadi pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau ba rumah merikan pasai lubuk pelai sengan durin tatau Kampung Belayan Bak Pasin Jih Menyan Batu 13 Salim Kibak Kampung Belayan Bak Rumah Gagat Rumah Jabu Rumah Kristina Rumah Joseph Rumah Lin Kampung Belayan Di Macan Sengan Gau Kampung Belayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Patrick Jalin Anak Madang madah ke Patrick Jalin Anak Madang udah nadai kena 19/7/2026 jadi Kampung Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai Rumah Jabu Ulu Sungai Salim laban dekat ngintu pemati niang Patrick Jalin anak madang jadi niang Patrick Jalin anak madang tu dekat dikubur ke kena 22/7/2026 bak pasai lubuk pelai nya pesan ke terubah madah ke Patrick Jalin anak madang ke dan adai kena 19/7/2026 jalan kampung belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah cabuk ulu sungai salim ngau ngintu pemati niang Patrick Jalin anak madang jadi niang dekat dikubur ke kena hari 3/22/7/2026 ya pesan ke terubah lalu pesan ke dua tup ninga nuju kampung belayan ke diau ba Jalai Sesko Ulu Kota, Jalai Pedanum, Jalai Wak, Jalai Manding, Kampung Belayan Bak Tebuak, Rebuah, Jalai Sugai, Entaiyah, Entabai, Jalai Ulu Marau, Kampung Belayan Bak Jalai Batang Oyak, Jalai Amut, Genegak, Jalai Oyak, Skuau, Ngau Kampung Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Hago Anak Jilap, madah ke Hago Anak Jilap, tau ke Pai Tiwak, Udah nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026 Baruma Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan Serikai jadi niang hago anak jilap tau kapai tiu atau dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 nyalai pesan tu tadi madah ke hago anak jilap tau ke pai tiu ke udah nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026 baru mari Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan Serikai jadi niang hago anak jilap tu dekat dintu balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 ya pesan juga ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk pesan nuju ke pembelayan ia ke diau ba kampung Moyan Ledang Asajaya sampun tebun kampung Belayan ba sampun Kelili sampun Gerunggang sampun juga Rembus Mawang Merdang Gayam kampung Belayan ba Merdang Lumut Pelai Sungai Duh Seburan kampung Belayan ba Batu Gung Kampung Melaban kampung Belayan ba Menua Kabung kampung Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Kreview Anak Janil jadi pesan tu madah ke Kreview view anda channel tahu ke di kelalang gaun nama Singgam udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026 bak kampung Moyan Lidang Sajaya. Lalu niang review anda channel tu dekat dintu Bala Mayu barumah niang tumpu yang nyabak kampung Moyan Lidang Asajaya nyala kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Natalina bak lumur 016-706-6126 016-706-6126. Ya tadi pesan madah ke review anda channel tahu ke di kelala ngau nama Singgam ke udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026 bak kampung Moyan Lidang Asajaya. Nyalai penerang ke sili berkawan gau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Natalina bak 016-706-6126. Nyak pesan ke bisi megak diterima kami lalu ke sitik tu. Pesan nuju kawan melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Semunjan, Temiang, Semunjan, Tebarung, dua buah rumah. Kawan melayan bak Jungkal, kawan nak belayan bak nanga padih, kaki wong, bak sakak, nyelutung, temawai, lubuk, bukung, pelasuk, awur, enteban, bukung asal. Kawan melayan bak petikal, isu bangat, durik dua buah rumah, lidung empat buah rumah, buyung pandak, buyung baru, tansang, pendurin. Kawan melayan bar mabung, lipat empat buah rumah, sebangkui, gau semua. Kawan melayan bukai, ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala. Ciri anak jelingau, ciri anak jelingau, tau ke laki junggo anak gendang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, madah ke ciri anak jelingau, tau ke apa hitam. Udah nadai kena 19 hari bulan 7, 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayu kena malam hari 2, 21 hari bulan 7. 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026. Nyalai kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyalai nyak pesan ia ke bisik diterima kami ke lemai tu ke madah ke ciri anak jelingau. Ciri anak jelingau tau ke apa hitam ke dan adai kena 19 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayu kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 yang nyak pagi 22 hari bulan 7 2026. Jalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyak Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu peninggal lalu ke sitik tu pesan nuju kawan melayan ke diau bak rumah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju bak Durin kawan melayan bak Tutus Rantau Panjai Batu Bura Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau kawan melayan Bantabai Mukah Menyan Tanjung Penasuk ngau kawan melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke imah anak santuak madah ke imah anak santuak atau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang imah nak santuk atau dekat di Senggai kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 berumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur ke kena hari 3 22 hari bulan 7 2026 bak penam Batu Burak Sibu. Nyalainya pesan ke madah ke imah anak santuk imah anak santuk atau ke Inai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi niang dekat di Senggai Bala Mayu kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026 barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026 bak penam Batu Burak Sibu. Jalan kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jerome bak lumur 016-358-8854 016-358-8854 tau ke ngagai Joseph bak 014-96-35-517. Nyalainya sekedari pesan ia ke bisik dikenatai ke bak sadalemai kita bawa FM ke lemai tu.
5: Sadalemai.

0: lagu ke di baik Linda lemai dua peninga ngau lagu kena umpan jakut nuan jadi aku agin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami lemai tu kalai pesan ke sekali tu nuju ke Pemblayan ke diau buat kampung Sebang Pelai ke Pemblayan buat Sungai Kura Keranjik Atas ngau Keranjik Baru ke Pemblayan buat Rayu ke Pemblayan buat Serambai Lemana ke Pemblayan buat Sengkunyit Kapulu ngau Ilik ke Pemblayan buat Nangga Kapu Lubuk Kacung Nangga Bawi Patuh Nangga Hukum Tutung Skim Musirang Skim ngau semua ke Pemblayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala ni yang buat anak jelai ni yang buat anak jelai jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu ni yang buat anak jelai ke dekat diatur kena Arenam ke dekat Datai 25/7/2026 pukul 9 pagi nyalai ke Pemblayan ke dipesan kita dipinta Datai ngagai rumah luang ngana penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalainya tadi pesan nuju ke Pemblayan ke dia buat Sebang Pelai Sungai Kura Keranjik Atas ngau Keranjik Baru Rayu Kucing ke Pemblayan buat Serembai Lemana ke Pemblayan buat Sengkunyit Kapulu ngau Kapuilik ke Pemblayan buat Nangga Kapu Lubuk Kacung ke Pemblayan buat Nangga Bawi Patuh Hukum Ulu Tutung Skim Musiang Skim kau semua ke Pemblayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ni yang buat anak jelai yang dipesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu ni yang buat anak jelai ke dekat diatur kena 25/7/2026 pukul 9.30 pagi baru maluang anak penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah luang bak lumur 019-868-2059 tau ke 019-868-7355 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemblayan ke Diau Barumah Nugu, Rumah Puin, Rumah Lidang, Rumah Patrick Suli ke Pemblayan Barumah Mudam, Rumah Angge, Rumah Usin Rumah Mpari, Rumah Jimbu Rumah Patrick Jimat, Rumah David Rumah Manggang ke Pemblayan Rumah Moses, Nyadi Sidaktuk Batang Kerubung ke Pemblayan Barumah Gustin Payak, Di Ulu Roban ke Pemblayan Bergeran Stumbin Batang Awiak, Rumah Dumang Sungai Kedang, Ngau semua ke Pemblayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi kita nya tadi dia pinta Datai ngagai pengawal muai ulit lalu ngupas Senter Balu. Niang Lin anak kute muai ulit ngau ngupas Senter Balu niang Lin anak kute ya kedekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai kena 25/7/2026 ba rumah Kucun Jabe Baruah. Hanya lainnya tadi pesan minta ke Pemblayan ke Ngelala niang Lin anak kote Datai ngagai pengawak muai ulit ngau ngupas Senter Balu ke niang Lin anak kote kedekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai kena 25/7/2026 nyalai ke Pemblayan ke dipesan kita dipinta Datai ngagai rumah Kucun Jabe Baru. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Pelinga nuju ke Pemblayan ke diau bawah burak, bawah celum nangga bawah batang oyak ke Pemblayan bak pakuah skuau batang igan ngau rantau panjai ke Pemblayan di Sibu ke Pemblayan di Bintulu Miri ke Pemblayan di Kuching ngau semua ke Pemblayan Bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu niang ya binya nak ngang tau ke Inai Rose ke dekat diatur ke nak renam 25/7/2026 pukul 9 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu niang binya anak ngang tau ke Inai Rose ke dekat diatur ke nak lemai hari 6 25/7/2026 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak nyalainya pesan mega ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke Siti tu pesan nuju kaban belayan ke diau ba nang ajagau Kenawit nang ngungun Kenawit rantau lugai Kenawit kaban belayan di Lubuk Antu di Sibu di Bintulu Miri di Kuching gau semua kaban belayan bukai ia ke naklah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit ni yang Kosmas Anak Segan tau ke Bedum. Jadi 25 bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu pagi 26 bulan 7 2026 lalu dekat diatur pengawak Ngetah Sulit nyalai kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching nyalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Dian da Jawung buat 011-250-9441. Nyalainya sekedar pesan ya ke sempat dia kena tai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu lalu ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngak ke bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke Belabuh dikena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumbai asal adat lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita atau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pilihan menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke ba adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah nia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peningah. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti
division, maksudnya bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi

rangka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bela peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal nya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninga nya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Jadi dalam kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah tu ia kengapil dalam kes tu pindah dari rumah Panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merhati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah Panjai. Tinitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya lagi kuliah di kerja tau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native code appeal medak penyawahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi oleh dilawak oleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyawah are rasau ngagi engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 ada Iban 1993 jadi wa adat Iban Section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah Panjai Bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ia buat rumah Panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah Panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tak kena undang nitiah ke section 73 dan Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu ngena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah Panjai Bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tau dijual sekali ke detan ke ya dipindah tang pulai ke tanah memakai orang kagi tinggal munyi kaku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah tu muda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance bekerti tanahnya tadi tajak ya udah pindah hari rumah penyainya tang tanahnya agi uliah dilawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ya pindah dari rumah Panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah Panjainya. Jadi sebenarnya kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisi city case ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban

0: 18 malam Plutika. Jadi case tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utom. Jadi dalam case Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah hari serikai ngagai binatang yang disebut dia tu nya bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nada hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua serikai. Kayaknya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum. Tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda ia ketinggal ba kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau Section 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court dia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district. Dayak ke pindah aristik sungai atau ke pelilih menua. May not claim. Nak tahu nuntut sell, nyual, transfer. Tau ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai tau ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat Section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899, the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district, nor may he prevent others farming thereon, unless he holds such land under a grant. Nyau kak munyi Section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua Sungai Siti ngagai Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan nyak ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless nyak kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunda dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes Nyalong anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father, even if such right could have been raised, the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah hari Siti Sungai atau ke ngagi Siti Sungai lalu pindah mega dalam pelilih menua Siti nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh minah ke hak ya bak tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grant. Jadi dalam kes nyalung anak Bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diperima niang apai nyalung pu tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nyak sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawak yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang ngapai empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai peliliah munau bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur reput ya. He did after the first clearing by his father of the land, move out of the district into the jurisdiction of another pengulu, and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father, had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngau kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang Kengapil nya appellant Tor Manasat anak Capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya Tor Manasat anak Capi. Pia mega kot mutus ke tanah tumudak ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumudak agi dempu responden nya Tor Mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tor Manasat anak Capi itu bisi layan mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bala peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau di tanah mutai nya unplanted tumuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua tumuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mano Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninggal tu nak kau undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah bak kita iban kulih dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya daban udah bergulai ngau aku ba senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita ba awak minggu ke bukai.
1: Ya jadi yang nyelakat kami mai kita mendiang ke program Rancau Tikai ke lemai itu meninggal setiap program ke di Tusun Mr. Terbang Mandi lalu dikeluar ke Emerita Johnny hari YFM. Jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 lemai 7.30 lemai itu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Selamat lemai bergulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Air Borneo nampak sejarah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua-menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyebatan berita lalu tu isi berita. Company bilun ke dipenggit perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway setau ke Air Borneo dah mujur nempak sejarah sebeda orang ke ngintu hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg pagi tadi. Penerbai ke terubah bilun MY5005 tu diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antarabangsa Kuching urung pukul 1.25 minit ngali hari. Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisik depan bilunnya ke Kuala Lumpur. Dulu agarinya bilun tu bisik diberi tanda bahasa water salute bak padang bilun antarabangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke terubah sidak. Penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur diatur dua kali sehari berlabuh hari pegila. Penerbai bilunnya nyedia ke bayar all-in tenyeng kaum cukai padang bilun ngau surcharge minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup business kelas ke sekali pejalai. Berbak ngunya penumbuh company bilun Sarawak Air Borneo Airway nyandang perkara ke berguna benar dikena ngangkat ke pemanah penerbai bilun antara Sarawak ngau menua-menua kebukai. Kelimpah hari temruan ngatur penerbai bilun menua pesisir tau ke RAS penerbai bilun yang megak sudah dikerembai ke ngagai menua-menua kebukai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg madah ke kelimpah hari penerbai bilun terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo megak dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa sidak ke Singapura berlabuh hari 3 tu. Ia madah ke kelimpah hari pejalai kapal bawa penyangkai kapal, penerbai bilun tu megak cukup guna dikena nyukung serta ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Penerbai bilun yang megak boleh merempas di besar lagi ngagai pengawak tinggangkat ke ekonomi menua. Premier maksud ke Jakut tu lebuh yating lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo, Kuching Kuala Lumpur bak padang bilun antarabangsa Kuching Sari tu tadi. Perintah Sarawak merambu dekat nambah kaget bilun ATR ungkup company bilun ke dipenggit sida Air Borneo Airway dalam tahun baru tu ilah. Perkaranya tiagi mengkang di kerandau ke diatuk nang dikena ganti bilun ke udah lama dikena kompeninya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg madah ke configuration dalam bilun ke barunya udah diasuh digagak bakar ruang bilun kelas 1. Kelimpah harinya bilun tu megak dekang letak ke tambang nitiah ke patut kelebih agik kena merik penglantang gagai balan biak ke belajar. Penerbai bilun ke baru terbisik diperambu ianya penerbai Ari Kuching ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatifnya dekat mudah ke Balan Bia Ari Sarawak ngau Bia Ari Semenanjung Pulai Mansan. Ia maksud ke Jakut tu buat pengerami nung lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Sari tu tadi. Kampung Empilah Hilir di Asa Jaya sudah nyawup mengangkat ke nama Sarawak. Pengudah tumpuk peniaunya ke dipilih ngari ke Sarawak Berenggat Nasional untuk berebut kanugerah Desa Madani ke diatur di Jengka Pahang. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur tu nang hasil dari kerjasama pengangkun ngau tangguh pengawak tu dah diayan ke Bala Ketuai ngau urang bak tumpuk peniaunya. Ia maksud ke Jakut tu lebuh hep jalai nemuai begulai ngau orang kampung Empilah Hilir. Yang harap ke pemujurnya boleh merik perangsang ngagai tumpuk peniau ke bukai di Sarawak ngambil ke sama ngias pemanah tumpuk peniau serta negap kaget pemansang orang Mayu. K
Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 teka belabuh diatur pegila nyentuk Karim Patok dekang lumuk ke pemekuah industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026, nyerangkum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang buat penentang tebing Sungai Kuching di sadang dekat Gempuruk ke lebih 400 ikut penyerta. Pengawak pembentangan toilet dekat dipasuk 12 bengkah menua ngau 133 raban temandang ke produk halal buat 6 pavilion besar. Program yang diatur rupis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk, Begulai Ngau Kaunsel Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman masuk kerja kut untuk buat program Selamat Pagi Sarawak ke dikeluar ke Sarawak FM pagi tadi. Berbat ngunyak Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi, madah ke pemayuh orang dagang di Sarawak, kebisik ngau minta serta udah boleh sertifikat halal, udah majak nambah. Yang madah ketuk berpun dari proses kena minta sertifikatnya tinjau majak muntang ianya diadu kena cara online serta diumbak kenggau dokumentasi kemudah lagi. Yang madah ketuk megak berduduk dari pengawak promosi ngau roadshow ke diatur bagian pemansang halal upis pengarah Islam Sarawak Jais ngau upis pemansang Islam Malaysia Jakim di Selampur Menua Sarawak. Kelimpah harinya kaunter khas kena keluar ke sertifikat halal megak bisa disediakan bas pemanjai timpuh orang ke ngatur Borneo International Halal Showcase 2026 ke kadiatur bawa penentang tebing Sungai Kuching belabuh hari pegila. Kaunternya dibuka ngambil kurang dagang nyamai ngulih ke penerang gau jakuk lalau tebekau gau cara minta sertifikat halal. Upis Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan kedua tik kes orang ke nguji dekat Maik Dadah kebungkus 1.32 juta ringgit ngena cara belalai dengan padang biluan antarabangsa Kuching. Dua ikut lelaki rakyat menua tumpu megak sama sudah ditangka. Direktur Upis Kastam Menua Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke kedua-dua kes tu ditemu raban orang ripampang narkotik sudah sidak ke meresa biak bala penumpang kedatai dari Johor Bahru kena 9 dari bulan 7 tu kemarin. Buat kes ke terubah urung pukul 9.10 minit malam, sikut lelaki rakyat menua tumpu, sudah ditan ke pengudah ya ke nguji dekat muai kelai lages ya, dikenang lalai ke identiti ya. Pengawak meresah udahnya lalu tertemu ke 13 bungkus teh Cina kengundan 13.2 kilogram dadah metafetamin ke dipelabak ke bungkus RM660,000. Kira 10 minit udahnya siku agi lelaki rakyat menua tumpu udah ditanka ke Tegal perkara kesebakar. 13 bungkus teh Cina kengundan 13.178 kilogram dadah metafetamin ngau 83 IG pil Eramin 5 dibungkus RM660,560 megak sama udah dirampas. Seduainya dia tu sama ditangka ngambil ke dipansiak ngena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Norizan Yahya maksud ke penerang tu buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai Sarito tadi bisik nerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS ke baru, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Penemuainya diatur dikena negap ke kaul antara bala tuai perintah ngau institusi adat di menua tu, nyadi ke jalai dikena ngetan serta ngemansang kadat asal orang di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dipadu kenyadi tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu dekat megai pengawaknya dalam penglama 3 tahun. Penemuainya megat diatur oleh berandau ke Simposium Adat Iban ke ditagak ke diatur di Sibu dalam bulan 9 tuila. Programnya dekat ngempuruk ke kira 300 sikit orang temungkur bala tuai raban bangsa Iban ngau bala pengari dari agensi perintah menua. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita dibaca baru.
Air Borneo nampak sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Sari Totade. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak, Ngau, Menua, Menua Bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyalakan berita kita ke lemah untuk peningat. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemaduk tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gabenor Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawum ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebising ngau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Anak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
5: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
8: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
9: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
6: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
9: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang.
10: Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
10: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
10: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
6: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
10: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
8: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

lagu hari Raban Tanah Berenyang lemai tu peninggal Risa. Siti lagu megak ke masuk dalam renggat semifinal ACSJ ke 9. Jadi udah tu lagi kita ia dikemendian ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu Siti lagu hari Ika Nadai Agik Pengrindu di kena merindang kita bawa sada lemai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segur.

0: Ya, jadi ya, mari selamat malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu ya ke bisi bugulai ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selama nanti kita ninga ke tiwun dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari WiFi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datai ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu dan yang kenuan DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat ini sedang ini meruan gerai bekas lama mega nama kenyak ati mega berset megah datai kita bekal ke sarito deh labana agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Bantau deh. Jadi terima kasih lah agai YFM Iban ke agi membuat pengharap ke tudahku berkunci penemu ngau balap ninga bekau ngau mayu Leman Budaya Iban balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayu macam Leman Budaya jadi bak leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari ramai jakuk Inggris tinyebut Iban Cultural Elements ku aku kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisik program tau dah jadi penemu teko aku nya untuk ngenak jakuk urut putih nyam sedak yang nyebut ya, indigenous knowledge deh. Penemu orang asal aku sedak ya ukai penemu itu di surat bala saintis nyak meh kedatai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasi gamatnya pengajar jadi munyai kot nuan tadi deng luar ke program ke berketuknya tadi dan amat pengawak ke berat dia tangkup laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar jadi berkawa engkau perkaranya aku muka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sana yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluah dia deh hanya ke bisi utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bos pemanjai program kita ke dikeluar ke kita bala Leman Budaya Bantu harap ku tanya tau merik penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninggal buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi diterus kita diterus ke kita buat tahun 2020 jadi saritunya tua bergulai bah hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi malah pendengar semua laban program kesekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nyalai sebedau kita nyak berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru, kena kuasai hati aku lah. Buat program tau, aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga, berkawal ngau lansa, berkawal ngau topik tika dikenang ku tau, kaya dikumai ku lansa penerang, berkawal ngau topik ke udah, kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri 1 ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar makanya mega hari tabak penemu bala peninga baik tanya nengah Facebook tau ke WhatsApp atau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu kita sebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu tai kedetan ka kena ngetan ka kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sida ya nyale lebih meninggal ke jaku puji agama nak ati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu ba lalu

0: ke apa yang lama tu aku dah bisik seminggu lebih pelabak aku dia pengajar lebih aku ke bisik buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ni enggak aku tu bercakap dengan orang buat pasar dia bisik berandau dengan bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang bagi aku siku apa itu orang deh mansang yang bagi aku yang nanya aku nuan tu sana aku ya iya aku ke enggak jadi ketua bula kurang ya aku ingat nyawa nuan nemu aku nuannya melatih badi aku ya laban aku tu suah mai ingat ke program Leman Budaya Ban ku ya randau seduai de pengajar namanya Jimbun Tawai ku ya jadi nya Siti Ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik penemu kami ketua ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi kesannya penemu ku ya nya utai ke dikenang banyak ku ya pengajarnya di kira salam ke pihak aku ya.
1: Terima kasih
0: lah. Siku peninggal kita ke bertemu dengan bapa pasar di tau di Kuching di tau. Jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi ke nuan tadi dan dia berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi ke nuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program Leman Budaya Ban kita itu cukup mayu anya pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita anggau bala peninga tu abah program Leman Budaya Ban terima kasih ya. Jadi itunya pula hingga kaya program Leman Budaya Ban tua ke sekali itu pengajar aku nyomayu ke utai ke dekat ditanya okay nama dia dah lama metua tu nak bergulai habis 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu entah dia lansak penerang berkawal dengan topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya Ban tua buat siri ke terubah sebab nyentuk dengan kaya siri ke 41 dikena tuan ngisik program tua lemai itu
1: jadi terima kasih DJ jadi nyameh pulang aja kenang bala mayuah ke ngasai ke puram tebuna terima kasih mah laban jangka ku maya tu ate bejaku dia tu urang temendiang ke program dia na ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai tam ga ke mayu hage nya bala ke bermalam sebelah lengkau kebun nak masih ke rempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya
0: sikit
1: pasang lama sikit pasang pendiam berlama di rumah makanya main nak ngetu nak semalam malam radio yang dipasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kli ya hari maya tu dah mesejana beli semua ngaji mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bansa nangilah lah kayak sama buat berjaku ke pesaka bansa jadi didinga kemaga-maga nade kala nak ninga segi didinga pelan-pelan baru nu ninga utai kada keluar kayaknya meh kebuah ninga kaya. Jadi bekah ke program tu kaya malam tu biasa dua bengkak ke dia rintai ke aku di tu kebuah tu milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah sekedar perkaranya tadi ke dia sebut mayanya balak berguna lalu nanti tuang ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya dengan
0: Facebook
1: nada salah gak nanya nanti ya tanya boleh sawat aku mega tenah lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya di luar din jadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tahu nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ri pun sebab sampai ke dia tahu artinya nak berjakuk ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 lah artinya jangka hati aku balap ninga pun segi semampai dekat mendiang ke nama
0: ya, ke baru
1: ke ada debai asanunya namanya pendiang ka kita tau kan bagi ngok kita tentu kenya runiang sida
0: oh.
1: Nyak meh gaya

0: bisa duite dikena ngisi program laman budaya ke dalam tahun 2026 tahun.
1: Oh, oh jadi ya. Nanti bekerja tu pengajar awak kena masuk jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngagai nuan pengajar awak ke nuannya tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tu ne.
0: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi. Nanti non ngasai kebisi utai tahu tanya tanya agak
1: aho sama muka nggak peninga
0: terang nggak ti balap peninga bisi utai kat tanya
1: iya
0: tanya agak jadi balap peninga semua ti serta di basa mega aho sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah kunci ke ngau balap peninga ngelala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 ya deka ku kenang dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito ku dulu deka madah ke julu ati tipe madu berguna ke buah ku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah ini lalu kena kuat aku dalam din tiap dini-dini aku berjalan tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisa siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jaku melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tujuh tip madu besai besai benda tujuh artinya tau bekeni ko jalai ni gaya arti ban menyana nyengka ko bala peninga keninga tu atau tadi
1: kau menemu ni
0: buat tu segi mayuh maknanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal ke daripada kita bak regang orang ke megai pengharap kesekian dah ya bisi empat itik tahu ke karakter tahu ke perangai empat itik bahasa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensiam nyana nyadi ban nyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita bialai kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia tik bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu leka jaku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depada-pada akunya bisa orang nyalin kenya ngumaya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegak perunding tau ke pengerentang penemu ngamayuah pengawaknya jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asuh kita ngerja pengawak kita ngerja pengawak ngawak hati ti lurus ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi nyak tidak sah tuai kita kerja nyak kerja kita nyak tidak sah pindai kerja kita nyak main kerja kita nak nang limpang ke diri anang nesat ke diri artinya tadi mek kemandian nanti kita lain utai di kerja nyuk salah munyi jakuk tadi ya limpang hari batang perkara diatur ni kita ada integriti kita.
1: Lain tu dah suara lain tu
0: jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang bawa YFM nuan lagi habis itu program leman beriban korang punya datang pukul 8:30
1: terbasau setengah jam
0: jam terbasau ada integriti ya korte ya nanti makanya mega ngau English nyebut ya moral pengemuan moral tertinggi, moral arti ya, pemanah perangai, pemanah ulah. Tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang bercipiang ngos barang orang.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja aku.
1: Adil.
0: Jadi aku nak nemu nyalian ngagai bahan kau ku nama uter rentang riti. Nada lilih lah.
1: Iya. Nanti sama air, rata aku
0: kita. Sama rata. Nanti air dan kaki tebak pingai. Nanti pingainya rentang.
1: Au.
0: Penuh milele ya nak melap.
1: Au.
0: Nah ya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Nah ya. Dia nak arti teka kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan negak lebih ya. Tahu gak nanya ba Google, bisik me Google mada nama arti integriti ke tadi ku akunya. Siti age yanya resilience ku ya. Iban kemenyana, mensia kemenyana, ia mesti bisik perangai resilience. Jadi leka jaku resilient tu, yanya bekaul ngau pengenan kita, penegut, pengepuah, penegap,
1: pengetan kita,
0: pengetan, penyampat kita boleh bergegak ke akal untuk semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji. Kita jampat bergegak ke akal dan kena mutar ke penusah diri. Jadi English nyebutnya resilience. Jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ka ya, anak iban kemnyana ianya ia ka bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kiro dekat ibu nemu ngame hati orang jadi penemu kebekenyat ganti menda ya biarlah kita datai ba piten ba ba panbonyo kita mendaknya dia ada nyu betugung urai nade ibuh ngante urang ke
1: ngasuh
0: meh ente kita sempat kengka ke oleh japai-japai kita simpan dalam plus dia buai kita ba tempat tepatuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarendor nya pun tau masuk dalam kita te ibuh kita te kiro meh
1: ya
0: meda urang tu sa
1: tulung
0: tu dah ini tuai benar kan ni kibat tu dah bertungkat nama penyalahan orang nulung ya ada
1: dulu ya
0: tau kebisik orang kusil-kusil kat muka pintu ya nanti daya lah berjari penuh sama gautai nama nyalah orang muka ke pintu tak ke punya ke empati dah
1: ya
0: ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa
1: bisik kira penuntuk. Bisik penyiruk kurang
0: penyiruk lalu keempatnya humility, English nyebutnya humility. Jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri. Jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible tau. Bisa kita sebut ke bak tik kita nemuai ngegai rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk di tempat di atas din engkau tempatnya engkau digalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngenduh ke diri dulu bak sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
1: duduk
0: duduk artinya dini-dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang kita mai hati baru bakal bakal orang ramanya meh nai buah mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini ini alai kita jalan nanti kita sempat ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulang kita
1: segi orang orang ke dia bahasa orang megah
0: ni tak orang bahasa kita orang pun hari ini bukulang kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bertanya kak tang bisa erti ke maku merek ya panjai lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang nyamai nai buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nampak Raban Bansai Iban Menyana tau ke rempak nampak perangai anak Iban Menyana Mm-hmm. Jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu. Kalau jalan nampaknya cukup mewah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar hari insera, hari ajar hari semua utai tersebut dalam insera, dalam leka kanan, dalam leka sampi, semua nyabisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri reluk boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu. Tiap-tiap ikut orang dia dalam siti rumah panjai, megai perangai itu berkenya. Rumah panjai nya dekat likun no dia. Semua orang ke dia dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agi ngerampit ngau tujuhnya tadi gitu,
1: ya. Mana agak benerannya pengajar kena muka rundiang kita ai. Lambat kadang-kadang tua atau tadi teruna runda agak agau utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu. Nyu nyentuk ke tuanya nak ingat ke empat itik. Sebut kita asal semua tanya ya, ulah kita siko-siko kena tempat kita
0: mpu. Bisa gurang nyebutnya pugok lah.
1: Ya, pugok. Pugok
0: penemu ngerti patut dikingat, patut dia baik. Nyala lupa meda orang ngesan mai cross abah tubuh ya atau ke regang ba depeda kita anang jampat semena madah kayanya ke Tegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya mai empat itik perangai tu
1: pugo
0: ya dia ingat ke kita
1: ya
0: nyale lagi mulai kia baru kata tu anak tuan. Okey, balap peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita. Jadi batang kenang kita keterubah dah tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 sebab ya, program keterubah
1: ya.
0: Nenya aku ngau tua ngau DJ Edwin nenya keterubah ya. Mereka ngau gai kunti gitu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nya keterubah ya mayanya kelia. Jadi lebih mayanya tentu mahku madah ke bidang perkara tika dikenang ba program tau dah. Cukup luas, cukup mayua. Nya lemar benda dipilih dah. Ya udahnya aku lalu madah ke tuju ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau yakut di pandai ama tuju program tau
1: sebab
0: berperinang sambil berbagi penemu.
1: Iya.
0: Lalu lalu ke nama kenya program tu moga dikeluar ke dikena nyungka penemu dikena nampak iban menyana maka kada
1: sebut tadi
0: aku nyak tadi ya. Jadi nyak ba program ke terubahnya kemarin. Dan nyambak ke nombor dua kemarin kita lalu debaik kumungkal program baru, perkara baru yang berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita. Laban mayuh benda perkaranya tak kadang-kadang bisa jadi penanggul gak, bisa jadi penekul, jadi pengeribat, bisa sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut depadah ke jadi pengeribat sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisa
1: nama kebuah
0: nadai,
1: yang mali
0: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama penai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai mali mungkin pasal dalam ramban utai rekomai mali jadi nama arti pentip mali, nama arti mali rama, nama arti teker kumai pemali berat. Udahnya kita medah pemali kok kita nya anggap hati tau ke perception anggap perundian kita laban utenya perkara nya pak tinggal jago Inggrisnya main sidang ngenak lagu jago subjektif pemali bak nuan nak semestinya pemali baku ya kerti tak kembali subjektif. Sebenarnya kita berkenang ke pasal berkeni jalai pentip malinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mayanya. Lalu udahnya kena ngermai ke programnya kemarin buat programnya kemarin sempat aku ngerindai ke 18 bengkah pemali, pemali rumah yang kau pemali ke dititih ke balai bandia di rumah lah. Pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensur malam hari. Mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
1: Tropitan.
0: Nah, dia orang nunggu kita buat pemali ramah.
1: Iya.
0: Nanti bakal orang mantap lalau, mantap tangga orang rusak dinding orang buat pemali rumah. Itu rumah lalu nunggu nanya buat pemali berat. Pemali berat, bisa orang nunggu, bisa orang nganu.
1: Iya.
0: Bisa orang nak berjerak kita. Tiap pemali ramah, ia semina kena ngajar, kena ngadu ke lalau penghidup deh.
1: Lebih lagi kena kita ngajar balana
0: menyalai. Makan tebu maya lemai hari. Mali kujaku. Macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah. Mali para inai kujaku macam-macam.
1: Kena kuat ke?
0: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ke tebu. Kena tentu. Lemai hari tentu. Duku tajam, nangis ketele ya. Tapi inai kiroh baru datang turun tentu. Tak betul perangai tu bukanya, tak betul pengawal tu bukanya. Ada.
1: Ayah.
0: Jadi pas tentang ngermai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program tu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali. Akun bandar balat nerang ke bak sentang penemu timadah ke utai nemu nyadi betul nak tunak kena ku aku lah.
1: Yeah.
0: Dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban. Artinya utai nemu nyadi betul nak tunak kena ku aku lah. Contoh teh pengabih muda. Datai kita berumai. Bak pun jagung. Ambil medak badah tunggul jagung. Kuyas kita dia. Mali anak pakainya. Ilak. Sida jelur bapak dia balas sida kerak tu nyumbuh nunak nuan kau inik kita nak kenyang mali bertundak-tundak kenyang mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kita makan berjalan ke jelur nunak kita kau ke
1: bisa kebuah magang ada pengajar
0: ya ke balat tau nyadi ke dekena berandau nyadi ke pugu penemu lebih nerangkap malinya abai ban macam utai tip kita percaya ke utai nemu nyadi tunda-tunda nah bapak mau berumah lebih ngentak ke rumah baru ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung ambil utai celap maka bas kedak orang buah boyangat, bawang pilau, bat sekedak orang, batak pisang, kedaknya ngamik muman, bisa utai tumbuh rekumai muman, diri kebat tiang bumbung, kujaku. Semuanya nengah penemu utai nemu jadi bertunda-tunda. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita bertiang bumbung, nanti ribut muput ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumbang, bakal muman ke berurat-urat, bak selpak, batu tejak tujuh air ya nak terbabak semina biar ya cundung dulu tang lebu air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh kenya mega bekal pisang kita celap ngambil ke penghidup kita tahu celap lenap dia baru mempunyai jadi nyak hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa senang mayanya kemarin bapak program keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali itu nyadi nitiah ke pengarap lama hanya di macam-macam macam utai kenang mayanya ya kena nitiah ke dunia bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke da, kenang mayanya dah udahnya bak program kelima lagi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tau berkenang ke pemali itu titih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: lebannya. Gaya udah kalah ada tolong bayar kini. Bisa orang mali mulu muna sawak. Bisa orang mali nanam genu mainnya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duikuk ke dikagai munsuh lebuh maya seduai mantun di umai. Dia tetegal ke nyeduk ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba. Dia musuh nak tertemu ke seduai.
1: Tak kena pedak.
0: Lalu malam hari nyak seduai mimpi madah ke yak ngelalai ke seduai hari musuhnya bunsu hantu genuaknya tadi. Genuak tak kena labuk deh. Nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau, nak tahu nanam. Genok saya dah sembilia. Jadi bisa mengga orang malik kijang, malik rusak. Tapi semuanya tadi orang kemilik kijang kadang tersat selama lama. Namanya merinsak media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya si turun ya lu malik, malik kijangnya bisa dikenal dalam tentang programnya subak. Pun nemu sekali ke bala peningannya agak ingat tau ke besi ningat ke programnya. Udinya program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024. Aku berengkah nerang ke pasar pemali berat. Hanya ditentulah pemali berat tadi ti orang langgar pemali berat punya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang kemayanya subak berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah lah ngena keselan, ngak putih ke nama karya semangat, bisa diterang ke mayanya. Jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinyadi ketika pengalak ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengawak berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main pengawak perkara itu mesti dikenang. Lalu bukannya maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 masa pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia udah rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ngagak rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi bengkak menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke Pak Bangau bermain bertahun ngau mayung macam mali ramah lah bermainnya. Bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tang mali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadi yang melanggar undang-undang perintah ambil kemana dia orangnya tadi luka ketegal di pangkat petai. Jadinya undang-undang sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petai. Nanti orang ke bisik kena pangkat petai ya tahu dia dawa ngagai polis leban perintah sih nagang kita ngetan petai. Tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke pesalahnya tadi mesti dikeselan ke mesti dibunuh ke babi nada perintah nggak so kita bunuh babi tak kita ke mengeselan ya leban bak pengharap kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara. Lalu bak perintah yang ngena adat hukum artinya denda kita pak tahu ganti rugi ketika pemedis bakal nganti pengrugi ya ke berubat tapi kenyanya bak hukum perintah tambah iban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua tak kenyadi nguji kita nguji nabar ke yang nak jalai
1: beselan ke
0: beselan tak kemayar itu tentu maka kita nyubisik pengharap baru sembia maka kita nya nitih ke cara kita siku-siku nitih ke cara orang bawa menua saya semangka. Jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nomor 11 subak kita berkenan ke pasal pemali penam.
1: Mm-mm.
0: Jadi apanya ikat penerang aku bertanya dalam banyak berterang menerang kau tak nyadi berkenai ku jalai bab pemali penam berkenai atur berkenai cara nama otak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam. Jadi panjaya cerita aku apa aku bisa penebak mindah ke
1: Semangat
0: Bujang Berani nama penam kubur Bujang Berani ke mati dan melayar coba aku pun tak benar mengenai orang yang dia aku tak patut kena
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya mereka mindah ke penam di sekayu menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansa jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bonio terus ke pengawak mengukur tanah ke bisa terpansak ke pendam orang jadi mayuah benar ngau mantau mesia mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulu kilit di sekayu menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebat direknya mai maka aku cerita
1: au lu bakal
0: buat mansa
1: au kala ngasai ke kau mansiaknya bega gerejanya ne
0: udahnya ba program ke 12 ba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat banyak lu berkenang ke pasal utai ke aku mai jaku main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai kacun tau jadi lebang bala mensian tadi tak semua tete ngerindok kati baik kena entelah baik kena bedungai melandai berenuang berganu kumai main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawak lebuh mayan nulis tadi ya kejakuk mayannya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ya dia sebut pergi ajak dah
1: tapi
0: kemana bakal sampai ke tau ke otak jajaku tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakau orang ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantuan ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan jadi nyak beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisik guna maka ambil ke mandi yang ke bisik disebut mainnya bakal pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngangau menuk warah tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit maka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsuh kita maka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong bayar saya dia nikit manjik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat Siti Ricara sidak madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami kat balai ban tukar berguna ke labrit manjiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sidak lalu sidak ya likun nak mudah labuh ada pucat tapang nambah kenyak bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak kenang pasal
1: manyung
0: pejalai semangat menuju menua sebayan din labanti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang kalau dunia urat tenyabak lalu dan nerang ke dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyabak jadi jangka asal saya sepi aku dalam tahun 2026 tu lah nanti bekal balap dengar ngasai kenyak kan dengar kenyak boleh agak aku
1: meluang kenyak
0: jadi benar aku tu berjaku nama bisa be dah bisa tanya tanya nuan nama bisa bisa respon bisa
1: ramai. Sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar deh tanya seminar laban tu kepun ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga kenyamu tu aku sida deh laban bertahun tu tay bisa tanya ya jago perancang.
0: Okey tindak ya tapi ya awak kita
1: terus
0: kau ngono nak kuliah engkau sida bis dulu kerundiang lagi.
1: Aw tahu kan ya.
0: Kita disebut kita di tahu kau kanya bisa ngaruh ati sida ada. Ba 14 mari age menyambung ke dulu bas danya suba aku nerang kerti uter kumai wa uter ker kumai denyang uter kumai tema jalung ba program ke 15 suba dito aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain ter kumai kanu jawang tu tunggu pantun ramban pelandai serakana wa anak miat lagu anak miat habis dikenang mainnya kena 16 hari bulan coba namanya ya ke siri ke 16 aku agak kenang pasal jaku main asal mainnya dah coba ada kenang mainnya coba nama tujuh guna sampi nama bidang lu teke kumai biau pucau sumpah macam-macam teke bisik dikenang mainnya nyau teke dikenang dah Mbak Siri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kuju arti ngau tuju rambut geliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main nanamit ke besir kenamainya dah adanya hidup tu lain nyalain ada ke deh. Siri ke 18 sebab kita berkenal kami macam main asaiban gage penerang bak sekedak jaku main mega baka jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua bak menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang penjalai maya kita ngambil indo jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil indo jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang ada tai bak urat yang ngambil indo jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jaku ngek Melayu ngek English poem kau sedar jadi ngek Melayu puisi jadi ngek ketiban pedih mah kang higanya disebut pelanai ngai ke nyanyi lepas ada belagu
1: ngenak sadar buahnya
0: ngenak laki jaku ya kena dia tau mayu hage ke orang terima laki jaku sadar buah kan nyadinya kau sedar ga jadi mayu bala bakiah ke rindu ke jaku iban tadi nyemupuk ngenaknya kena sedai nyebut utai kari kumbai
1: maka puisi
0: puisi Melayu kumbai puisi dah orangnya bahas siri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari panjai penterang pesentanya lebih maya penterangnya kemarin aku ngenak bisa ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap yang dipanyai penerangnya lalu penerangnya suba lalu terang ke bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agik siri ke 24 panyai nah lalu siri ke 25 nyok ngena teh kirim buda rumah berkaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang lah. Udah nyaba siri ke 26 lagi. Udah nyaba baru habis. Udah nyaba siri ke 27 lah. Kita nyong nyorongkai ajar badas di bisik ditemu bak perkara ti udah kalah disebut bak lekat imang. Udah nyaba siri ke 28 berkenang ke pasal nyokat datai bak ngepan untuk kena pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 bulan Mac Denya bersiri 29 agak ngena pasang ngepan asal liban niteh ke kategori ngepan niteh ke utai terkena ngagak ngepan, ngepan. Jadi lebih banyak nyamai mah lebih banyak penderang tergagak ku kumpul bisa agak nulis itu bu pasal ngepan asal liban jadi nyamai dan nerang lebih banyak bisa tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisa nerang bersandian
1: tahu.
0: Basiri ketika puluh subah agak kan pasang ngepan tang ngepan dini doang kena ngepan nama ngepan tidak kena papala ngepan tidak kena ngias reku ngepan tidak kena nudung tubuh ngepan tidak kena ngias jari kalau ngepan tidak kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang kau bisa cara yang buka yang lumayan berkenan ke pasang ngepan. Ni aku ngambil kenyamain. Okey, jakuk pasal pala. Kita elo meda nama otak ke selalu kena bak pala. Ente ya ino tentulah.
1: Sugu
0: tinggi. Dia yang anta. Sugu tinggi. Hanya de kenyaman. Bak bak pendiang tu dah tu. Tentu si ente yang.
1: Ya.
0: Teh kenyalah. Udahnya ba ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidak itu balai ban sebedau tidak ya nintu gawai daya mayanya jadi maya macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya bisa ini aku namanya tadi berderang ke macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi
0: contoh contoh gawai kenyalang gawai kelingkang utai kekumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu mengenai cukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundia ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka ya tau muka nyambung ngermai ke perkara tu udah terendau ke bak program tau dah laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak nak dikingat kagai dah
1: yeah.
0: Yes. Sorry.
1: Nyau batu sun ke 32
0: nanti. Ketika berdoa subah kita bercerita ke pasal 7 ngintu kau daya. Mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh. Cerita penumbuh kau daya.
1: Penumbuh 7 ya.
0: Jalan umbuh lah. 7 ya. Lah tambah program ke 33 subah. Aku tak berkenang ke pasal cara iban ngintu ke daya bak menua saya sebengka nitih ke kenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawa daya suba ke nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang tapi bukannya lah kena berengkarinya ke orang berpun ke bisik sekedar menuanya tadi nyob gagak ke kayu kayu gawai bisik sekedar menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tenak tentu ke nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sembayan kau tidak dapat tu dia kena kita buat gawai daya yang maya kita patut berami mana dia sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisi-sisi sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agak nak lu nadai bisik
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nadai penetap agak maya orang tengah nak laki aku orang nyai lalu agak bisik menggak orang tengah nak lekai jaku kayu kayu gawai lah.
1: Oh, ya belak tau kena nak pengajar.
0: Jadi, wah kena tiru orang bercarut, carut kuntai mungkinnya. Awak kayak belak tau, ya, ada kena lah ya. Madu berguna yang tadi tujuh kita yang kena nyak tadi. Kena kita mantai ke pengandik dia rempu berjaku, ngerintai ke jaku, memangnya tuju ya, ngasa kita rindu hati, ngasa kita gagah hati, anak aja carut.
1: Iya.
0: Udahnya kita bak ketika pelompat coba aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat di Banti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu coba bawa belalau ke pansi ati udah kalah depan jalai bawa pelilih menua lebantu lah jadi mayanya coba dari leban aku pun tapi jalai ke ngau mansia ngau ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini
1: iya
0: leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya dikerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang nintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya menama kebuah pengawak selantikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita ke mayanya.
1: Oh.
0: Udah nyaba ke 33 subahnya. Cara ngatur pengerami, lebih maya ngatur pengawak nganyon seladikai. Jadi, nyunda suntuk jam, aku ngelansak sekejap ya.
1: Oh.
0: 36 tu, macam utai tumbuh ke bisa erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh tanda-tanda bukai ti bisa erti bersilup dalam pengharap kita pa 38 bekenya agak utai ke bersilup bisa bersilup erti pa 39 aku nyerita pasal pun penatai semasa buluh ti nadai miang ni ti akan serah ti dia rekod aku maya aku ke agak kerja banyak. Banyak basir ke 7:40 ku maik kita nyebrang dau ku teh lebih berat lagi yang pasal dan arti diri sebilik inya iban values ke sementara tang bas tang tau mare hal pasal iban family value ke dia pernah tau karanau pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik iban ke asal pengawal kaul apa inai ngwana kaul antara diri nyade lalu sampai ke bak ciri ke penghabis 41 mari kita kenang ke kaul antara laki ngau bini kaul ngau kaban ke seramau ngau kaul antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak ya teh kayaknya 41 kali
1: kita okey lah genuan bergigak ke penemunya dan pengajar. Kalau pada tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama hanya di utainya ukai tersebut pi aja tang berguna ke pansi ya. Napa ya? Ya
0: berguna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansi ba radio. Orang ke bala anak tu ke belajar ba sekolah tu ngasa kenya. Utai ti amat banyak ku sida ya.
1: Iya.
0: Nyalai ngajadi nama sekar kadang mayu lagi utai ke pansi aku sebut aku di tahu enya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
1: iya
0: jadi salah orang ke nora ke pansi penyalahnya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu utai kenyadi dulu kelia
1: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita. Jadi ujung tu pekajar bawa penemu jakut tu
0: Penemu jakut nak tentu nyak megaya utai nyadi dah kenang semua arit dalam tibuah 2 tahun untuk kemari jadi 4 tahun 2026 tidak ngarap ke derempu agak gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru untuk tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku mengga meri peluang ngegaya bala peninga tau mengga sidak ya madang abak Facebook ngasuh aku tupik ni dia dikeriuk ke sida awak aku ngiga mansi apa sebab karanya lalu ngeluar ke apa program tau aku buka ke tahun 2006-nya.
1: Ya. Tahu. Oh, mana hanya pengajar deh. Oh, jadi bila peninggal kita hebat luar dia nyangka sebentar untuk nak pengajar tak ningal kajak anuan terang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh. Tang tahun 2026 tu pengajar sudah buka peluang bagi kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar nada salah kita entar yang datai ke sadang pertemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Konti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajaran lebannya setiap cara muka kena kita nyawak ke kita nyawak uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar bukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku nolong ya. Mesia
1: mejak kita udahnya sama berkongsi okay, terima kasih pengajar Nuan udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kita buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita buat tusun-tusun langkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar hari siri ke terubah siri ke terubah kakai 41 2 tahun dia ke udah hanya utai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Leman Budaya Iban jadi sekali lagi terima kasih ya hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lantang asa kita yang tipsi orang nyawa pun.

beri meh. Terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajam pan yang semenala kajaku tak berarti ya cukup saya ngagai sida dan terima kasih ya ngagai kita lapan lagi terus menyangka kami.

0: segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sari itu 20 Harapan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebising gau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madai kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasil di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebuah menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun ladazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersatu Ari YFM.
5: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: YFM, Segulai Sejalai.

Sulu dirampas orang, lagu kedai balukas kasidi peningah, lagu dikena ketengepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 1 serito 20 hari bulan 7 2026. Selamat malam peningah. Ngarap ke kita semua gerai serta lantang haga malam tu ya. Jadi nuju kita ya ke benung belelak barumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama belak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pemegang ngaki kita nyangkanya benung gawa jam ke dia tu, nyangkanya shift malam kini. Ngarap ke terus rancang di berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau ke mel ke malam tu ba awak pemerindang malam merindang kita ngau lagu-lagu di kerinduk ke kita malam tu peningah serta berkunci ngau kita sekedar info tau ke berita ke bisik nyadi di menua kita ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalan kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalan kita tau ke kita ya ke baru pulai gawak jam ke dia tu pulai gawak shift lemai tadi kini ngarap ke berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu peningah ba jam kecubah tu aku berkongsi dengan kita sekedar berita-berita ngau mega merenang kita ngau lagu-lagu ba jam kedua lagi pukul 10 malam dia ndo kami nabur ke berita malam ari konti YFM Bandi Kucing nangkan kenya ba jam kita ke penundi lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu retro 15 ya setiap program tidi keluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke malam tu peningan nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami ba YFM frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tu lagu ke dibai Stella Philip, Mulut Ketawa Hati Merinsa. YFM segulai sejalai.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skatery dekat Nesau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena RM25.7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelanjik di bisik dan mata. Bak Karnival tu ilak, nenek kemujur serta kena mujur buat pemutus persa sijil pelajar Malaysia, enggau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa enggau kurs di kenduk ke sidak. Yang ini tujuh karnival untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, enggau peluang gawak kulu ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatan pengawak tetap maik penanggul negara sidak di hari, enak masa hari ngau duit buat kurs dan nak tumang peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak kemana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perlindungan Sarawak, Perantis,

kasto ala nambiak mayanya. Disediakan agar bulan nambiak kelatai ngeluk pobjanto. Kenap ikut nambiak nak ngira penatai akademi, endur pakai status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetam, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nilai serta pengalaman

Fly High tetap sayau merintang kita semua awak pemerintah malam ke malam tu peningai ya. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita pengerami nyeruma Hari Sarawak 2026 ya ke diatur di Sibu. Perengkah hari-hari tu 20 hari bulan nyentuh ke 22 hari bulan 7 tu ila ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu ya. Jadi sekedar program ke bisik diatur maya tu ianya majlis kesyukuran ke diatur hari tu tadi peninga bisi magak program Unity Walk pengawak pemandang Hari Sarawak pengawak begempur besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Nyak tadi sekedar program ya ke bisi dia tu nyerumba ngintu Hari Sarawak 2026 peninga ya ke bisi dia tu di Sibu. Jadi berserimai ngau Hari Sarawak tu peninga ya. Company bilun ke dipenggi perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway tau ke Air Borneo udah mujur nempak sejarah sebedau orang ke ngintu Hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke Terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Sarito tadi ya. Jadi penerbai bilunnya di penyadi ke Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi lalu penerbai ke Terubah bilun MY5005 diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat hari pada bilun antara bangsa Kuching urung ya pukul 1.25 minit ngali hari tu tadi ya. Jadi Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisik depan bilunnya ke Kuala Lumpur ya. Jadi dulu agi harinya peninga bilun tu bisi diberi tanda bahasa water salute bak pandai bilun antara bangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke Terubah Sida. Jadi penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur dekat diatur dua kali sehari belabuh hari pergila. Jadi penerbai bilunnya hanya dia ke bayar or in hati yang kaum cukai pada bilun ngau secas minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup bisnes kelas ke sekali pejalai.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Pun pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dina ke YFM. 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita malam hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Sektor dagang temuai perubat Sarawak disadang dekat terus ngerembai ngejampat, hasil risukung serta atur penyambung ke bisi disedia ke servis penerbai bilun baru Air Borneo. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, negeri itu dia tu ngembuan penyampau hospital ngati Kediri di Majak Nambah serta dekat numbuh kepalan perubah riman di Modern. Nyak mai potensial mata mayu hagi pesakit ari menua luar datai berubat di negeri itu. Air Borneo dikarap nyadi pengerandang besai dalam nyungkak sektor dagang temuai perubat Sarawak dengan cara ngemuntang ke pemindah pejalai pesakit bayaknya ari dalam tau ke menua luar didatai nguliah ke servis perubat di negeri itu. Ia mansut ke jakunya sehari itu tadi lebuh berjadi ke pengawak ngelancar ke penerbai kecerubah Air Borneo pansut ari Sarawak pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawak pemandang halau antarabangsa Borneo Bihas 2026 beri peluang bagi orang dagang Sarawak ngemasuk market industri halau antarabangsa. Penyandang penemu dagang Miet Ngau Jalan Pemesai PKS ungkup upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pemeranak Pukuk Sarawak Datuk Seri Muhammad Naruddin Majais Madah Bihas ngada ke pengawak dagang antara orang dagang menua tu ngau pembeli industri halal, pemeranak pukuk, ngau pemekuh industri halal ari dalam ngau menua luar. Nyamaga muka jalai kerjasama ngau rabat industri ari Brunei, Sabah ngau Kalimantan dalam ngemansang ke produk halal. Bihas ukai seminat fokus ngagai pemakai ngau air rup halal tamaga mungku sektor bakal kosmetik, dagang temuai, teknologi berga tinggi dalam market dunia. Penyerta ari pemekuah industri ari Singapura, Semenanjung Malaysia ngau Thailand mega meri peluang ngagai orang dagang menua tu mansiak teknologi baru serta cara ngeluar ke Asia terlebih moden. Datuk Seri Naruddin mansut ke Jakutu Bak Kuching. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS mantai kesukung penuh ngagai inisiatif strategik tinggembuan tuju ngedegap ke pengawak ngajau ngau belajar matematik dalam Jakut English Bak Sekolah di Serata Negeri. Perkaranya dipadah ke Direktur Ya Omar Mahli berindi ari penemuai Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansam Bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Kok ya, ranaunya ngemerat ketiga inisiatif besar, ianya berjalai ke pelajar matematik di efektif dalam Jakut English, di nguna pedagogi Singapura, ngau pengawak ngada ke Buptex Digital Interaktif ungkup nembiak tahun 4 ngagai tahun 6. Kelimpah harinya inisiatifnya yang kau menyedia ke modul insentif ngabub latih insentif dikana nyukung pengawak berjalai ke Upholding Dual Language Program UPDLP. Ia madah ke atur tu berguna amat dikana ngenegap ke pengawak pedagogi raban pengajar serta ngangkat ke pengelandiak nembiak bak konsep matematik ngau jaku English setipak ngau gaya pemintal atur pelajar abad ke-21. Unit Penerit Adat Upis Immigration Sarawak JIM Sarawak udah ngetan ke 15 ikut peranak menua luar maya operation tidi pejalai ke hari 5 ngau hari 6 tu tadi. Nitih ke penerang rasmi ber Facebook JIM Sarawak operation ti dikelala ngau nama Opsapu dipejalai ke Brindi ari sebana mensemaiwah ngau pengawak nyidik ke dipejalai ke bak 4 bengkah palan rumah kunci ngau rumah pengerja pengawak bak palan projek berumah ladang ngau palan endongintu pawong anak sawit di pelilih Semunjan Samarahan ngau Serian. Semua sidak kena tanya ketegar di pelabak kengerja penyalah hari baruah Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155.
Sidak tu udahnya dibaik ngagai deport tahanan immigration ngambil ke dipansi ngau sili agi. Upis pemadah Sarawak dekat ngasai ke perangka guna dogawa terlebih moden. Tu berindia ari pengawak nambah ke blok begunan 4 ringkat ba indu upis sida di Jalai Diplomatik Petrojaya. Ditih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya JKA Sarawak, projeknya diberengkah kena 13 hari bulan 3 2026, dipelabak ke Tau Tembuk Gagak kena 12 hari bulan 3 2028. Projeknya ngembuan tuju ngangkat ke pemanah pengawak dalam nyedia serta nyadung penerang perintah serta ngedegap ke atur pengawak program communication Mensia Mayua. Tunantu ke komuniti di Sarawak nerima penerang ti betul, jampat serta efektif. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sar itu 20 bulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai hingga 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe baru rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengurah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebelum menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bemunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu, Ari YFM.
6: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dibai Lizuita ukai ngai nganti ngujung ke jam kita pendengar 23 minit lepas pukul 10 malam. Beri sama malam ngai kita ya kagi mengkang mending ke kami ba YFM bayak kenya kita benung belelak ba rumah kini jam ke dia tu tau ke kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak peningah ngarap ke sama gawak ngolikun serta lantang malam tu nyangkanya gawak nyentuk ke tumu pagi pilak ya ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebahku malam tu uliah merindang kita semua. Aku ngarap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ditebah aku ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peningah ya. Jadi udah lepas tu lagi peningah dia kita semua belah mendiang ke program Retro 15 Bugu Lengau Ken Michael udah tu lagi tang sebenarnya aku dekat berkongsi kita tu peningah sekedar pengerami ke bisi dia tu ya kelebih lagi ngintu hari-hari Induk Sarawak 2026 ya. Jadi pengerami ngintu hari-hari Induk Sarawak 2026 ke dekat dia tu di Kuching kena 2008 tu ilak ya. Jadi ramai jakuk dikena ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy ya. Jadi Menteri Pemansang Induk nembiak mit dengan pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah berdua lama tekuk dah madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau ngulu pengerami tu ilak ya. Jadi mayuh bengkah aktiviti udah dilanggur yang kaum ngatu jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak manang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah serta mega balak orang dagang induk ya jadi ke penudi ba pengerami itu ilak ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori. Ikinya tadi peningat Siti Berita tau ke info berkawa dengan pengerami ngintu haru rindu Sarawak 2026 ke dekat dia tu kita kena 2008 tu ilak. Tuk lagu berpadu nyawa ke dibai Jessica Remaya ngau Fidarus Udin sanggup ngugi YFM pemerintah malam.

0: 2 Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingan. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bendingan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia kau dah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pintindu. Malam tu terima kasih bahawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal dengan lagu Pengindu Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisik 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Ura Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biarkan kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu hari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden dengan Julie Remy. Lagu hari tahun 97 dengan pihak megak hari era 70-an Zuba, penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, mesti klasik mimik lagu yang tadi, hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden dengan lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi, hari album Savage Garden pun. Baru 4 itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, Upiah Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandah ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15. Kesekali tu, semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia ke megak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zuba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu ia ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam mega tinggal 2 itik lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang berpengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, bantu sun, nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Remaja Kura Putih hai bunyi itu. If we want to walk fast, walk alone. If we want to walk far, walk in a group. Nga mis bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, pemesai reti kita, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, di kita ngerjaya ke diri. Nga amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Nga tahu megak, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembu kaya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piak menyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua.

dalam situ peace tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: 24 iti lagi kinipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isik berida kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Gak cukup lagunya? Isi lagu dong.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Gak cukup rancak? Haram, ingat lagu dangdut.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak dewang suara baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenaknuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Kes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: alaw ba telepon lebo mai kerita kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kleda temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balan amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku teh seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku aja ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nyatu cangku ambil nuan ti nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nak ai tong nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk ngan nolong aku. Ih, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia aya, 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun. Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan kang nam star.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Cepat nulung ku ngun saya pi ke mau tu. Cepat diga cepat. Uji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungak kelemen kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Segulai sejalai seminat bawah YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia gunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba ke bantuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disediakan dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditok besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari Bekamiri, hari Serian Lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai tiga, plasma, platelet ngai red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Beka plasma platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ya tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kaya tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu

0: Ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tip tiup ambil kami. Grouping, adanya duit tip tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS, semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok. Tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit terbisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur nanti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngemu meh bisik orang ke

Uji gingsit ke Mimir. Agi, gak terang, Mimir tak agi. Baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Januari. Pemandu baru, kita keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita, ngau lagu-lagu.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Oh, penganta kami suba ya. Spray na. Karga suba muda. Rega lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap api ku deh. Ngok. To bakal sanggol suma. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku deh. Bakal baju serumanya. Baik si deh naik bujangnya. Tidak ketuai deh. Kan uang ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadah nak bisik undang selepak geruguk. Kadah nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Info Activity Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabur darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Kau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigit berga dan penyeruk ahli nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Malaysia, boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minta peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang mituju kali patut diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

ku tapi pasto bala nembiak mayanya. Disediakan ada bala nembiak kiatai ngeluk pokrento. Kenap ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelan dia, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia di seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengalik tegetul, raban nemia hari kedua-dua kandang negeri, ngau minat pesisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memang sangka main lagi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya, ngau

0: negai karnival Galia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi untuk enam lemai pekalan Dewan Seluruh Pembina Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: Dengar kami program rentak dangdut Pupu Bansa YFM Bergulai Sejalai.
1: Terima kasih kerana kita para pendengar aku dan

Pengerap pagi, pukul 6.

Sarawak tanah kenyalang segulai sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM ungkup ya ba ari kita sarito ianya ari ya ke-21 dalam bulan 7 tahun 2026 ari ya baru perangsang baru ngau pia mega cerita baru ti nganti penghidup kita semua. Jadi nama berita kita ke pagi tu jadi kami bersampi ke kita semua enang ya sampai ya gerai magang pagi tu lalu pia mega ati ya kepenuh rahsia mega kena kita ngemuan ke ari hadua lalu angge kita ya kebenuangan jadi ya kediri mumpung agai palan luar gawa tahu jadi nanjung bala budak ke sekolah pagi tu ha nang gerai tadi baru kamu puak tak kebak dalam pejalan kita. Jadi ya terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemberian kita lalu pihak mengganda tinggal ke naga kita ia ke benuang ngirup secangkir kopi bak pagi hari kita. Terima kasih milih YFM lalu tu meh awak nur kita tadi ngepun ke penghidup ngau tucum ngau pihak mega seleksi lagu-lagu ti udah di hari tai ke tentu ya bak pengerap pagi lalu nangkan kerja dalam jam 8 makanya mayuh meh randau dekat dia tu singau kita ba 2 pagi okey jadi engkaunya terperapas nyawa aku dia tinggal kita pagi tu dah ada salah tahu tikik ke mimit volume radio kita semua tangan kan tikik ngenyet ngai ke balai ki benuang tegari yang tindua sepiak nyau kenyet lembal kenyak lagi. Okey, jadi bakal selama megak bawa penggerak pagi sebelah kita ngepun ke semuanya pagi tu mana dulu kita itu tadi dia jenuh nalama labanda tiap pengawal tiap singkang kita di dunia tu nang yerka dipun ke enggau sampai lalu pagi tu haram kita bersampi ngagai petara labanti udah nyambung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak megak minta berkat Arya kelebih lagi bab pengawal ia ke dekat kerja kita semanja hari itu ngarap punya mujur magang gau nadai penangguh lalu kena ngulu ke sampai pagi YFM kita pagi tu kita bersampi gau Raban Christian Arya Gereja 7 Day Adventist.

Selamat pagi Bala Peninga, selamat kita bertemu baru dalam Sampi Pagi. Ke diulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu, kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi, tang sebedau ninga jaku Tuhan aram kita sampai dulu. Tuhan apai kami di surga, kami meri terima kasih ke hari ke baru, ngau peluang ke baru sehari itu, kami dekat ngepun ke hari itu ngonuan. Lalu dekat ninga jaku nuan beri Roh Kudus, ngami kenyawab kami merti kia, lalu nitiah kia dalam penghidup kami sehari itu. Pinta dalam nama Yesus, jadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, tali arus Roh Kudus. Jadi itu kita ngami ayat dari bab kerja Rasul, bagi 10 ayat 38. Kerja Rasul 10 ayat 38, kita nemu pasal Tala kenata Yesus, orang Nazaret ngena Roh Kudus, ngau kuasa. Pasal Yesus ke berjalan dengan mayo bengkah nur ngerja pengawal di mana lalu ngerai ke semua orang ke derasuan tu laban Allah Ta'ala bisi ngau ya luk ngemesai ke bagi pengawal Roh Kudus dalam pengawal Yesus lebuh Yesus dibaptisa di Jordan Roh Kudus datai katas ya lalu ya pulai di Jordan penuh oleh Roh Kudus ko luk 3 ayat 22, ngau Luk 4 ayat 1. Dalam khutbah keterubah ya, kedebri ya Ban Nazaret, Jesus ngambil jaku arezaya tu madah. Roh Tuhan bakku, Luk 4 ayat 18. Tu rahsia Jesus, Allah ya bisi kuasa ngerja pengawak badas, bakal nyuman ke penyakit, muruan tu wari orang, dikena rasuak kuasa, kuasa sitan, laban nama, laban ia penuh oleh Roh Kudus. Lalu Allah Ta'ala bisik ngoya. Bekeni ngami ke kita tahu diiring Roh Kudus kemaya hari itu dah. Terubah ya, kita nak tahu nak muai ketisi. Pelan, tahu ke perambu, jadual ke tempo. Lalu nitih ke jadual, tahu ke pelan Allah Ta'ala. Ia ke diberi diiring hari Roh Kudus. Nyak baru Allah Ta'ala boleh ngena kita dalam jadual ya. Tu mai kita ngagai perkara ti kedua, ti nak tahu nak di kerja kita ianya kita sengaja ngengkah diri batali arus Roh Kudus tiap hari. Ngami ke oleh berjalai ke perambu ya nengah kita suah ngena jalai ke nak disangka kita tahu nyadi. Cerita tu nyadi ke contoh ya. Sekali bisi siku tuai siti pengarap Kristian ya ke udah dipandu ke bejaku basiti gempuru besai gereja sida kena ke siti pagi hari minggu paginya datai gereja udah penuh laban mensia lalu gempuru pen dekat berengkah tang ya pen datai sida pemesai ke ngatur pengawaknya nyau kasa-kasa medak ya bedau datai lalu nadai datai paginya. Nyau lawan udahnya baru ya datai. Ya pin terus mansang nuju panggau. Lalu ngau nadai minta ampun tau ke jaku. Nerang ke kebuah ya lawan datai. Ya terus meri jaku kudah disedia kia ngagai bala mayuah. Mayuah orang nanya mayati medak ulah yang bekanya. Lalu ngumai ya tu sumbuang. Nak berbasa kura mayuah. Nak nemu adat. Orang bekenya nak patutnya dituai. Ko sekedak sidak kemantah dalam rundiang. Semadinya beberapa hari udahnya baru sidak nemu cerita yang kebenar. Udah bekau siku inai tuai orang telepon ngegai gereja. Laban dekat madah terima kasih ke siku orang lelaki. Ke udah nyawab ya. Kena ke pagi hari minggu ke udah ngelebus. Kereta inai tuai itu udah rusak batisi bajalai. Benar ya ngepai orang ke mansa ngemik kesedang itu lalu nulung ya. Tang nadai siku orang berhenti. Dekat nyawap ya. Polis pin nadai gak mansa dia. Nyau kelama ia medak siriti kereta ngetu. Lalu siku orang lelaki ke gap amat gamal pansut. Lalu nanya ya nama penanggul ya. Udah ya nilai injin kereta inai urnya ia madah ke induknya berguna ke mekanik
Ia lalu mai induknya ngegai stisian minyak ke dampia, lalu ngangau ke mekanik datai narit kereta ya. Tu kebuah ya lawan datai ngegai gumpuru ke besai paginya, lapan ia nyau limpang, nitiah ke pengasuh Roh Kudus. Nyawap siku mensia ke beguna sawa peria. Bekanya meh gaya yanti ati ngau penghidup kita selalu terbuka ngagai riang Roh Kudus, lalu sedia dekatnya gaya berkena ke kita ngerja peramu Tuhan. Suah Roh Kudus dekat nguna kita nunda ke julu ati Tuhan. Tang ia suah ndak uliah, laban kita kelalu kisuak nitiah ke julu ati dirimpu, tau ke ngerja utai itu dah diperamu ke kita impu, lalu nadai bisi awak nur Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita tau ke nengah kita. Ketika nuan nguji ngelak ke Roh Kudus bekerja dalam nuan serta nengah nuan, nanti nuan ka tu sampai ti patut disampi ke nuan, lalu amat-amat dititiah ke nuan sari itu. Oh Tuhan, engkah aku sari itu dalam tali arus kuasa Roh Kudus. Ngamik aku bersedia dekat mansang kin tau ke mansang kita. Dekat bejaku tau ke nutup mulut aku, tau ke ngerja sembarang utai. Tidia soh nuan nunda ke perambu nuan sari itu. Nanti nuan bersampi munyinya, nuan dekat ngasai ke kuasa Tuhan bekerja dalam penghidup nuan. Lalu nuan akan jadi berkat kebesai ngagai sebarang orang kebuguna ketulung nuan sari itu. Dalam nuan ti jadi berkat ke orang bukai, nuan pun megak dekat diberkat Tuhan. Nyalai lantang mesidak ti diberkat Tuhan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, terima kasih kejaku semaya nuan kemayuh amat dalam buk kudus kemadah ke Tuhan dekat ngiri yang pejalai ngop ngidup kami inti kami nyerah ke diri ngagai pengasuh nuan. Terima kasih ke semaya kuasa dalam Roh Kudus Tuhan ti udah diberi nuan ke kami. Awak kesari itu kami ngengkah ke diri batengah arus kuasa Roh Kudusnya. Awak ke kami uliah ngasai kekuasaan nuan dalam penghidup kami, lalu tahu jadi keberkat ngagai sebarang orang ke bertemu ngau kami.

Kat semua bala peninggal pagi itu, kami bersampai minta semua untuk itu. Dalam nama Yesus Kristus, ti jadi Tuhan, ngau pengelpas kami.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Mengerap pagi.
4: Mengerap pagi.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu bulan dua jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak langau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman netak garanau rarak parugan manyodan munuh gamadang buluh parugan barintai enam kawak lekitai daya atarubak muai utan tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang iga ikan.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku perangsang ke sari tu. Pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, hukai semina diletak berduit ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja ti dikemisi kita. Munyi tersebut berjaku orang putih. The happiest is not one who has everything in life, but one who is thankful for everything they do have. Reti ya, orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap itik kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai terkemisi sida. Nanti ya mayu ia sama dibagi, nanti ya mimit ia sama dikunci. Amat duit ringgit, ulih beli katil nur kita yang ngalik ke diri, tang yang dah ulih beri peninduk di jenak ke kita. Ya ulih beli jam tangan di berjenama, tang yang dah ulih nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita ulih terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita ulih beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tahu kai pengelantang ti meruan melamaya. Yang kau boleh merik penduduk ti tinggi, tahu kai reti ya orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayu orang lala nuan, tahu kai reti ya nuan dekat bisik mayu kaban. Duit boleh beli rumah ti besai-besai, tahu kai ruang bilik ti meruan. Duduk arinya menyadi, giga miutai tetap meruan belamaya. Anang semina ngerja utai timai penguntung badunya tu, tang badunya terdekat datai. Allah Ta'ala nang nak nagang kita ngemuan pengeraja badunya tu, tang anang ngagak duit ringgit pengayap pengeraja nyadi kepetara dalam hidup kita. Bob Kudus nangkan kita bunyi tu, tang orang kekeran dekat nyadi kaya, dekat kena leban penguji, lalu dipanjuk mayuh macam pengingin tibelik ting medis ting rusak. Leban pengangkun ke duitnya pun semua macam penyai. Pengangkun tibakanya timai sekedar orang limpang dari pengarap, lalu ngacuk sidak ngenak mayuh macam pemedis. Duduk hari itu, kita patut berunding kutai ti dekat meruan belamaya. Lalu nama utai terdekat meruan lamaya. Kesatu, ianya penghidup semangat kita yang mensia. Laman semangat kita yang mensia ndak ke ayas bakal mun, maya terbak tawas. Ia nak dekat padam bakal dian, tidak puput keribut. Bakal perahu, ia bisik penyangkai. Bakal burung, ia bisik penepan maya malam hari. Kedua, yang asuh kita berunding ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Lambannya tentu ke penyangkai semangat kita yang mensia. Lalu berkini kawal kita yang Allah Ta'ala deh. Haram kita semua berunding kia. Martin Luther si ke orang tu dah mai ubah dalam sejarah gereja bisa nyebut jakut tu menyitu. I have held many things in my hands and I have lost them all. Whatever I have placed in God's hands, I still possess. Buat jaku iban yang menyitu. Maya utai tidak dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai tidak engkah aku buat dalam jari Tuhan agi bisik digenggam di kemuan aku. Ngawa kita itu lempai kita yang ke Tuhan, ngau sampi, ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu. Ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau. Tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kitai. Intu mes mengat kitai. Tuhan merkat ke kitai selalu.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pecalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, tak kumang betul lagu Ari Darren ngapim dengan Richard Lee. Apa gitu, selamat pagi ngagai bala. Kumang betul nak ngiran tadi kita diau dia. Pilih menua pusat, sepawah debat meludam. Satu aruban kabung tahu kenya tadi. Bak nanga budu. Hanya tadi kemarin sub-distrik. Ia ke di pegaya pilih menua betuang. Ia ke tidak ke secara hati kita semua. Agi nggak dia menua betuang tu tadi. Nyadia Siti Arya pilih menua kena 26 Mac tahun 2022. Nanti sebab sila tu tadi nang ya bergulai ngawa menua Semanggang. Kelebih lagi bagi menua Sleman gau di kalang kena nama pilih menua Seribas. Aku dulu kira dah 23 tahun banyak nanti nak salah matematik aku. Betuang tu tadi udahnya di Siti Arya pilih menua kita di menua Sarawak. Okey nama lawan kita medak dan siapa nak nyau majak mayau jadi nak uliah kan. Saya ke kita ti pamau kita ngibun mesia ti lalu mayau jadinya tadi inisiatif ya ke diatur perintah menua Sarawak kalai ngagak Siti pilih menua baru ngambil ke nyatri nyamai agi diatur. Kelebih lagi bak bidang kuasa local authority. Lalu ke dia tu ya menua kita Sarawak BC 12 pilih menua ya ke satu pilih menua Kuching, kedua Seriaman, Sibu, Miri, Limbang ya ke lima lalu pilih menua ke-6 Serikai, ke-7 Kapiet, ke-8 Bintulu, ke-9 Semerahan, ke-10 Muka, Betuang Ngawa Piak Muka, ya ke Pemadu Baru, pilih menua ya ke-12, ianya pilih menua Seria. Ngarap ke udah tu ilah mayuh meh pilih menua baru dekat dia tumbuh ke kelebih lagi kena kita itu tadi napi ambil kita tadi ngasai ke penglantang di Audi menua Sarawak kelebih lagi maya Sarawak ti nyadi menua ya ke maja mansang maju lalu bersebut berkawal ngawa menua kita ya Sarawak anang nak ingat pegila ianya tadi Arya Nur kita ingin tu Arya kecukup sejarah dalam kita pernah menua Sarawak atau ianya Hari Sarawak atau ke Sarawak deh. Dua menua kita itu tadi udah berengkah megaya perintah kederimpu sebedau kita itu tadi mutus hati lalu begulai ngawa Malaya ngopi mega menua Sabah numbuh ke menua Malaysia kira 2 bulan dalam tahun 1963 jadi tuk meh dikumpulkan turning point ini kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 dia meh menua Sarawak tu tadi ada lalu nentu ke kuiang atau ke 7 pejalan menua nyentuh ke utai ke di sepi kita sari tau jadi bahawa pengrami hari Sarawak ya ketika dia tur pergila dia pilih menua Sibu udah dipilih jadi kepala nur ngatur pengrami tau lalu apa pun atau ke pengemuan program tu urang pukul 6.30 pagi ya pergila dia diatur program Unity Walk ke diatur bahawa dataran Tungku Bujang lalu bahawa pengawal tu di sadang dekat datai ianya tuai pegawai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Juradi Tunku Jafar 10 ribu iku di adang bisi ngau masuk Unity Walk jadi berjalai berbalam mayua maya tu ilah habis saja pengawal Unity Walk perlu udah keluar udah breeze walk kerja ku ke maya hari tu dekat ditangkan ngau pengawal sesi town hall bugulai ngau premium menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Setia Bang Johari Tun Openg lalu pengawal tu dekat di sadang diatur ba Dewan Chancellor Tun Adutai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS bagi menua Sibu lalu ba mua ke malam pengrami area Sarawak tu dekat di Rami Kagi pulai baru ngagai dataran Tunah Tungku Bujang ke alai konsert rakyat area Sarawak dekat di atur lalu mayuah penyanyi kelebih lagi area menua ketai Sarawak tu dekat datai merindang mensia mayuah bagi pilih menua Sibu lalu harus ingat kalai hari Sarawak tu nang disambut kena ngingat ke sejarah kita itu tadi megai menua dirimpu dalam tahun 1963 lalu pilih megai benuang diatur nyerumba hari Sarawak tu tadi ianya pengawal Nur Mandang ke
pengingat dalam Sarawak ti udah megaya perintah Kediri. Kelebih lagi bak pameran Ari Sarawak. Muak menjual ni buat sebutnya dini-dini perami enang ya diatur. Saritu nadai salah ngegaya kita semua ya ke bedau ngitang ke tambah ya menua Sarawak atau aram sama-sama kita belak ngitang tanda kita cari temegah hati ya diau di menua Sarawak ibu petiwi kita. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang datai ke pesan berat tips ya dikirim peringat ba email ngopiam ga WhatsApp konti YFM ibantang sebedaunya aramah berpenang dulu kita ngau siti lagu ke dibai swelen ba awak penggerak pagi YFM ti ulia di pendiang peningal kita di Sibu pagi tu frekuensi 87.6 FM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, betulnya. Bang, begini ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngenak fake lah kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Ngenatai ke pesan berarti dikirim mah peningat kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke dikirim. Nilah tahu ke double nama tadi saya yang dipesan tu nuju kamar belayan ya ke dia bar rumah mereka pasal yang lubo play segan durian pemgabala ke dia bar tatau pasien ji menyan batu 13 bala ke kamar belayan ke dia bar salim kiba rumah gagat rumah jabu rumah Kristina pemgabala bar rumah Joseph rumah alien macan segan ngau pemgabala ya ke ngelala Patrick Jalian anak madang jadi pesan tu madah ke Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 nyari minggu tu tadi lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu adakah dia senggai bar rumah cabuk ulu sungai Salim kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegilau pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam lubuk pelai lalu baru isi pesan pemati ke dikirim nila tau ke 20 nama ya tadi saya ke pagi tu pesan madah ke ayah ya ianya Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu dekat di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 bak rumah cabu ulu sungai Salim sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendamah pasai lubuk pelai. Lalu kita yang nguyang pesan yati kedua mesti mega pesan pemati ke dikirim tuai rumah Richard Doom anak buyang jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bajalai Sesko Ulu Kuta Jalai Perdana Umum, bala kediau bajalai wa, jalai mandi yang buku tebuak rebuah ngepem gak bala kediau bajalai sugai entayah, entabai jalai ulu marau, jalai batang uyok, jalai amut genega ngepem gak kebelayan kediau ba jalai uyok sekuau ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditu. Ti ngelala hago anak cilap tau ke apa ya tiu. Isi pesan madah ke hago anak cilap. Hago anak jilap tau ke apa itu wak udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 wak lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa itu wak tu deka di senggai balam maiwah ba rumah Richard Doom anak buyang lubuk rajik pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegilau pagi hari 3/22 hari bulan 7 nano baru isi pesan ke dikirim tuan rumah Richard Doom anak bu yang ke pagi tu jadi pesan madah ke hago anak jilap tau ke apa itu udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago ana jilap niang hago ana jilap tau ke apa itu waktu dekau di senggai balam maiwah baru mari cedum anak buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 22 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala datai ngesah penusah rabato lalu nguyang ke pesan tinangkan ketuk setiap moga pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kifu lalu pesan tu tadi ngari kindaya Rosalina anak million yang dihenuju ke belayan ke diau ba moyan lidang asa jaya ngapai moga bala kediau ba sampun tebun sampun kelili sampun gerunggang sampun jugu rembus semawang kebelayan kediau ba merdang gaya merdang lumut pelai sungai duuh siburan ngapai moga bala kediau ba batu guang melaban kabuang ngau yaknalah di harintai ke ditu magang ti ngelala review anak jenel okay, jadi pesan tu tadi madah ke review anak jenel review anak jenel tau ke dikalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang review anak jenel niang review anak jenel tau ke dikalang nama singgam tu dekau di senggai ba kampung moyang lidang asa jaya lalu maya nganjuang niang tu nadai dipadah ke ditu kita akan nemu asli agib kawal ngau pusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempu ba nombor 0176706126 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Natalina anak review ke pagi tau ngari kindah ya Rosalina anak million jadi pesan madah ke apa ya dari review anak jenel Kefriu anak jenel tau ke dikalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang review anak jenel niang review anak jenel tau ke dikalang nama singgam tu dekau dia senggai balam maiwah ba kampung moyana lidang asa jaya lalu mayang ajung niang tu nadai dipadah ke ditu kita akan nemu asli lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempu ban nombor 0176706126 lalu Siti tau inya Siti pesan apa mati ke dikirim junggu anak gendang jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bawa menua limbang si baru mau semunjan temuyang semunjan pemga bala ya ke dia bawa tebaruang dua berumah jungkal tanu nangga padia kaki wong ngau pemga kabelayan ya ke dia kelebagi rumah ya ke sama semakai merabat baka basaka nyulutuang tembak wai lubua bukuang plasu awar enteban bukuang asal petikal isu banget aduri dua berumah Liduang empat berumah, buyung pandak, buyung baru, tansang, penurian, remah buang, lipat empat berumah, sebangkui ngau semua kabang belayan, ia kenalah dia rintai keritu, ti ngelala ciri anak, jelingau tau ke laki junggu anak gendang, jadi pesan tu tadi, madah ke ciri anak jeligau, ciri anak jeligau tau ke apa hitam udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tu dekat dia senggai bala maiwah malam tu malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi lo pagi hari 3/22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu gagai rumah Fendi ya buyuang panjai banget betuang mandu baru isi pesan pemati ti di kirim junggu anak gendang ke pagi tu pesan medah laki ya ianya ciri anak jeligau ciri anak jeligau tau ke apa hitam udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tau ke apa hitam tu dekau di senggai bala maiwah Malam tu lagi, malam hari 2-21 hari bulan 7 seberau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke dipesan takong lalu tak sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyong panjai banget betul. Nguyang ke pesan ya kelima, jadi pesan kita ya kelima pagi tu. Datai area Cili Ana mulai tahu ke apa ya Jun, jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia rumah Nelson Ana Surau, ngau Nancy Ana Lanju, ba Durian, pemegak bala ke dia ba Seda, Kelai, ngau pemegak Kantuah Ana Cunduang ke dia ba Teluk Bulat, bala ke dia ba Tutus piamga melapi anak Igat Semnyadi kemelayan kediau ba Selangau Rantau Panjai Batu Bura Engkalat Awup kemelayan ba Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau Entabai Mukah Menyan Tanyo Penasu ngau balaya kenalah dia rintai ke ditu magang ti ngala imah anak santu atau ke Indai Jun pesan tu tadi madah ke imah anak santu imah anak santu tau ke Indai Jun udah nadek mari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua niang imah anak santua tau ke Indai Jun tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 baru mah Setiwa Tinggi Batu Bura Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura. Belayan ke di pesan kita sampal datai ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ka nemu asili lagi kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai Jerome Ana Chili nomor 0163588854 Joseph Ana Chili nomor 0149635517 tau ke Suzy Ana John double nama anyu ba nomor 0106631980 manu baru isi pesan mati ke datai Ari Cili anak mulai tau ke apai Jun ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya imah anak santu tau ke Indai Jun udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santu niang imah anak santu tau ke Indai Jun tau deka di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 ba rumah Steward Tinggi Batu Bura Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura Sibu ka nemu silagi abekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Jerome Ana Chili ba nombor 0163588854 tau ke ngagai Joseph Ana Chili ba nombor 0149635517 tau ke ngagai Suzy Ana John double nama anyu ba nombor 0106633190 nakan kenya ngatai ke pesan muai anta balu ke dikirum penguang anak tanah pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sebang pelai sungai kura keraji atas ngawa keraji baruah bala ke diau barayu kucing serambai lemana sengkunyit kapulu ngau pemega kapuli bala ke diau benanga kapu lubu kacuang nanga bawi patuah pemega bala ya ke diau ba nanga ukum ulung kari ya tutuang musiang ngau pia megaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang ambut ana jelai nyari pesain tu tadi madah ke pengawa kata sulit ngau muin terbalu ke niang embut ana jelai niang embut ana jelai tau ke Indai tu rumah luang ana penguang deka di atur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas melikian balai ringin serian kita akan nemu siliak gib kawal ngawa pengawak tu lah tau bertanya ngagaya tu rumah luang ana penguang tempu ba nombor 0198682059 tau ke ba nombor ya ke Siti Dagi nya 0198687355 nanda baru pesan Ngeta sulit nggak mau yang terbalu ke di kirum penguang anatan ke pagi tu nyari pesan tu madah ke penguang tak sulit nggak mau yang terbalu ke niang imbut anak jelai niang imbut anak jelai tau ke indaya tu rumah luang anak penguang deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Malikian Balai Ringin Serian. Kita akan nemu siliagip kawal ngau pengawak tu lah. Tau terus bertanya ngegai terumah luang anak penguang. Banumbur 0986820059. Tau ke ngegai nombor ya kesetidagi. Inya banumbur 0986820355. Lalu pesan kita ke Siti Tok, pesan muai uliat ke dikirum tu rumah kacun anak kuti ngau jun anak ujah ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah nugu, rumah puyen, rumah lidang, rumah Patrick Suli, rumah mudam ngopi muka bala ke dia ba rumah age, rumah usin, rumah mpari, rumah jimbu, rumah Patrick Jimat, rumah debit, rumah manggang, rumah Moses, batang kerubuang. Lalu piam ga kabablayan ya ke dia ba rumah Agustin Paya, kabablayan ke dia ba uluruban batang sari Grand Stumbian, batang awi rumah dumang sungai kedang ngau kabablayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinglala niang lien anak kuti. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetah sulit lalu ngupas tebalu niang lien anak kuti. Niang lin anak kuti deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah kuncu mah jabe baru. Jadi kebelayan ya ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawak tu ilok. Nada baru pesan ngetas uliat ke dikirum tu rumah kuncun anak kuti ngau pia megajon anak ujah. Pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngupas terbalu ke niang lian anak kuti. Niang lian anak kuti deka diatur kena hari 6 tu ilok 25 hari bulan 7 jam 7 lemai. Kabar belayan ke dipesan diminta ratai ngulu pengawak tu ngagaya rumah kucun jabe baru. Pesan yang kenangkan ketu inya pesan ti nuju kabar belayan ke dia ba bawah bura, bawah celuam, nangga bawah ngepemga bala ke dia bas manjai batang uyak, pakuah sekuau ngepemga kebelayan ke dia batang igan, ngau rantau panjai, lalu nuju kebelayan ke dia di sibu, bintuluh miri, ngau piak mega, kucing ngau yang kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelaloh niang binyo anak enggang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetah sudit lalu nyuak kentebalu niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indai rus deka diatur kena lemai hari 6 tu ila 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buana rantau rembai ulu bawah bura. Minta kebelayan ke ngelala atau ke dipesan ngulu pengawak tu ilak. Nanda baru pesan ya ke nuju semua kabar belayan ti ngelala binyo anak enggang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indai rus dekat diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura. Lalu ke Siti Tau inya pesan ya ke 9 inya pesan ngetas uliat ngau ngupas antebalu ti datai Arya Dayang anak kiai. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggung ngau rumah hampri ya pakut sebuti bala berumah Lani Mamut ngepi mga rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai rumah Lani Bujang sungai kuap sebuti ngopi mega kebelayan kerja rumah nyuai rumah belang kelintang sebuti rumah tecui rumah numi rumah jika rumah William ngga rumah genatan dipidia sebuti ngopi mega bala ke dia bakas telajin ulutru ngga bala ke dia di miri ya niah bakana usawai bintulung ka kablayan kena uliah dia rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang sub inspektor besar Albert Mian anak Siam sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setangguh pas terbalu dekat diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedau ianya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit dekat diatur bala kedi pesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ngagel lot 6 7 9 lorong 2F des 1B desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri nando baru isi pesan kita sulit ngupas sudah baru kedatai hari dayang anak kiai jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang sub inspektor besar Albert Mian anak Siam sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setengah pas terbalu dekat diatur kena hari

24 hari bulan 7 pengawal Nguan Uliet. Bala kabar belayan dia ke dia pesan cinta data yang gulu pengawal tu ngegelot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan kita ia ke 10 pagi tu pesan ngetas uliat ke dikirim ansegan anaju yang toka apa ya Joseph ya jadi pesan tu nuju bala ia ke dia ba nangga jaga kenawian nangga gugun kenawian rantau lugai lubang tu sibu kebelayan ke dia di Bintulu Miri kucing ngawi kenala di rintai ke ditu ti ngalan yang kosmas anak ansegan tau ke dua beri nama berdewam jadi pesan tu madah ke pengetas ulit ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beri nama berdewam dekat diatur kalai kenal hari 6 25 hari bulan 7 pengawal Nguan ulit lalu kena pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat dia ketas kabelayan ke dipesan bila datai ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Grant Ansegan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2207-008-25 dan baru pesan ngetah sulit ke datari segan anak ju yang tau kapai ju siap ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya tadi niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beri nama tadi berdewam deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 pengawal Nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan tidak ada tayang ulu pengawal tu ketika diatur lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 Miss Great Segan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 019-27-00825 agi yang datai ke pesan berat bawa pengerap pagi ke situ pesan pemati ke dikirum janan analau tau ke indai imi ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia barumah budiat bertiak lubantu piamga bala bandang ajengin engkara sebubuat lunduk sebandi ulu ngau sepandi ilai kebelayan ke dia bakrangan muang rumah meringai liduang pemega bala ke dia batabut bidang anak ida ke dia basumpa ngau pemega rugian anak ida ke dia basimpang nyemungan ngau semua kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang ti ngelala emeda anak lau tau ke dobelin tama tadi ayang jadi pesan tu tadi madah ke Imelda anak lau Imelda anak lau tau ke dobelin nama tadi ayang udah nadai kemari ada satu 20 hari bulan 7 lalu niang Imelda anak lau niang Imelda anak lau tau ke dobelin nama ayang tu tadi dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 ba rumah buli lubuk numpus skim sekarang sebdau ke di anjung pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngap susara batu tau terus bertanya ngagai Janat Analau bernombor 016-324-1805 nada baru isi pesan mati ke dikirim Janat Analau tau ke indai imi ke pagi tau pesan madah ke Imelda Analau Imelda Analau tau ke dua beli nama ayang udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang Imelda Analau niang Imelda Analau tau ke dua beli nama ayang tau dekat dia senggai malam tu lagi malam hari 2/21/7 baru rumah buli lubang numpus kem sekarang sebdau ke di anjung pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngap nusara.

itu tahu abah tanya ngagaya janan anak lau banumur 0163 32 418 05. Lalu nguyang ke pesan ya ke 12 setimga pesan pemati ke di kirum Siti anak banyan tahu ke ita lalu pesan tu nuju kabar belayan hari ulu ngau ilik batang seruas batang lutuang kelapit lawang pemega balaba telajian miri bintulu tatau sibu ngau yaknalah diarintai ke ditu magang tinggalah tuai rumah banyan anak gawang. Jadi pesan tadi madah ke tuai rumah banyan anak gawang, tuai rumah banyan anak gawang tau ke apa itu udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang, niang tuai rumah banyan anak gawang tau deka di sengai ba rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tu lagi malam redua 21 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi area 3 22 hari bulan 7. Sila lagi kawal ngah penusah Rabatu kita tetap tanya ngagai ita ba nombor 0138195005 tau kang ganur ba nombor 0199564804 anu baru pesan pemati ke dikirim Siti anak banyan tau ke ita ke pagi tau yang dipesan mereka payah ianya tuan rumah banyan anak gawang di rumah banyan anak gawang tau kapa ita udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang tuan rumah banyan anak gawang, niang tuan rumah banyan anak gawang tau dekat disengai ba rumah hempu tadi ba rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tau malam redua 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi 3 22 hari bulan 7. Sili agib kawal ngau penusara batu kita tahu bertanya ngagai ita tempu menumbur 0138195005 tahu kengi anuar menumbur 0199564804. Lalu pesan ya ke penuri sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim sebah anak bana lalu pesan tu nuju bala ke dia ba batang aijih pedai tuah bawan ngupi muka kebelayan ke dia ba mapai pois kuau uya pakuah bunau bukikia sebidang lambir ngupi muka bala ke dia ba rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah Trisanaman sungai menyan ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kali kena malam hari 5 telah 24 hari bulan 7 akhirnya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 dalam urang pukul 5 pagi temu pengawal ngetas sulit lalu dekat ditangkan ngap pengawal muain terbalu kapan melayan ke dipesan cinta sampal datang nguluk pengawal tau ia kereka diatur ba rumah empati ulu jiah kenawit sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana ba nombor 0109785798 tau ke ngagai jali anak bana ba nombor 0196745631 nando baru pesan ya ke dikirim sebab anak bana jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu ke niang indaya yang niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi dekat diatur kalai kena malam hari 5 tulah 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adekat di ketas pagi hari 6 urungnya pukul 5 dini hari ianya kena 25 hari bulan 7 lalu tembuk pengawal ngetah sulit lalu dikaritangkan hingga pengawal muai entah balu kebelayan keripesan dan datang ulu pengawal tu bak rumah empati ulu jih kenawit lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai sebab anak bana ban nombor 0109785798 tahu ngagai jali anak bana ban nombor 0196745631 jadinya nak kami mengetahui kepesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upias iklan ubat. Hurix.

0: Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/21/7/2026. Keterbatu batang berita. E Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup E Borneo Airways tahun baru. Penumbuh E Borneo sitip pemujur tik ngemegah ke hati ngayan ke pengulih industri Sarawak. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. E Borneo dekat dikemansang ke secara organik nyadi company penerbai strategik di Pengge Sarawak. Tu dikena nyokong pemansang ekonomi negeri tu ngembuan aspiration nyadi pengerandang transformation sebaka pengawak kerjapa Emirates di Dubai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah E Borneo dekat ngerembai cara berenggar-renggat serta nyadi komponen strategik dalam industri merit servis Sarawak. Ia madah ke pemansang Dubai tik kemujur ke Emirates nyadi siti ari inspiration ngagai tungak kuyang E Borneo. Ia mansut ke Jakut tu lebih berjadi ke penerbai keterubah E Borneo ari Kuching ke Kuala Lumpur di Padang Bilun antarabangsa Kuching. Premier Mega madah ke bilion ATR ke dia tu dekat diganti ngau model ATR ke baru ti modern secara berenggat-berengkah tahun baru. Configuration kabin Mega dekat dikemanah ngambil ke oleh merik penelebak pejalai ti lantang agi. Berebak nganya penumbuh company penerbai bilion Sarawak E Borneo Airways nyadi atur penyambung tik berguna dalam mengangkat ke servis penerbai negeri tu ngagai mayo bengkah destinasi. Kelimpah lagi nan ke servis penerbai menua pesisir RAS operation ya dia tu udang rembai nyengkaum atur penerbai terus luar ari Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada, kelimpah hari pejalai terus ke Kuala Lumpur, E Borneo, dekat ngepun ke penerbai bilion antarabangsa ke Singapura berengkah hari tika tu. Ia nyemata mada ke perengkah pengangkut langit tu berguna amat dikena nyukung serta meransang agi penumbuh ekonomi Sarawak kelimpah servis kapal bakpalan penyangkai kapal. Tuulia ngelaku ke ekonomi Sarawak ngau efektif agi ngau pemisik rentayan penyambung servis ari langit. Ia mansut ke Jakut tu lubung lancar ke penerbai ke terubah E Borneo ungkup pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antarabangsa Kuching. Bab perkara ti sebaka Perintah Sarawak merambu dekat nambah beberapa buah bilion baru ATR tahun baru ungkup company penerbai negeri tu E Borneo Airways. Perkaranya ke dia tu benung diperundiangka ngembuan 7 endur nuka bilion ke dia tu ti udah lama dikenal. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada configuration dalam bilion barunya diperambu dekat diubah ngambil ke sebaka ngau kabin kelas 1. Kelimpah harinya, servis tu dekat nyedia rega tambang ke uliah dibeli, kelebih lagi dekat merik penguntung ngagai nembiak pelajar. Perambu atau pejalai baru yang kaum penerbai bilion Ari Kuching ngagai Padang Bilion Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Inisiatif tu dekat muntang ke pejalai serta ngujung ke peranak Sarawak dengan nembiak Aris Semenanjung lantang mindah mansang serta mulai ke diri. Penumbuh company penerbai bilion ke dimpu Perintah Sarawak ianya E Borneo Airways tau ke E Borneo sitik pemujur ti megah ke ati. Yang ngayan ke pengulih negeri tu dalam ngemansang serta berjalai ke industri di teknikal serta kompleks. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mada pengawak ngelancar ke penerbai ke terubah Kuching Kuala Lumpur mai reti ke Besai Agi nyerumba ari Sarawak ti dekat di intu. Ya bisindar pengarap ati E Borneo dekat terus mansang serta ngerembai ke operation ngambil ke uliah nyapai pemujur ke Besai Agi Jemahila. Dato' Amar Muhammad Abu mansut ke perkaranya lebuh pengerami ngelancar ke penerbai ke Teruba Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Aum Pengawal Pemandang Halal Antarabangsa Borneo Bihas 2026 dekat ngempuruk ke pemekuh industri halal, pengagak polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia berengkah saritu nyentuk ke hari empatu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada Bihas 2026 mungku ngatur awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang Bak Kuching Waterfront ke disadang dekat digulu lebih 400 ikut raban penyerta. 12 buah menua ngau 133 pemandang produk halal ngapik bagi bak pengawak tu dipandang ke bak 6 pavilion besai. Berindiarinya orang dagang ngoraban pendajak di Sarawak diperansang nyerta Bihas 2026 dikenak mansiak peluang baru dalam industri halal serta nguliah ke penerang pensijilan halal. Ia maksud ke jakunya rambau program Selamat Pagi Sarawak tidak keluar ke Sarawak FM. Bak perkara kesebaka Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah penyampa orang dagang di Sarawak keminta serta boleh sertifikat halal majak nambah. Pemayuhnya nambah ketiga proses peminta dengan online ti muntang serta berguna ke dokumentation ti rumpas agi. Ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidak pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal ops upis pengarat. Aku dandu baru, ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow tidak pejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal upis pengarap Islam Sarawak JAIS ngau kerjasama upis pemansang perkara Islam Malaysia JAKIM. Nyerumbak Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 keberengkah diatur saritu dia konter khas pensijilan halal besi megak disediakan. Tuk dikena ngemuntang korang dagang nguliah ke penderang ngau atur jakuk lalau berkawa ngau peminta pensijilan halal. Pengawak tingawak raban nembiak ngau komuniti menua tu majak cakah ditegapka nyadi kaban strategik dalam nyukung agenda pemansang lawas. Kaban Parlimen Sibuti Datuk Luka Nisman Awang Sauni mada pemansang sesebengkah kanan menua endak seminat berpanggai bak pengawak berjalai ke projek perintah hajak dan berguna ke kerjasama ngau atur pengawak komuniti ti cakah dalam ngemujur ke agenda pemansang. Kau ia, perintah dekat terus komited ke perkara pemansang lawas yang kau mengangkat ke perengkah guna nyaga pengerai, infrastruktur, kelimpah ngada ke mayu agak peluang ekonomi dikena mengangkat ke penglantang pendiau rakyat. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Carnival Armada Nembiak PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Ku ia nambah, Raban Nembiak ngau Raindo mesti terus ditegap ke laban sidaknya nyadi aset tip guna amat dalam pemansang komuniti serta bempu pangkuk pengawak ti besai dalam merik penemu, tenaga serta nyadi ketuai ti mai penyulut siti-siti kandang menua. Berita lumba ngau main. Kuching City FC KCFC optimis oleh napik main Liga Super 2026-2027 ngau penyampau 30 ikut pemain dengan program Tour of Sarawak. Siri pejalainya nyadi kesebagi ari pengawal ando tim tu nyedia ke diri. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Saha madah tim sidak ngai netap ke target ti kelalu tinggi tang dekat berbendar mantai ke pemanah main sidak bak tiap bengkah main. Ia berjakuk ngagai media rambau program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Amiri. Ku ya, KCFC dekat mulai Kediri ke Kuching kena hari 5 tu sebelum bekejang ke Chiang Mai, Thailand, ngulu kem latih pengelama 2 minggu. Musim baru Liga Super dipelabak dekat berengkah urung bulan 8 tau ke 9. Ungkup rekod, KCFC nempak sejarah lebih boleh penduduk kedua Liga Super musim City tu tadi. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo Siti Pemujur ti ngemegah kati ngayan ke penguliah industri Sarawak. Tunakak kami nabur ke berita pagi, ungkup ke pagi tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekan rembai derasagi hari sukut ekonomi ngapun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuah di Sibu, Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuh kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakabelut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagal, diri ke panji menira bangsa lambang mama, perak ke berta semesainya.
9: Merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
6: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh siat, ngeriangi ke semengat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa.
9: Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

Sekali itu, Wi-Fi make the round ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang nge-market Sibu. Market itu sitiari market kebesai ba Menua Malaysia. Mayu macam sayo ngebuah dijual ba market itu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam agak 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, gari ngebarang ke digagak ngepenglanet cari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur ninting tahun ngomega udah nyadi ke lambang Menua Sibu ngagai bala temuai ke raun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke music ngomanang ke pengawat tanda. Burung Ansa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Terubahaya sidak mindah hari Menua China ke negeri Sibu ba'abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai Sungai Swan di Pucau, China. Nadai Menua Bukai baka Malaysia. Pesan tu hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Pagi rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak, Mia.
0: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa teh kan beli di selalu ya?
1: Sikinya, Mia. Bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, teh suah ke tapat kaku. Teh ke perengka berumah. Lagi tanya mudah. Kualiti apa? Mana ya, Mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lapan aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat milih. Pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
0: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
1: Engkau mai engkau ada ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tasak ke milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
4: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Ellen
5: Watrong lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Palikat
4: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampuang Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
5: Fazil Lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
4: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
5: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
4: Tanah Bernyang Band Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
5: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
4: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter